0: Cimit, cimit ngujung ke jam kita pagi itu cimit, cimit ke pukul 8.
1: Lalu pihak muka kakak kita yang ke benua nyeput benua nabak gula ke dalam teh atau ke kuping tadi. Cimit, cimit aja hal.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak kata kalau benar nanti benda kenyawa yang kekal. Lepas apa ngerai kita itu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi bagi semua bala kita pagi itu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugal yang aku Angus Town.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak. Kira hati ku tu bisi tarindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita pagi tu. Kalai ba sukan Asia atau ke Asia Game ya ke benong diatur ba menua Jepun cak. Kemari akun tijam Malaysia sudah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate.
0: Jadi mas ya di uliah ke tau ke kini mana hal di pengi
1: di pengi
0: atlet karate kita Sumenak Sabah ya.
1: Udah ke Sumenak cak lagi biasa 20 tahun udah pakai emas cak. Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri 3 cak. Nyapan emas acara jarak berjalan kaki 3.
0: Banyak menggedeknya cak. Engkau emas dah jadi 2 mainnya cak.
1: Perlu saya kira kau cak.
0: Emas coklatnya. Mana tu bisa coklat
1: dah. Ada muka. Udah ada 4 lalu lekat ke bagi gigi. Ya.
0: Ya masku. Tapi ni yang tadi, tadi kengasuh kita temu gahti. Namanya Nemia ya ke agi baru, agi baru tu agi biak deh. Udah uliah nyapai pemujur bawa pengawak ke di Pasuak sedak ya ke atlet dari Malaysia Sabah. Sabah tu.
1: Jadi 20 tahun perjalanan ya, agi jauh cak. Lepas kita nemu bah sukan Asia Games tu digagak 4 tahun sekali cak. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya cak tidak pincang nombor 30 piah panjai perjalanan cak. Arti tadi agi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya agi ulang kau cak.
0: Okey, jadi ngelansak berita bukai mengga pagi tu mendinga pagi tu nanti perhati ke di mana yang Kuching gitu. Nah itu mana view aja cak.
1: Ya.
0: Tentang gaya hotel di luar Arden.
1: Arinya bakal udah mana narca sari tu hotelnya Ustaz. Okey, 1-2-3 hari tu nyau petang baru ga 2-3 hari manahnya petang baru ga.
0: Iya. Lalu namanya report dari namanya opis ke mata ke gaya hari tu cak.
1: Malaysia.
0: Malaysia tu website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 record ke 172 IPU.
1: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangis ke datang ke 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru gak nembiak ke kabus kula tu lah.
0: Lalu kemarau tinggi pagi itu dekat pukul 7 ianya Seriaman 182. Tu ditangkan ke ngau Sibu 175, Serian sama 175. Bintulu ngau Serikai 168 pagi itu.
1: Okey, jadi maya tu tadi sekali lagi kerang lalau bila kita keluar dan yang kan jika berkebun yang kena hingga me cara alternatif ya ke bukai seliak ke arif ngawak tu betunuh ke umai cakap betunuh ke kebun jam kedai tu ya anak nama sebun ya ke udah bisi
0: ya
1: ketika dia punya hotspot ketika ngocak titik panasnya.
0: Oh ya hotspot.
1: Lepas aku nangis kan jemput hotspotnya kesalah lagi lu pinta deh lagi berapa hotspot deh ikut lagi.
0: Ya wifi tu cak. Okey, dan lepas tu lagi ngelansa berita bukai mega pagi tu kita bisa dekat bercerita pasal namanya bisi topik cecak.
1: Tahu. Jadi nama nak ni Arandau kita ya ke pagi tu lawak meba Facebook kami www.facebook.com/yfmiban. Tahu pernah kita dia tentang sebelumnya Aram berpinang dulu cak. Bukan pernah cak. Terus komen lagi aw.
0: Terus komen. Cerita ya pasal pisang berbuah 2 kali.
1: Cak, ya apa? Pisang berbuah 2 kali. Umur aku sekali aja aku makan pisang jarang, mudah ya 2 kali berbuah.
0: Kayak udah arwah dipukung arwah.

0: Dah labuh ditinggal lesuang.
1: Ada buah tinggal lesuang. Munya ke Jakob lah, sudahlah jatuh di timpa tangga.
0: Ya.
1: Pala masuk dalam chat lagi.
0: Oke, terus mulai kami berdua pagi.
1: YFM.

0: Malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: Okay, lagu hari Timothy 7 bulan. Tang Dato dah bulan 9 dah cak.
1: 7 bulan nanti bukan 7 8 9 2 bulan lagi ada mesti aja. Cuma yeah, hidup dengan doang kaku. Okay, jadi hari buku lain kami berdua pagi wai ngenang ke sempama kita ya ke tau pada ke penusah cik nun tuang tu nak putus-putus tau kenya cak.
0: Benuang di tuntuang penusah bedau agi uliah nyintak sebutnya dah taiga penusah sitik ya arti namanya sempama itu deh udah
1: udah arwah tadi pukul arwah udahnya udahlah buah ditinggal lesuang ka
0: lesuang ka ga orang itu melihat tiga kali
1: lesuang terbelian tengah wajah ujungnya angkah ke besi aloe ka cak
0: balatnya
1: mensuanya bukan di kalam dari katun kepala mensu tiga kali cak ya. Udah ke mensu besai besi anak baru batas mensualnya.
0: Oh, ya, cerita kita pagi itu berdua pagi combo nasib nak manah lah.
1: Ya.
0: Contoh ya, baka pagi tadi, pagi itu tadi kita dani lawan, dah dani lawan ya tadi. On the way kupis pangkit kita ya kereta.
1: Jadi contoh baku tu kalau jadi dalam tahun 2022 cak. Maya kamu dua ya bakiah ku coba. Mayanya umur gini biasa. Kita tu rindu adventure berjalan lagi menurut orang. Jadi ya kami dua tadi ngambil pemutus hati puah ke sesegau nanya mutuju pas mangga geca main mutus hati adventure main mutus ika ride ngegay betuang cak. Jadi ya cerita kami dua udah ride berbetuang udahnya mulai ke dari ke semangga nak mungkin kayak mutus ikal ya ke di depan kami dalam kami berundang cak jahi cak. Nya udah haruak nyari kira cak. Jadi udah haruak tu kelihatan jam sempuan cak kami nak pergi ke public pond main public pond ada kami jalan basur ke mutus ikal kami duanya. Udahnya pat ia ke ngasuh di tinggal lesuang gitu memaca. Mayanya kamu dah tahu dah lelak ngasuh tu sikal. Kak ngatu bas buah simpah tang nak muka muka entah ketik kaca. Rumah ya kendunga simpah nak kamu dua cak. Yang kan yang mudah kamu dah tahu bekap nyamun pendiau cak. Terlepas kia udua.
0: Udua kaki udua udua ada nyana.
1: Nih dah mudah udua dah. Ya gelari basur kamu tu sikal
0: cak. Enggak kumbaya penyamun kini.
1: Ya main kelihatan sebab nak ke cita penyamun kuat main mainnya. Tambah muka mainnya hari nak ternyata udah silawari cak nyok kalau lemai mainnya
0: kau mahir kencuri kini
1: nyak mereka kau
0: udah ketik dua
1: kita tanya ke orang nama penusah dua dikat dan kapan udah gak lelah udah gak di Papua ruang.
0: Okay, peningkat kita buat Facebook pagi itu John Ali pagi itu tu tak kenyadi baku minggu setiap kemarin kau ya lebih banyak Kak Nurwan interview. Jadi pagi jangan dulu interview kena baju warna bura. Kira smart lah tadi. Udahnya ngetu ngirup berkedai baju kunya tadi kena kuah kari gak nuk ya ngumbak mat gak kuah karinya.
1: Interviewnya?
0: Kita interview. Nasib gak baju nasib gak bisa main baju spare dalam kereta. Tukar baju kuno ku ya. Udahnya datai badur ya ke interview. Sekalinya nemunya salah hari bulan nukai sarinya ya. Hari si tenda ya ke interview.
1: Ya saya kotor gagak ke dalam karangan cak. Hari malang dalam kehidupan saya.
0: Ya ya tadi udahlah buah ditinggang. Halo.
1: Ya lesuang.
0: Lesuang.
1: Tangga gedak ke bayar tadi cak. Mereka kenukar baju sih pernah ya bajunya kalian nama.
0: Ada lagi mana? Ya ke terubah tu, warna putih ya.
1: Aku lagi kecaya kau mau bisik tanya malu ca. Malu ke mana? Baju putih atau mana? Sekali mayanya dah kena kari tadi tukar baju mana baju baju warna pink.
0: Pink maskulin ya.
1: Lah warna pink dah pink ne. Bak color sih bunga-bunga.
0: Oh, iya kan jadi.
1: Imagine baju pink color bunga-bunga ca. Tanya alu semua mesti jumpa rose kat sini sini. Oh, jadi ya peringat kita ke pagi tu selamat pagi ngagai Nicholas layau tibu tu ngenang ke spama tu kalanya di bakak sidak yang puca. Jadi ya mayanya lebuah maya sidak tu tadi. Agi pengawa berkebun bermain ya, ca. Benar sidak tu berkebun nampak sebab lagi malam bermain nak muka-muka langkau umai sidak temu angus ca. Mayanya tadi. Jadi udah ga langkau nya tadi. Nak muka-muka mayanya ga apa ya tadi temu dah tempus lalu sakit menyaca. Kira dua dini dua dah kata dah tuai tadi sakit cak. Pai tadi cah. Langkau gangguan ini terang dua terah ya. Nya memangnya segi gaya nak berjuru-juru juga penuh sah datai. Tang terima kasih agak mainnya Tuhan merkat ke sidaya sebilia. Tanya pada payahnya abis datai ke bab penyakit tadi tang keru gak payah mainnya. Pihak aku yang tang hidup kalau sakit segi pama ya ke madu ya pedih cah.
0: Segi amat. Lebih lagi intinya orang ke dikesayau ke kita ini ya.
1: Ya.
0: Ini ada orang ke nak lala kita pun kita sino siro nak kempang mula orang ngenat ke pemedia ni ya.
1: Oh ini aku dua ngenat pada jalan sakit kita mula cak. Aku dua kesakit ngenat pemedia kita kesakit cak. Sakit hati.
0: Oh nyak lalu ngenat ya. Aku dua kesakit. Udat udat ke udua ke ngenat pemedia kita kesakit ya.
1: Oh kita kesakit tu sakit ni benda ya kenya.
0: Okey, dulu pasal lagi maca cerita kita dikebukai.
1: Okey, terus hanya komen kita lagi post ya kemesti dengkah kami buat Facebook YFM pagi tu.
0: Lagu Ari Bon Kelinim, Ari Diante Tua.
1: Terus, mereka kami buat YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak Semarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyewa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.32 minit pagi. Gimana cerita udah aruak di pukung, aruang udah labuh di tinggang lesong.
1: Oke, jadi sama pagi ngage Edward kedua budak ngenang ke utai ya ke sial kena tenak badu-badu bekatuk meh ke ya terita. Laban bisi kalau jadi bayar subak mayanya maya musim buah. Jadi musim buah, namun kita pengawal kita gerinti ya pulai ke buah deh, Cak.
0: Iya, iya.
1: Anda patut musim buah di pulai semua meja nih. Jadi pulai hari yang ngembuah tadi, nak muka-muka ketika nak ketemu ke jalai pulai. Ya.
0: Apa?
1: Jadi, nyameh. Lalu benar meh, benar tadi bila jalai pulai ke rumah baru. Laban terbesan ke buah manyumah ya. Nak bukai mukai tadi temlurut ga tumbang ke demaknya. Laban kalau manyumah sih cak. Jadi nyawa sabung ya tadi dia. Jadi benuangnya pulai tadi nak mukai mukai benuang bila jalai pulai terdatai ga induk nania tak lalu nyengat tidak ya. Kek. Dan kuda meh lari ya nak ban kendiri. Ni ke baru ke kak ngingkas ke lubang temulah buah gak bulah buah rian ke di serambongnya ninggang palak tu dah ya.
0: Apa ni?
1: Aku dan mu tu cak.
0: Mayu lah perusah tu.
1: Tu kaya
0: kombong ya nya.
1: Okey lah buah tinggal lesuang jak tu. Mayu cak.
0: Mayu.
1: Udah lah buah tinggal lesuang.
0: Oh.
1: Udah tinggal lesuang siliang kata babak ninggang baru ga. Udah ninggang baru tadinya kena buah batas sadau nya. Terubah gagal sadau nya buah baru baru ga. Sama tu nak putus-putus gitu cak.
0: Ini tu sengaja ini utai punya tu.
1: Tu meh kumai orang tadi the worst day in my life. Worst sama mai tu cak.
0: Okey Larry Emros peninggal kita itu pagi itu untuk nyengenang cerita maya aku melah pinang rami sobat aku ya. Maya hari melah pinang jadi rombongan bala raban sida pengantin Indo.
1: Indo
0: pengantin Indo aku ya. Tak tesat kenok ya. Nanti selama lemai tak datang lebuh mayanya. Jadi menua sida laban ada lain telefon. Hanya pedih kenok ya. Sekali datang sida pengantinnya tadi. Pengantian kena ingat baik tinggal di rumah. Pengantian lemu tinggal di rumah.
1: Tu nama kias.
0: Lemu nama kias tu berketona. Dia pengantian jauh kena jauh pengantian
1: tinggal. Sejarah apa itu cak?
0: Itu sejarah tu. Kau jaga pengantiannya kena jauh.
1: Kau kena jauh di ramai kita.
0: Pengantian tinggal.
1: Iya, iya kau raja. Nama tugas orang kederiba ke pancen cak. Selalu kita menanti orang berpian dia tahu ke zaman moden tu nah. Nah ke selalu si kereta yang pun pengantian si kelimpa yang pun. Bah ketika kederiba tu tenang mu pengantian nyebab belakang cak.
0: Ya mu sida tu kena perahu saya ko menua ada lain ba. Jauh aja gua bulu din. Tapi ku ke kederiba nya nah patut ke perahu belakang.
1: Ya betul kena perahu bermua.
0: Nah betul kan orang ke depan perahu pengantian dan dia.
1: Saya ku caknya engkau kak kau tadi sida tu tadi kelalu gaget lagi menuanya cak.
0: Engkau mat.
1: Kau pengaget itu ke pengantian pernah dia tinggal sida ya.
0: Iya.
1: Yo sida ya excited gari pengantian ke tadi ya.
0: Tau ke site cak. Perahu sida reverse. Reverse mulai.
1: Anu mungkin. Ah, reverse. Cara reverse.
0: Amai reverse. Nya, tadi. Nya kebuah ya. Orang keterima perahu nya. Nanti benda orang ke depan perahu ya.
1: Kalau memang malah kemuang. Mundur ke belakang. Kini benda terreverse dia. Tahu-tahu kan gak alasan tang kalau gak ada perahu reverse.
0: Okey, nanti kita mesti cerita bagainya. Udah aruak di pukung aruang. Udah labuh ditinggal suang.
1: Tahu tu sih ke ngagai kami. Kita mesti kena mandak ke hari tiga ketai ke sekali. Tuh, ingat, berjalai pengantin anak ninggal.

0: rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malatnya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
2: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main.

0: kita nya engkah meh tuli kebun luar ti udah disedia kau nanti kita udah ngelak nanti ngai pang tinggal kebun luar nak ngepang jalan orang bukai lah mu meh bisi orang ke ngumpul troli tang nak salah kita lulung sedak ya pesan tu riat tu cerita tegur ngau WFP.
1: Ya, mari sepagi kita pagi tu ya ke nyangkanya dekat tu dah nurun tumu berbeli ke barang macam tamu ke.
2: Kalau bagi orang ke beli barang tumu tu cak selalu sila ya kindo cak.
1: Ya.
2: Alamak nama kebuah tumu pagi lah pengen skut orang kan berbuat orang.
1: Selalu ya pagi hari segi barang mana gimana yuah dah cak nak nak namanya. Oleh milih apa kita
2: ya? Choice lagi benar mayu.
1: Choice mayu.
2: Arab kari segi saya tanya panuan tu tadi kamu belikan gembuang. Tak gembuang banyak cak. Ya benar gembuang mama cak.
1: Ya.
2: Benar fresh mama. Bakal kebaru dambai orang dari Tasik ni. Apa mesai pan mayu ni di kap besar di kap panda di kap bakal kuda kena tempiak yang tahu mah.
1: Ya.
2: Siap benar mayu. Cuma selera mesti atau siku-sikunya lain. Okay, jadi kita itu tadi lagi apa kenang kecita kita. Ianya tadi udah atau tadi kira hari ya kemanusiaan meh dalam pengidot. Nah bado-bado utai kenuntuang yang tadi. Okey jadi ya sama pagi ngagai Ambrose atun pendengar kita. Jadi kala jadi ya 2 tahun ke bawah tu kena kunci tadi ni cak.
1: Ya.
2: Jadi ya kita ngalih kita sekudagi. Ini ya tadi Florence nyar yang Ariana. Pernah kita hari menua bintulu ti balat bersebun pagi tok ke ya. Mendah balat ya.
1: Tahu.
2: Aku nanmu mata aku berada bintulu dia. Jadi ya kau ya bisi cerita kemari kayaknya tadi ya tumu berumban kak nuci gari laban ke kak ke sekolah laban anak bisi pengawak ya. Sekali maya ya kak nyembi gari ti de tuci hanya teh nak mukai-mukai tetemu patah pengerai nur nyangkutnya apu deh naka me pemedias ati baju udah putih udah berkilat mak kejaku udah rerenguan nyau gak labuah nak mukai-mukai udah gari cari labuah ari pan nemu hujan jadi nemu dicak combination ya gari atas tanah ditinggang hujan.
1: Okey kapan dah tuci baru umurnya
2: laban otomatis putih ya jadi coklat pisi bakal graviti ya.
1: Okey bro satuan peningkat kita itu pagi itu cerita beranjuang ke anak megah tu cak maya benar beranjuang ke anak nurun sekolah aku ya maka biasa jalan nang jam lah tumbuh pagi sekali menyana muka-mukai kenduk yang lama tu benda orang yang jadi berdirimpu kereta kena lantak orang di belakang.
2: Aku udah tercak peristiwa beka ngetok Emerus atuan tercak banyak jalai ke nuju ngagai apa namanya i agi stadium cak jalai agi stadium jadi aku terdekat main anak rawun ba stadium banyak cak. Tanya masa hospital rumah cak. Biar aku kena anak nanya nama Nota Batu hospital Nora sakit cak. Benar-benar Nora sakit sekali tamat sakit belakang kita aja. Tertudung orang di belakang.
1: Tertudung orang belakang.
2: Okay. Nak nemu ku situasi menyala pas itu dia kesal.
1: Ya. Yeah.
2: Temu muka-muka yang nyala pas dia mesti slow menyala.
1: Oh.
2: Saya terbentum menyutai belakang. Jadi aku nama tadi gigak lo. Anak cak.
1: Ya. Segi amai ya. Udahnya patu ya. Si patu.
2: Patu ya. Masuk penat.
1: Oh. Ya patu ya sama lah tu. Jadi nge Ambrose tadi patu ya aku nak ya. Udah lantak dari belakang ya tadi. Patah enggak cermin mata ya paginya kenuk ya. Ha kai. Terus nadai muat ke nurun kerja. Lo ada nurun kerja nak juang ya.
2: Patu ya nge Ambrose nya cak nadai muat kerja. Jadi patu ku lain ke cak. Patu ngu. Lantak dari belakang. Motor nak ketanjur semua. Nari anak aku, wih, kabar lagi kak Aka.
1: Oh, kak nak baik nambah ke?
2: Kak baik nambah, baru rindu. Belancar ke muakin.
1: Bumper car lah. Main bumper car.
2: Ya, kemana? Kemana dia rindu-rindu, mi orang lantak ke TD, anak aku. Udah gak ada kenangka orang. Anak kan minta langkar baru, kak mengagah, tia. Lepas jatuh belancar ke muakin mainnya.
1: Oh.
2: Lepas ketiba Angel ini main caca. Lagi, terasa saya lagi kan dicabar.
1: Okey, tadi cerita hari peninggalan kita Ambrose Atun pagi itu kita bisa cerita ke bukai tahu anjung ngagai kami dan lepas tu kemaca ya tu lagu hari Ricky Ujad Gau Carol D pengerindu asal menua Kenyalang
2: terus merindang kita berdua pagi wai.

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAIYFM.
3: Ya, macam-macam cerita meninggal kita pagi tu. Cak, mesti kena suruh ngeliat tri. Mesti kena suruh sinop, sih, macam.
4: Ya. Lepas kita ada mau penusah tu. Pama dah setiap penusah pun kita dah kasihan sebenarnya. Anak nantinya terinyau baka kerinya betul jauh berjurut.
3: Oh, berjurut boleh berusah. Hari kes nama tadi tinggang Borian.
4: Oh.
3: Udah nyesekai nutai.
4: Ini nani yang kenyang. Ini
3: nani.
4: Udah kata saat.
3: Oh, udah kata saat.
4: Udah kata saat.
3: Tadi kita ngambil Indo, nganjong Indo ke nama tadi pengantian. Tadi pengantian tinggal ke. Ya, namanya kombo. Namanya, nama nah nasibnya.
4: Oh iya, kena nyuang ya, kena tinggal orang. Sama kalau gak cantik aku gak. Ini makanya. Ini mah kita aja belah pinang duit ke pelai baru.
3: Tengnya apa tadi ya, cerita udah haruak di buku arung labuh ditinggal suang kan aja.
4: Tengnya tadi punya ku kita kadang benar gak kita tuh nyaga safety kita
3: punca,
4: ya. Nyaga keperikuan kita yang gerah tentang mimik mah kita terilap ke perkara yang kita nggak tahu jadi.
3: Tahu jadi.
4: Ah, jadi ingat anda awas belama.
3: Betul. Tengnya apa tadi dari semua ceritanya tadi. Kini pun kita itu labuah, kini pun tua atau pedias kena namanya tinggal suang bunyi kurang. Tang bab pengujung cerita ya kita sigi uleh gangkat ke diri baru ni aja.
4: Ya, jadi
3: kang baru.
4: Jadi tentu ke lebuah mai kita itu angkat tu kita tentu kita tu angkat kering lagi hari sebedau. Ngambil kecintong nanti sebab dejo orang lepas hari kita itu tungkam kita lah buah dia tu dejo orang lepas hari kita lagi steady cah.
3: Ya.
4: Lepas kita dah terbang.
3: Ya.
4: Besar kan yang aku sebab udah ke tersat pangka ini nani yang.
3: Ya, apa tadi hari nyama tua kering lagi ron siang lagi ini ya.
4: Ya, hamat.
3: Kadang-kadang lebih tua ingat ke ngenang baru ngasuh keliati.
4: Tadi pengingatnya tadi ngasuh kita itu nyau dewasa agi menyeku jaku bahasa cak.
3: Tua lagi lah.
4: Ya.
3: Tua lagi bulu ya.
4: Okey, jadikan kita bergulai dua pagi kita pagi hari tiga pagi terlepas.
3: Lagu dari Lucy M meninggal ke kita ngai tunai day.
4: Okey, jadi datang lagi kita kemudian ke berita dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Kemenaker dapat mengesahkan spesifik berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau lepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan e-sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam Geng Pagi. Halo, apa khabar Syaz?
1: Bagus.
0: Hari tu, hari Rabu.
1: Kita mesti ceria.
0: Betul.
1: Dan walaupun keadaan ada sedikit berjerebu pagi tu kan. Jadi siapa bukan satu masalah yang besar. Dan kami doakan terus bersama dengan kita orang yang pukul 12 setiap hari.
0: Betul. Dan sebagi juga untuk kita orang yang bagus aja bertemankan kami di BDFM, Nursi Artim Klik. Segalanya percuma. Semuanya percuma. Download je. Sini kita orang ada. Dalam kereta ke, di kebun ke, di rumah ke, di kedai ke. Yang pentingnya bersama Leo dan Syaz sehingga jam 12 tengah hari kelak.
1: Mau bercakap off air dengan kami dua, ikuti TikTok Miri FM.
0: Kan. Hari tu kita bincangkan tentang kita orang cek lah di Facebook kita dah di post kami dua gitu berkenaan dengan hybrid. Relevan kah hybrid tu?
1: Hybrid.
0: Dalam kerja kita ada yang hybrid semata-mata mau di rumah. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja makan di rumah.
1: Masalahnya benar sih yang bekerja di rumah.
0: Kita sih tahu kan. Okey, lepas tu kita akan kongsikan info cuaca dan apapun chance kita lain dulu lagu tu.
1: Lagu si.
0: Tu bersama KOI. Conflict of interest.
1: Ya, masalah kita mun mata kita dua.
0: Mahadika.
1: Okay, jom.
0: Okay, game bagi
1: Miriam FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Okey, lagu dedangan Irami Pan, Tinta Air Mata. Tinta air mata ataupun bercucuran air matanya aku. Kan?
1: Okay. Makan pedas ke rasanya?
0: Ataupun makan pedas ke? Ataupun ada sesuatu di pasaknya ke? Begitu. Orang dah jiwa-jiwa bang, begitu.
1: Tapi janganlah hujan harap-harapnya.
0: Oh, jangan hujan. jangan hujan. Hujan luar, okey.
1: Okey.
0: Jangan buang jerubuna.
1: Oh, benar je. Kan? Tapi mun yang bukan hujan di luar tu apa? Nangis lah.
0: Ya, hujan. Maksudnya hujan kita lah.
1: Hujan kita.
0: Hujan kita. Hujan lumrah Tuhan ya di luar.
1: Ya, betul.
0: Kan? Okey, okay, baik. Kita akan dapatkan rekan pelapor kita. Itu Lucia di talian. Hello, Lucia.
2: Hello, DJ.
0: Hello, apa khabar, Lucia?
2: Baik, DJ.
0: Udah berapa sih?
2: Udah.
0: Apa nak ke berapa sih itu?
2: Berapa cucuk pisang.
0: Cucuk pisang aja. Sedapnya. Okey lah, kita buang cucuk pisang. Kita mau tanya lah. Gini kerana cuaca kita untuk benar miri sehingga sebelah petang nanti. Silakan Lucia.
2: Okey, terima kasih DJ. Ramalan cuaca 23 September 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir diramalkan di beberapa tempat. Pada malam ini hujan diramalkan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bagi amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan laut bergelora. Amaran bagi Section A untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika. Amaran ketampakan rendah. Ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak sehingga 25 September 2026. Sekian sahaja laporan dari Mek Mir.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat bertugas. Okey, rakan kita Lucia Syah. Bukan Lucia Sibu FM.
1: Bukan.
0: Tapi tu Lucia Miri tu.
1: Dulu kan kita Miri. Ada Lucia juga kan. Tapi dia dah pindah ke Limbang seorang. Luciana.
0: Luciana.
1: Kan Lucia juga.
0: Kan. Okey. Apapun kita kembali berhibur dengan lagu Jibang tu. Lagu terbaru.
1: Aduh, lemah.
0: Adiknya penyanyi Tun Soho juga. Nyatuk pun salah seorang penyanyi juga. Jangan dulu angkat daripada adiknya.
1: Awaknya lebih menyalah lah.
0: Sebenarnya dolok lah. Bagu adiknya muncul.
1: Betul. Okay. Ialah lumrah dunia apa? Dunia hiburan kata kita kan.
0: Betul. Okey, kita terus berhibur dengan lagu Emma Swaimi. Untuk rakan kita Grace katanya. Lain muda gitu.
1: Awal juga kak mau tu.
0: Okey, terus layan okay, game pagi.
1: Miri-miri apa?

0: tersakiti bola.
1: Siapa yang menyakitinya?
0: Ay, bola menangis pagi tu. Walaupun lagu yang giwang, terkenang dengan diri kita, janganlah kita menangis.
1: Senyum je.
0: Sebab kita bekerja. Ada yang bekerja di rumah.
1: Benar.
0: Sejarah hibrid. Relevant kah?
1: Relevant atau sih?
0: Kita rasa relevant ke sih?
1: Kami Leo.
0: Oh.
1: Kami rasa boleh relevan dalam keadaan yang kini tu lah. Keadaan semasa kita yang kini tu relevan lah juga. Mungkin kerja kita dua Leo. Macam kita dua, kita sebagai DJ kan, kita sih terlalu banyak involved dengan sistem yang perlu kita key in di office kan. Dolok lah. Mungkin itu kan semuanya di hujung jari. Buka dari handphone pun boleh.
0: Betul.
1: Waimanya pentadbiran pekerja. Kadang-kadang benda ya boleh kita log in dari rumah lah.
0: Macam biarlah.
1: Yang sepemahaman kami lah, Leo.
0: Sebenarnya hybrid tu, bermulanya bekerja secara hybrid tu dilaksanakan secara meluas semasa dan selepas pandemik COVID-19. Sekitar tahun 2020 hingga 2022. Dan kembali pada bulan 8 tu bagi. Satu bulan Ogos 2006 kembali untuk sebab krisis minyak dunia. Untuk mengurangkan beban. Okey, selalunya hibrid tu akan dia ataupun Isnin dan Jumaat wajib tukun ke office. Dan Selasa, Rabu, Khamis bergantunglah kepada majikan untuk meluluskan bila kita orang bekerja secara hibrid. Yalah, relevan kan hari ni yang bagus.
1: Hari apa? Hari maksudnya hari apalah Leo kan? Macam kita penjawat awam mungkin ya soalan kita, tapi mungkin ada sidak yang bukan kerajaan kata kita kan? Kalau swasta lah. Kalau swasta mungkin ada juga yang mau sebenarnya. Kita tahu ianya di keluar bahasa Inggerisku, depend dengan situasinya lah.
0: Bergantung dengan situasi, bergantung dengan bos kita orang. Sanggup kena beri kita secara hybrid ke
1: tapi apa rasionalnya.
0: Ada yang di antara pekerja tu mengambil kesempatan makan jadi rumah tidur, makan, jadi tidur.
1: Jadi juga yang dicatatnya ya dalam jenis tugasnya ya apa? Wayang.
0: Saya tahulah. Apapun boleh jengah ke Facebook Kemewang. Okey, Kemewang kami Leo dan Syaz ada letakkan gambar ya. Okey, Noni kita pilih. Noni yang bagus. Hibrid ke bekerja di rumah? Relevan ke si hibrid tu? Kan.
1: Dan kami dalam otak kami dah berfikir ada yang setuju dengan kita dua tu ke tak?
0: Memang ada. Memang ada. Daripada 10 seorang dua memang setuju.
1: Ada yang setuju tu. Benar sih kita orang yang tengah live TikTok tu.
0: Kan. Okey, apa pun kita kembali berhibur dengan lagu tu. Lagu dendangan Hakim Rusli. Gerimis Senja.
1: Tapi dia si jiwang gila lah.
0: Si jiwang gila. Okay, tapi bibit kita dengarkan liriknya macam ni.
1: Jom.
0: Okay.
1: Yang pagi.
0: Mirai FM.

0: Ya minta teman pula baru ku ya nama ke ban
1: eh. Nama aku tunjuk nari pansutnya.
0: Nyata tia hibrid hibrid di rumah. Sebab hibrid di rumah. Benda perkakas yang ada di ofisi semuanya ada.
1: Betul.
0: Sebab ialah bekerja di rumah, kita orang seboleh mbak beja. Hanya kita mbak kepakaran kita orang dengan benda-benda yang apa? Laptop kita orang
1: yang relevan lah. Poemanya membawa file pun kita ada tata caranya. Kebenaran untuk membawa barang-barang yang sepatutnya dari keluar dari pejabat lah. Utamanya dokumen-dokumen rasmi olio.
0: Betul.
1: Nyasi boleh sebarang angkut.
0: Sebarang angkut, benda-benda yang apa menjadi kerahsiaan kerjaan yang siapa angkut. Cuma kepakaran kita aja. Kepakaran kita untuk orang kata mengemudi ataupun membuat kerja ya diperlukan.
1: Betul.
0: Sebayalah hibrid tu dijana untuk bekerja di rumah lah.
1: Oh, dan secara si langsung sebenarnya Leo, apabila berjalannya waktu macam tu kan, sebelum-sebelum tu bila kita mengenang AI, tahun tu tadi pun tema untuk Hari Radio Sedunia pun tentang AI kan.
0: Betul.
1: Jadi ada kaitan sebenarnya dengan hybrid dengan AI Leo. Kerana tanpa AI kita si dapat nak buat semuanya secara manual. Yang kami rasa lah.
0: Ia membantu sebenarnya.
1: Betul, membantu.
0: Membantu. Tapi AI itu membantu semua kerja kita.
1: Betul.
0: Macam kita apa? Kita pola live pun di TikTok. Semua akan dijana percakapan kita oleh AI dan diterjemahkan untuk kita orang yang melihat kami dua. Okey, kawan kita Bujang Mali Lebu katanya. Sampai pagi dia mandi. Lagu Tok Putar. Numan Meruan di hati aku. Hui. Jimmy nyanyi yang ku ya.
1: Jimmy nyanyi yang baru lagu.
0: Nyak beruji bang ni.
1: Okay, tapi sebelum ya juga pada yang mungkin ada beberapa hari tu si tau pergi sini mau menuju ke mana, kami share juga lah sikit info tu berkenaan dengan Sarawak Literature Festival. Anjuran Pustaka Sarawak, Pustaka Negeri Sarawak bahagian Miri, 23 hari tu Leong, 23 sampai 27 September. Banyak aktiviti berlangsung, ada artis-artis jemputan dan juga hari tu juga adalah hari pertama. Pertama berlangsungnya program tu dan dalam majlis apa namanya perasmian seminar penyerahan bahan terbitan dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting Timbalan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pelancongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Panjang sekali portfolio.
0: Wih, panjangnya. Okey, ialah info berkenaan dengan Benate. Kita orang mau lagi info, teruskan bersama Medua sehingga jam 12 toklah.
1: Okey.
0: Lepas tu kita dengarkan Dunia 10 pagi. Dan sebahagian playlist kita orang. Okey, kita boleh minta lagu cepat-cepat di TikTok dan juga Facebook Miri FM Official. Okey.
1: Dah apa kita tuliskan ini dia.
0: Lagu dia dengan Mimi Fly.
1: Yeah, Nara.
0: Nara.
1: Namanya nama kakakku.
0: Okey, apa pun teruskan bersama kami di Game Pagi
1: Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah

besar bidar itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Okey, lagu dia dengan Gisha, lagu yang diminta oleh Atang.
1: Tahu aku dengannya tapi aku yang merandau. Napalah buat kain je.
0: Tajuknya demi cinta ini. Ada orang madah di TikTok yang madah dating.
1: Okey.
0: Sambil lepak sambil dating. Iyalah dulu mari
1: keluar cerita sejarah
0: kan. Mula-mula cerita lah tentang apa yang best di setiap bagian di Medan Sarawak tu. Ada orang madah Tok lah, Tia lah, di Miri ada Tok lah. Sebab ialah tempat lepak dulu
1: kan.
0: Dulu jarang orang bagi kita.
1: Jarang
0: orang bagi kita.
1: Dulu famousnya bus. Pun ada pun motosikal.
0: Macam okay, Cikgu Isnin, peminat media FM tu, nyam ada Zige, kami nak kongsi ayam goreng paling sedap di Bangun Puteri petang. Dan promo. Lalu promo kawan. Okey, Marina Budin katanya ada tempat makan ayam tu. Di berita tempat beli legend katanya. Selalu ala lepak sebab maya pergi sekolah. Tu mesti penting tu.
1: Si je potenya budak bagusnya.
0: Kan ni lah tahu
1: hujung minggu kan kita mau healing cara kita dulu Leo pakai bas kan. Leo
0: selalunya membalik dari sekolah dulu. Ramai-ramai lah tunggu bas di Bastin. Mengencang lah ada Mbak Rita, ada Mbak Kasut.
1: Melio kami percaya. Tapi kita sempat jual lah Leo kan. Walaupun kita dekat Semenanjung masa ya kan. Sempat jual masa-masa cuti bah.
0: Menina Budi madahnya.
1: Okey pun tiang kan.
0: Yang madah hujung minggu je. Tiga hingga dah jat. Kan?
1: Aku dah madah ya budak baik.
0: Tiga hingga jat ke Miri. Tu dari luar bandar tu. Kan luar bandar.
1: Zaman kami orang dulu. Zaman kami orang dulu.
0: Tu supaya kita nak.
1: Nah, ya biar ada ke.
0: 1982 kan.
1: Betul sud kita bayar tu.
0: Kan Jimmy Shop kan macam-macam bau. Kita orang pergi bas dulu. Macam-macam aroma yang ada. Ada warna wangi. Ada mbak durian dalamnya. Ada mbak orang mbak kasam ikan ke.
1: Ya,
0: ada.
1: Masa kami boleh terima Leo. Tapi mau tengong.
0: Mongong tu lain lah. Lain. Macam mongong tu biasa lah. Yang aroma semula jadi sebanyak. Bagi kita, bagi kami bangong, kami dapat hidup sebab kami semasa. Tapi orang yang dekat dengan kita, dia akan merasa baunya.
1: Benar. Tapi kita sih dapat elak. Lagi babas zaman kita dulu kan, dia buka, saya dah digunakan aircon, dia buka aircon percuma.
0: Okey, kita tinggalkan bongong. Kepun terus komen di TikTok dan juga Facebook. Okey, rasa-rasa benda yang kita orang si dapat dilupakan.
1: Apa padahnya tu? Kita punya cerita seram si Syas. Belum dulu. Kelak kami buka cerita seram.
0: Okey, terus layan lagi pagi.
1: Miri FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nama
1: namanya Bade.
0: Jangan menangis. Kamu nangis lah, orang nangga kita nangis. Siapa malu, kita malu.
1: Siapa nangis? Jujur nangis sama-sama.
0: We must go on. Move on,
1: please.
0: Macam kita dulu-dulu masa zaman remaja, memang kita akan dengar lagu, sambil dengar lagu sambil menitis lai mata.
1: Ya kali ya, nama aku nak kalah dah.
0: Sebab dulu cinta monyet.
1: Sebab dia ada cinta monyet. Kalau tak ada cinta monyet, nanti si merasa lah menangis.
0: Si merasa macam ni pun laki kuat wakil sekolah ke apakah. Tapi mun ditinggalkan
1: nangis lah.
0: Memang rasa sama nangis. Dengan lagu boleh ditir sama tak?
1: Nasib aku nak terjebak cinta monyet.
0: Dololah. Cerita aja.
1: Cerita aja.
0: Banyak yang kita orang rasa ataupun kita lah merasa kehangatan cinta-cinta masa dulu. Dengan diiringi oleh lagu-lagu baik-baik lirik yang best kan. Macam lagu tadi, macam lagu lama.
1: Ayo, sebenarnya Leo, kalau ingat-ingat lagu-lagu dulu, lebih jiwang dari lagu-lagu kini tok kan.
0: Ada jiwang. Pun kena dengan perasaan kita, kena dengan hati kita, memang jaguguklah air mata ya.
1: Sapu air mataku.
0: Dan ada yang
1: dengan air mataku apa? Awal lagunya EYE ya.
0: Aku sapu dengan air mataku.
1: Kan.
0: Ada yang minta lagu-lagu lama dia TikTok kita. Macam tah tadi nyawa dah. Mendapat lagu lama lah.
1: Berkikis 10 betis katanya. Alpasya si dan duanya. Sampai tadi Harry ke Jerry ke Jemada. Saya tanya, kau selalu di hatiku mau? Mau, kata si dan duanya. Kelak lah.
0: Yalah, celoteh kita orang di TikTok ini tu boleh layan ke orang. Siapa yang kami pilih, kami orang akan live bersama saya. Di TikTok aja.
1: Di TikTok.
0: Kan? Okey, kita akan tunaikan permintaan rakan kita tadi. Katanya nak dengan kau selalu di hatiku.
1: Lagu jadul.
0: Jadul.
1: Kan.
0: Okey, apa pun terus bersama Game Pagi.
1: Di FM.

0: Sri Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
1: Ya, itu tadi lagu dedangan Nora Liza Yusof. Bukan Elwa bukan Elwai.
2: Kita dua tak cari lagu Elwai, tapi tu jumpa-jumpa. Wahai kan. Elwai, mungkin tak dengar kami dua liotok. Cuba komen lagu kita apa.
1: Kan? Kami pun susah cari. Dah lama 2000, mesti silap kami 2005.
2: Kan masa ya.
1: Memang ada di
2: ada Facebook sebenarnya. Banyak. Tapi kita si, ya Leo, kita si ingat kan.
1: Betul.
2: Masa ingat kelak. Si juga terfikir rindu, berindu bah dengan suaranya. Kita dua kan saya jumpa sidaknya kan.
1: Saya dah cuma Senin je.
2: Senin dengan Jumaat.
1: Sebab kami cari pun susah carinya. Tapi apapun namun kami jumpa kelak, kami dah jumpa, kami dua akan mainkan lagu dendangannya untuk kita orang. LY kami lagu untuk kita orang. Okey.
2: Pinjam suara LY je. Apa lagunya? Belum dapat cari lagi.
1: Belum dapat.
2: Kalau kita dua cari sama-sama.
1: Pun pergi lagu yang diminta oleh rakan kita tadi. Syaz?
2: Ada yang minta lagu Tak Tuntung.
1: Tak Tuntung.
2: Ada.
1: Aku belum mandi.
2: Tak Tuntung. Lagu Jimmy Nyayang tadi. Bisa
1: Jimmy Nyayang. Jimmy Nyayang.
2: Mata apa Nuan Meruan di hatiku.
1: Ada sangat.
2: Kelak kita doa cari
1: gitu. Kita
2: Boleh lagu Tak Tuntung dulu. Dah Tak Tuntung Leo.
1: Udah. Awal teh. Pukul 4 pagi.
2: Jomlah kita dengar lagu tu dulu.
1: Okay.

0: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: you always in my mind. Maksudnya
1: betul.
0: Kita lah selalu berada di hati katanya. Numan berawan di hati.
1: Amat. Selalu ya tu selalu nganuk pak jojo malah bahasa lagu iban ni supaya saya sedua ya.
0: Dah orang minta ni.
1: Playlist kita orang kan.
0: Kita orang tentukan playlist kami orang di jam kedua tu. Maksudnya kita orang minta lagu kami orang mainkan. Mun ada dalam simpanan kami dua kami mainkan untuk kita orang semua.
1: Betul.
0: Playlist kita orang. Okey. Dan ada rakan-rakan kita di TikTok di Titi Makundur. Hai. Nandengkil Itayen dari Seratok Felis Ramai. Siapa lagi ni? Banyak ni. Andrew Balan dari Miri. Dan ada juga rakan-rakan kita yang lain. Thank you sebab dah bagi gift.
1: Ada giftnya tadi
0: dengan kami berdua. Terima kasih
1: Ibra. Ada mawar. Terima kasih lah. Lah aja ujungnya
0: Ibra English pun ada juga. Dan siapa lagi? Banyak dah situ.
1: Andrew Balan. Saya minta lagu Purnama Mengambang. Seramku. Wow.
0: Macam ni Purnama Mengambang oh. Hanya mengambangnya mengembang kembang kecut kembang kecut ada sudah bulan lagi
1: mengambang
0: oh
1: mengambang kap terapung
0: mengambang tu mungkinnya ambil part chorusnya purnama mengambang kan. Sebaya nyanyian tapi tajuk lagunya purnama merindu
1: macam kita dua tadi lah nanti pengrindunya udah berserangan tajuk lupa.
0: Tapi ada kita orang di dalam office sebenarnya sampai berlagu.
1: Ada. Macamlah kau video si tahu.
0: Nang apa pasang hebat ya dengan dengan lagu di RTM klik.
1: Kami dulu Leo pernah kena anak kawan-kawan dulu lah untuk cerita sebelum masuk RTM. Kami kan sejenis memang suka dengar radio, dengar lagu. Kami pasang lagu ya. Kami sanggup beli mie yang ada hadiah radio ya Leo tahu kita kan. Pasti kawan kami yang pada tok datanglah udah radio bergerak kata sidaknya Leo sebab biar masa ya DJ LY bah kan dengan Pak Jojo the legend ya. Mesti nak pasang lagu kan kami akan berlagu macam kita dua lah memang akan ada yang berlagu bila dengar lagu. Sidak jemaah kami radio bergerak sekali ataulahnya radio bergerak yang kita orang dengar di dalam radio.
0: Ataulah radio bergerak maksudnya kami orang bersama kita orang di sini sedang ajak kita orang ada. Okey, Anand Degil katanya nak minta lagu situ? Dendangan
1: situ sana sini.
0: Nana Ben.
1: Nana Ben ada.
0: Situ sana sini.
1: Situ sana sini.
0: Situ situ sinun,
1: sinun?
0: Sia.
1: Dien ditok dia.
0: Nama
1: ke ne.
0: Okey, kita bersama Nana Ben untuk anda di playlist kita orang di game pagi.
1: Di FM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

berita lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, peruna jaket biru. Kepada abang-abang pengukasa yang di mana saja berada, yang pentingnya bersama kita di BDFM.
1: Ya, mungkin sidak jadi ada bersama kita dalam perjalanan mau ke mana, dari mana, nak ke mana. Pagi tadi kami ada terjumpa. Kami ceritahulah sidak jadi pergi sidik kan.
0: Jumpa siapa tu?
1: Peronda. Peronda jaket biru.
0: Okey, sikikala abang polis kah, abang bomba kah, abang penguat kasa kah, yang bekerja itu senyum-senyum lah selalu.
1: Mestilah. Sekarang kan kita mau menjus. Kami mau menjus, kami takut.
0: Sebab dia, sebab sikit daripada rutin harian saya. Ya. Sebab muna si tergita memuka-muka sengih-sengih je awal madah si terit.
1: Sidaknya dah ditrain kan dia. Sidaknya dah ditrain muka terit. Sebab untuk menangani 1001 perangai manusia yang sidak jumpa setiap hari.
0: Kadang-kadang mungkin kita nangga cerita gerahas. Cuma dah kamu tengok ni, misal saya ni mencanak ke atas ke bawah.
1: Maksudnya mun ke atas ni gembira.
0: Mun ke atas, mun ke atas gembira. Macam mulut dia. Mun ke di bawah maksudnya menjus lah. Nampak ketegasan rakan-rakan kita, abang-abang penguasa kita. Yang menjalankan tugas, sigigalah kita orang di sini di sempadan bunyi. Biasalah.
1: Abang immigration, abang dengan akak immigration.
0: Okey, terima kasih kerana jaga sempadan, terima kasih kerana jaga pengerikuan.
1: Ya.
0: Pengerikuan kita semua.
1: Harus, sebab tanpa sidanya kalau kita suka tidak keluar masuk. Ya di border lah maksud saya.
0: Kan. Okey, kepada kita orang yang baru aja bersama kami di sini-sini aja berada, kita akan mainkan lagu-lagu yang best-best untuk kita orang. Kepada si ibu-ibu yang sedang masak. Masak apa tu?
1: Lagu apa yang dimau si ibu-ibu tu kan?
0: Kadang-kadang sambil apa? Nguai ya, nguai di kuali ya, sambil berlagu.
1: Kusapu air mata.
0: Okey. Okey, kita teruskan dengan lagu retro untuk kita bang.
1: Sekali-sekala kan.
0: Kita mau lagu apa?
1: Ya, jak dia tahu saya. Kusapu air mata perpisahan. Suka tijak. Beri tajuk lagu apa? Kusapu. Jom remoli yang dengar orang tua lagi.
0: Saya ada lagu ya. Aduh.
1: Kusapu air mata saya ada jua.
0: Saya ada jua.
1: Okay. Tahu lah Purnama mengambang itu tadi.
0: Purnama merindu.
1: Purnama mengambang.
0: Okey, Purnama merindu untuk kita orang. Kita orang yang di apa, di ofis. Ada juga kami dengar tadi melalak-lalak lah
1: kata kita tu.
0: Sambil berlagu, sambil apalah kerja. Mundi rumah tu sambil berlagu, sampai makan, sampai gurin, sampai pola kerja.
1: Tapi kerja ya mesti pola. So kita kerja dari rumah kan.
0: Betul.
1: Contohnya siapa?
0: Contoh
1: siapa?
0: Contohnya Fas.
1: Fas.
0: Fas dengan manuk gorengnya. Time tu biasalah. Time tu lah dengan manuk gorengnya. Eloy dengan dapurnya.
1: Dengan dapurnya. DJ Mul.
0: Mul dengan anaknya.
1: Kau berasa Mul dah on the way ke sekolah tu.
0: S1 dengan dapur juga.
1: Dengan dapurnya. Nya bapak misali. Sebab anaknya selamat pergi pulang sekolah.
0: Okay. Kita berhubung dengan lagu tu. Lagu dia dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Purnama merindu. Sekarang.

0: kebenaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Game Pagi Bina FM, pertemankan Leo dan Charles.

0: bersama Suara Hati. Suara Hati siapa ya?
1: Suara Hati siapa kali? Yang pilih lagu tadi kan?
0: Suara Hati kami. Okay. Kita kan orang minta lagu Jiwang. Kita Jiwang juga.
1: Mainlah lagu Jiwang. Tak ada masalah.
0: Muka sasa Jiwang te. Angkat tangan di TikTok.
1: Angkat tangan
0: apa? Nombor satu. Muka sasa kita orang tiba. Yalah, tukar kami dua. Syahidah. Atau syas kita menghiburkan kita orang. Okey. Kita orang yang ada di tamu time tu menjual macam-macam, ada makanan ataupun sayuran dari hulu.
1: Buah masih ada, cuma dah agak berkurang.
0: Yang kami dapat nangga di Facebook, setumpuk apa durian kuning ya. RM10. RM10. Murah dah aja.
1: Ya. Kini tok dah keluar buah nak ya kini tok. Leo buah langsat.
0: Buah langsat.
1: Buah rambutan dah ada keluar dah kini tok.
0: Maksudnya di penghujung. Di penghujung durian nanti.
1: Durian ada, masih ada lah yang durian biasa kita ya. Cuma dah keluar durian kuning ya. Maksudnya dah dekat-dekat habis lah ya.
0: Bisa. Kita orang di tempat kita orang macam di Kuching masih ada durian kasih. Di Sike kah, di Serian kah, di Bintulu kah, yang pastinya di Niah kami rasa
1: masih
0: kot.
1: Masih, kami lama sih pergi Niah Leo.
0: Dah lama
1: ingin
0: kita
1: pergi Niah. Bolehlah pergi hujung minggu
0: tekan. Okey, dan Tara Putih di TikTok katanya lama saya dengar Syahidah katanya. Semenjak tahun bila kita
1: lama,
0: di Bintulu.
1: Kami di 2010 sampai 2019. Ada gap lah, ada gap setahun lah.
0: Setahun ni jana.
1: Tiara dolonya Anggrek Jingga ke apa, kami dah lupa lah. Banyak tok sidak tok orang-orang lama tok Leo.
0: Lama.
1: Geng-geng sidak sahabat Bintulu FM. Sidaknya juga follower apa Sarawak FM. Semua radio di follow. Bagus sidak tok.
0: Saya tu. Okey. Dan kata Tara Putih di Kuching masih ada rugian katanya. Berapa benarkah?
1: Berapa nak sidak
0: no? Durian timbangkah ataupun jual tumpukkah? Yang pastinya di Marudi kami dengar di Face Putih setumpuk durian merah kuning ya. RM10.
1: Murah. Padah belah-belah ke Kuching nun murah lagi kan Leo? Sedangnya padah lah, terutama belah Serian, Kapit, Sibu. Sedang padah pura sebab bukan apa ya Leo kami rasa. Sebab banyak pokok durian. Orang sibuk beli pola tempoyak je lah. Tapi kami tempoyak pun on juga lah kena naik.
0: Macam di Segian memang banyak. Memang si kalah habis lah.
1: Ya betul. Namanya dah Serian. Durian.
0: Serian durian
1: kan. Adakah ada kaitan Leo dengan durian, dengan Serian?
0: Si tahulah. Mungkin kita orang yang berada di Serian boleh kongsikan. Sini dapat nama Serian ti.
1: Adakah dari durian kah? Adakah orang Serian yang berseri-seri kah? Cuba kita orang padah lo.
0: Okey, dah apa-apa kita terus layan lagu Oh Putih tu. Dah lama kita sedengar lagu tu.
1: If tomorrow never comes.
0: Belinda Kinel.
1: Alright, jom kita dengar lagu tu. Miriam Geng Pagi.
0: Miriam.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimah, disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.19 tengah hari, asar 3.25 petang, maghrib 6.21 petang, isyak 7.30 malam, subuh 5.06 pagi esok dan juga syuruk 6.14 pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11.47 minit pagi kita kata masih bertemankan Dio dan Jua.
1: Syaz, rasa kita akan berakhir sekejap lagi.
0: Lagi. Okey, mudah ada info solate. Maksudnya dah
1: di dekat ujung-ujung dah ya.
0: Dan apapun kita masih ada 50 saat.
1: Ada. Jadi jangan lupa esok LY dan Jua DJ Fans akan menemani kita orang hari Jumaat. Macam biasa lah.
0: Macam biasa. Iswan dan juga Moon. Dan juga Leo dan Syaz akan berjumpa dengan anda minggu hadapan.
1: Tapi kami kalau hari Minggu jumpa kami tengah hari.
0: Ngelah tengah hari.
1: Jadi bangku.
0: Biasanya.
1: Multi purpose.
0: Okey. Daripada kami berdua, kalau merindu kami berdua pandanglah langit yang ke atas langit. Kena kita kongsikan langit yang sama.
1: Okeylah.
0: Okey, dua berlagu. Lagu Kumpulan Laksmana Gugurnya Bunga Cinta dan juga Masterpiece menyanyi untuk anda untuk mengakhiri segmen
1: Geng Pagi
0: Miria FM. Bye-bye.

0: segulai sejalai.
1: Jam kita ada pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar, kami nak berikan berita tengah hari hari YFM Iban Kuching, kena ke hari 3, 1023, hari bulan 9 tahun 2026. Kompeni Tidimpu Perintah Sarawak SOE benar dilanggar dekat Ditusun Baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunuk Peng madah ke atur Ditusun Baru kompeni itu endang dikena nentu ke kompeninya digempung ngambil ke pengawak ke dikerja endak berserak. Sekadari langgur ke dekat diatur enyak ngerempuang upis ti berkuasa bak penyangkai kapal ke dipegai Sarawak Port Authority Sarpa saja pihak langgur tu agi tumu lalu berguna ke pansi ti siliak. Kelimparinya pemansang bak pengelandik megatnya di perkara ke berguna benar dikena ngaga ubah pemansang Transformation SOE. Tu belalau ke bak penau manyu bengkah agensi agi kurang benar hanya pupurata 1.4 dari skill 5. Nambah kenyak balang Raban Komiti Director ngau Kepala Pemesai Eksekutif Fatut Megat patut medak pemansang pengelandik endang berguna benar bak pengawak maranak ke pukuk dikena tentu ke agensinya ulih majak maju setipak engkau pemansang industri. Ia maksud ke jakutu bak program transformation company ke diimpu perintah SOE peransang pemanah atur pengawak pemujur ti pegari engkau nengkebang hasil keberga rengat kedua di Kuching.

108.3 Plan yang kaum 592 Bengkah inisiatif Visit Langgur dikenal negap kaki ubah pemansang Transformation Company ke Impu Perintah Sarawak SOE. Sekretari Perkara Wang Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar Madah Ketuk dikenal nentu ke plannya oleh dipedak ngenatai ke hasil. Bertempoh di tahun 2027 hingga 2030 plan tu endang belemati ke pemansang pemujur ngau negap ke atur pengawak tunjeng kaum pemansang penauk ngau asil ke di Tengkebang dikenal ngangkat.

0: pengawalnya belak diperhati kemega atur belanja duit ke diguna SOE yang mansut ke penerang pasal perkara tu lebuh pengerami berjadi transformation company ke dimpu perintah Sarawak SOE perangsang pemanah atur pengawal pemujur ti pegari hingga nekebang asil keberiga rongat kedua di Kuching. Teknologi dan rembai kagi asil literature boleh ditemu di serata dunia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Mandang Keseni Sarawak Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka asil literature bakal pelandai jerapan gau novel dia tu boleh dipandang ke guna manyuh bengkah platform digital. Teknologi penempa pintar AI megak boleh dikenal bak pengawal pemansi nyalin serta ngetan ke penguraja asal literature bak rantau menua tu. Cara kebaru nyengkam guna media ramah nabur ke audio video pandang gau main interaktif patut dikerembai dikenal mata pengerindu anambiak reba baru. Ia masuk ke jaku tubak pengurami AUM ke-30 Mastera Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 ngau nyuak ke Prize Mastera ke-10 2026 di Kuching. Bak pengurami temegak ia nyuak ke Prize Sastra Mastera ke-10 ngagai orang ke nerima prize-nya. Semanyo ke diau bat tumpuk pendiau sagu dia tu udah bisi palan dur ngatur pengawak bebalamanya bat projek ngaga Dewan RTP ngena ungkus RM350,000 balai mensiam manyo tu megak udah ngenap ke perengkal tidiguna ngaga rakyat ke diau bat menuanya dingada ke ndur tilantang ndur ngatur manyo bengkah pengawak. Menteri Utiliti Ngau Arus Penyambung Dato' Seri Julahi Narawi berjadi dewannya bak program tuai perintah begulai Ngau Rakyat lalu berjadi megak projek air pipe Ngau Padang Futsal untuk tumpuk pendiau sagu ke endang jadi setiari program endur perintah oleh ninga ke Serbana Rakyat. Dua ekor rakyat meluar sudah ditangkap lebih nguji ngelari ke diri lalu belalai dalam parit maya ops selera ngau ops kutip di Kuching. Operasi itu diatur hari pukul 10 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 malam 21 hari bulan 9 tu tadi. Operasi itu diatur buat 7 bengkak endur inya Westfield Point, Jalan Tun Hussein On, Pasar Batu 10, ngau kota Sentosa ti udah meresa 48 ikut orang lalu nangkap 43 ikut hari bala sidanya. Saman saksi megak bisik dipansut ke maya operasi itu. Operasi itu berjalan ke bermanya bengkah kedai berjual pemakai ngau kedai ke di pelabak ke bisik ngatur judi online. Semua sidak ti ditangkap tu didakwa ngerja penyalah baru Seksyen 15 Bracket 1 Bracket C ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959-1963 kalai operasi itu diatur berindik hari Riput Mensia Manyuh serta pansiak kena berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Kuching. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkapnya tengah hari hari 3-23 hari bulan 9 tahun 2026 berita tengah hari di Tusun Azarina Sabri di Salian Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching. Ungkap program ngelah tengah hari kita tengah hari hari 3 mai kita berperindang gau pengari kami hari YFM Seri Aman. Kita terus ngagai Seri Aman dia tu.
1: Ya, terima kasih agai DJ Meteo Abuba YFM Kuching.
2: Begulai gau kami Pak ngelah tengah hari hari YFM Seri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat tengah hari Pringat Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari itu. Hari itu nyari 3-23 hari bulan 9 tahun 2026. Kalau bawanglah tengah hari hari WiFi masih aman ke tengah hari itu. Kita boleh ngaku insin lagi buang berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, pendengar banyak teman setia anda, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih agak kita ke pukulai dengan kami. Milih kami bawang lah tengah hari Waipa Mas Riaman ke tengah hari itu. Pendengar, aku harap ke berita kita sama manah magang. Lebih juga sama lantang reja pengawak kita ungkup ya Sarito. Jadi... berasa kakak hati aku Sarito mulai ngau kita peningan eh. Aku harap ke kita pan sama kakak hati gandinga serta muka mulai ngau aku bawanglah tengah hari ke tengah hari itu ya. Jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi itu sun program kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu nadai berubah peningan. Jadi apa jam ke berubah tu lagi bakal selama nur aku lekap unsi ke berita lebih kis ke dari utai kenyadi di bagi menua Astriaman di Betong piam gangenang utai kenyadi di serata menua kelimpah dinya mega aku dekat merindang kita ngau lagu harap semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengah hari itu lagi lagu ke tau merindang hati kita ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan Nebra Jako Gerah ke bisir jemaat kami Bawai Farm. Lebih muka pukul 1 ngelih hari kita dekat mulai bawa program ruai kita kalau kita dekat mendiang ke ranau aku mulai ngau siku temuai ya ke dibaik kami nama tu tadi bawa programnya lagi ya. Jadi ya pukul 2 ngelih hari kita ke rindu dengar ke lagu-lagu lama kita dekat mulai bawa program seruan dia kenang lalu tangkan ke program terima meh pesan setiap hari program ke handur kami meri peluang kita hanya tadi yang natai ke pesan rindu hati ngena Facebook Sri Aman FM kita ke bisa medaku live bah Facebook Sri Aman FM menena ingat tinggal ke komen kita bah Facebook Sri Aman FM icak ke mata pesan rindu hati kita hanya lagi boleh dibaca ke bah program terima meh pesan ya. Jadi pukul 3 ngali hari peningan bekas selama kita reka bukulainya pengeluar program kami hari YFM Kucing terus kawak kami ke uliah didinga kita 24 jam dalam sari. Okey, nyadinya aku atur sona program kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu jadi kena aku ngemun ke awak ngelah tengah hari kita peningan atau Siti lagu ke dipilih aku ngali hari itu untuk lagu Rimawat lagu Dayang Bintang dituju ke ngagai semua kita ke mendiang kaku sekali ke nyabar radio atau ke kita ke benda-benda aku live Facebook Sri Aman FM.

0: Halo, di Nisam, si 6, 6, 7, 8. Nah, aku Kapiten Kincong, ah. Kamana kita orang, ah? Di deliba kerita, deliba butuh-butuh, ha? Anak deliba salah, selalu orang deliba salah, ha? Nirmu bukan ini deliba salah, ha? Api merah, ini orang langgal. Api oren, ini orang dalam tulus. Api biru, makin laju. Makin laju, makin mati, yo. Ha, ingat, merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, sulu-sulu ho. Oke, sili aman tuh ke jalan lari busa nyet aja ho. Oke, nyak pesan aku, Kapiten Kincong. Aligato. Ho, ada mau aku jupuan noh. Bye-bye.
1: WAI.

Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita, lagu hari Priscilla Jen, lagu penuh pengrindu macam kita. 21 minit lalu pukul 12 tengah hari. Jadi aku mai kita berhati ke gerah gayari. Kalau gerah gayari itu diambil aku hari upis ke ngemata ke gayari di menua kita itu. Jadi kita berhati ke gayari di serata menua Sarawak dulu. Jadi nanti kita berhati ke muak kelemai itu lagi ribut dengan wanita dia dan dekat nyadi kelebih gitu ngak ngagai kandang menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam hujan mega dia dan dekat nyadi bak sekedar andur kelebih lagi tungak ke menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi di bagi menua betul di bagi menua Sri Aman sari itu ngau di bagi menua betuang mega nadai jauh bida sama gayari kalai muak kelemah itu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas kedah aduan dur di Sri Aman ngau di betung lalu muak ke malam lagi hujan megak dia dan nyadi bas kedah aduan dur di betung ngau di Sri Aman ya. Jadi nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya ke nama tu tadi ya ke diriput ke Sarito atau ya diambil akuari nama tu tadi Siti Ari nama tu orang ke ngeluar ke ikas pengamah angin tu jadi semina di Bario aja gayari tau ke sebuan tu kurang ianya bisik 74 ja ikas ya ne awal lupia mega ia ke agen rekod ke gaya ikas pengamah angin ke tau ngeruka pengerai tu semina badui te indua aja ianya di Luban tu tema tu 202 lalu di Kenawit 203 lalu bak kanandur ia kebukai di serata menua kita kelebih lagi bak 18 itik kanandur tu nang rekod ke berengkah ria 100 senyentuh ke ngagai 200 jadi artinya tadi tu nang nak manah ke pengerai lupia meka nanti kita medak di Sri Aman ikas pengamah angin ke direkod ke di Sri Aman itu ianya 180 nak manah ke pengerai lalu lupia meka di betuang kita medak 180 mega ni sama jadi ngarapkan kita ke dia di Sri Aman pihak mega di serata menua kita itu ngarapkan kita nya samanya ke pengerai henti uliahnya dari kurang ke aktiviti ba luar rumah ya laban utai ke pemadu guna ba penghidup kita itu nang pengerai okey jadi kita terus mendiang ke lagu tu Siti Lagori Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Aku nemu mayuh kita rindu ke lagunya. Ngarap ke semua kita rindu ke lagunya. Sama belum kata perindahan hari itu ngakai bala kita kindu leh. Nyangkanya benua empara utai badah por jam kedia tu nganti bala anak, bala ucuk pulai sekolah hari itu. Ngarap ke semua kitanya sama lantang meh ngerja pengamak kita sehari itu. Okey, jadi terima kasih agai bala peningat kita ke bisa melihat kita live di Facebook Suriaman FM megak ngali hari itu peningga orang kecoba ya bisa medak kami live tu ianya Roy Kuang. Terima kasih mayu-mayu ngagai nuan Roy kelimpah hari ke medak ya mga bisa ninggal ke komen di Facebook Suriaman FM ya mayu mga peningga kita kebukai bekas tidak Agnes Inai Robin pihak mega Jessica Itan Ujuh Cawang pan bisa boleh ngau kita ngali hari itu ngau peningat-peningat kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu gaya semua bala kita deh. Okey, jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawah FM. Jadi pesan kecubah tu ya, pesan pemati kalau pesan tu diterima kami hari injan anda rabut madah ke apa ya apa istidak ya nya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kena 22/9/2026 lalu ni yang tu dekat di itu bala mayuh kena 24/9/2026 inya hari 4 baru mah manuk mancal sungai uang Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di kubur atau dekat di Anjung kena 26/9/2026 ianya hari 6 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke pelayan lebih lagi yang kaya kita ke ngelala niang rabut atau ke abut anak munsang ia ke diau ba Sungai Yuang Kapit biar enggak ke pelayan ke diau barumah merapuh di suau Bali ya Sungai Sud, Sungai Gad, Nangar Ramuang. Kabelayan ke dia obat dengan ngemah Kenawit. Biar moga kabelayan ke dia obat Sungai Pako Mujuang. Ngau di Ulu Belawai. Serta semua kabelayan yang kena uliah dirintai ke bapak pesan tu. Ya. Jadi ya, pesan atau keisik pesan tu tadi. Madah ke rabut atau ke abut anak munsang. Udah nadai kena 22/9/2026. Lalu niang ya, rabut atau ke abut anak munsang tu. Dekat di Sengai Balamayu. Kena 24/9/2026. Ya rimpat barumah manuk mancal. Di Sungai Yuang Kapit lalu niang tu dekat di Anjung kena 26/9/2026 inya hari 6 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati niang rabut atau ke abut anak munsang tu nanti salah kita tahu telefon ke injan anak rabut bak kusung 19467227 ya. Jadi aku nanduk baru nombor telefon tu 019-467-2270. Jadinya kau pesan tiga cubah, nya pesan apa mati. Lalu pesan tiga dua tu pesan pemati megah atau peningan. Kalau pesan tu datai retresa na abrawah ngari ke rangau anak lubang madah ke pemati suma anak rangau madah ke pemati suma anak rangau ikut nadat udah nadai ba hospital Klang Selangor kena 21/9/2026 lalu niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23/9/2026 nyak sarito lalu niang suma anak rangau tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayu baru mau ukau di nengah bawai Bali Kapit kena 23/9 kena 23 ngau 24/9 2026 lalu dekat Dianjung kena 25/9/2026 ya. Jadi pesan tu tujung ke semua kamlayan ke dia berumah Seliwang di nangan cermin piang ga rumah puso ba nangan cermin rumah ukau ba nangan bawai rumah mingat nangan bawai rumah tuan ngau rumah Pilimon bawai di dengan stole batang rejang
Batang Rajang pi amga kamlayan ke dia bas kayo ai balia di skala yo Batang Rajang ngau semua kamlayan ya kan oleh dirintai ke Bapak Santo kelebih lagi kita ke ngelala yang suma narangau ya jadi kita dipinta ratai ke sama ngesah penusah tu ne jadi sebarang tanya atau ke kamlayan ke dekat nemu penerang ke sila lagi bekawal nge pemati yang suma narangau kita atau telefon ke Roslin Rangau bak 019-438-4027 atau ke Lingga Rangau bak 013-820-6547 jadinya kau Siti Ari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Suma Narangau madah ke Suma Narangau dan adai bak Hospital Kelang Selangor 21-2019-2026 lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak Akito 23-2019-2026 nya Sarito lalu niang tu dekat di Intu taukah di Sengai Bala Mayuah kena 23-24-2019-2026 bak rumah ukau di Nanga Bawai Baleh Kapit ya lalu piamka niang tu dekat di Anjuang kena 25-2019-2026 jadinya aku aduite dari pesan berat ke bisik terima kami Bawai FM jadi kita buka yang ke bisik pesan berat ke patut dikunci ke ngau kapal layan kita kebuka ada salah kita tahu terus ngirum ke pesan kitanya ke Facebook kami Bak Sriaman FM ya. Jadi sebetulnya macam pesan-pesan ke buka itu berdengar dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Rijo Nyaman lagu Sulu Makai di Dalam.

Ya lagu hari Johnny Aman lagu Sulu Makai di dalam makai terus nampung macam pesan berat ke bis diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawatan sulit tau ke muai basa hari ex tuan rumah ASEAN anak umpi ya. Jadi madah ke pengawatan sulit yang anak ya, ianya yang Jackson anak ASEAN tau ke izin ya. Dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 berengkah hari pukul 8 malam bak rumah Patrick atau ke rumah ex tuai rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum Melayan ya ke Diau Ba Ulu Siwang pian mega kaum Melayan ya ke Diau Ba Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijuak Mukah Rasau Kenawian ngau semua kaum Melayan ya kan boleh disebut nama di tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetah sulit tau ke muai basa keniang Jackson anak ASEAN tau ke izin dekat diatur kena 26/9/2026 ianya hari 6 tu ila berengkah hari pukul 8 malam. Jadi pengawal ngetah sulit nyau muai basa tu dekat diatur ba rumah Patrick tau ke ba rumah ex atau rumah ASEAN di Jalai Pasai Siwang Ulu Sibu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit tu kita tahu telefon ke Christina Ribai bakusuang 19499-8565 tau ke ke Regina tau ke bunuan anda Ribai bakusuang 10-976-4154. Jadinya aku asyik tiada pesan dan ngetah sulit ke habis diterima kami bawa FM. Jadi ya pesan tika Siti tu pan pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu kalau pesan tu datang dari Gayet anak Jubin ya madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya yang nyanyi kemban anak Lium serta ngambil entah balu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara sembiang kena 26/9/2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua kaum Melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang kemban anak Lium kita dipinta awak ke sama belak datai ngakai pengawang tersulit tau ke muai terbalu tu ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Kerangas Ulu Sekerang. Jadinya aku Siti mega pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Jadi ya pesan ke Siti itu nya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datang dari Selviana Tua. Ngari ke menyadik ya. Ngari ke Christina Lajang atau ke Kuih. Tau ke Ina Iki ya. Jadi madah ke pemati laki ya. Ianya Benjamin bin William. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki ya. Jadi ini yang tu dah nadai kena hari 1 ya 21/9/2026 lalu ini yang tu dekat di Sengai Fusio Trading Batu 6 Bintulo ya. Jadi udahnya ya dekat di Baik Pulai ke rumah Yempu di Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga kena 23 hari 19/2026 ya. Jadi niang tu dekat di Intu atau ke di Sengai Balamanyuh ba Uma Michael Nyaliang Long Pawah Belaga lalu maya ke ngubur tau ke nganjuang niang tu apin ditetapka laban nganti penatai semua kabar belayan ke dituju ya. Jadi pesan tu tadi dituju ke semua kabar belayan lebih lagi kita ke dia ba kampung Kekan Dalan piamga di Nanga Merit kabar belayan ke dia ba Tanjung Kenawin Tanjung Kapit piamga di Kuching di Srikai di Sibu Bintulu ngau semua kabar belayan ya ke Ngelala Niang Benjamin
anak ago atau ke apa iki ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi. Bekawal ngau pemati ni yang Benjamin anak ago tu kita tak telefon ngagai lumur 014-311-6061 ni lumur telefon ani lalu kita mengat tak telefon ke iki bak 011-318-1904. Jadi ni aku sedem ke pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi. Ngarap kenya terang di dingah. Lebih kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi sebedau nama tu macam pesan-pesan kemukai menggap dengan aku. Dulu mai kita meliang ke Siti Laguri Mary Camilla. Lagu Selatan Ukai Emputua.

Ia leguari Andrew alawa lagu alari jauh nami ni lagi di kapukol satu kali hari hanya di agi macam pesan brand ya ke bisa dijemak kami bawa FM kalai ke kalai pesan ke situ tu ianya pesan nangin tu 100 hari ni yang nyambung anak punde ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kamlayan ya ke dia obat sengkabang dua buah rumah piam ke kamlayan ke dia obat pak di tawai tiga buah rumah langkang ile langkau ulu piam ke di juak Tanjung Pedalai Lio Tekalong Ulu ngau Tekalong Ile kabelayan ke diau di Basi di Merindun ngau semua kabelayan ya kena boleh dirintai ke bak pesan tu ya kenglalan yang nyambung anak punde ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita ratai ke rumah Krizen anak nyambung bak tawai ile ngkelili laban dekang itu 100 hari keniang nyambung anak punde kena 25 hari bulan 9 2020 26 ya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadinya aku asyik dari pesan ke bisa dirima kami bawa FM. Kali pesan tu tadi madaka pengawak ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundik ke dekat diatur 25 hari bulan 9 2026 berengkah hari pukul 9 pagi. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah Krizen anak nyambung di tawai ile engkelili. Jadinya aku asli dari pesan ke bisik megak diterima kami ba WiFi ngali hari itu. Awalnya dia kita terus macam pesan ke situ tu kalau pesan tu nya pesan dan ngetah sulit ya. Ya ke dia cima hari teguang anak janih tau kapai kirul ngari ke sida esbilik. Madah ke pengawal ngetah sulit niang inai sidaya yang niang Catherine Bumah anak tua tau ke inai ganai ya. Jadi pesan ngetah sulit tu tau ke pengawal ngetah sulit tu dekat diintu kena 25 hari bulan 9 2026 yang hari 5 tu kebenarnya di kertas 26 hari bulan 9 2026 ya hari 6 ya. Jadi 25 hari bulan 9 2026 hari 5 pengawak tau ke malam nguan ulit lalu ulit dekat di kertas hari 6 26 hari bulan 9 2026 pagi ya. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan kita dipinta ratai ngagai lot 10125 Jalan Perkasa 2 PES 6 Desa Senadin Miri ya. Jadi kabelayan ke dituju ke pesan tu nya kita ke diau di Bawan piam ga di Bejayet di Sengayan di Mapai Tadak Pedai Pidai Tua Sebetuang Baliah piam ka kamlayan ke diau di Kapit di Sibu Bintulu Bakuang Miri ngau semua kamlayan ya kena oleh di rintai ke ba pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu terang ke siliagi bekaul ngau pengawak ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tua tu kita tau telefon ngau kai saman anak tutuang ba 019-860-6620 tau ke ngagai Fiona Liza nak tegung ba 011-1064-7564 ya. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisik diterima kami bawa FM harap ke semua pesannya tadi terang didinga kelebih kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

Ya, Ricky L. Baru dah merinang kita yang lagu kaya langkau arau. Nyari jam kita di atau peningau dah datai pemaya kita ke mendiang ke ruai kita. Nyari ke sekali itu kita, aku mai kita mendiang ke ranau aku boleh nyau Encik Jerem Giman anak geraman sidak ri upis pengerai bagi mana betul. Kalau ya dekat ngenang bekaul ngau lalau hari hangat ngau gaya.

0: Baru ngau kita apa program baru ai kita yang nyali hari itu sarito nyari tiga kena 23 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi apa program ruai kita ke ngali hari itu peninga ku apa gulai ngau siko temuai ke di baik ngake konti YFM Sriaman. Jadi kita terus ngelalu ketemuai kita yang ngali hari itu ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidak hari unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupias pengerai pagi menabetuang. Lalu ke penatai nuan tu Mr. Jerem.
1: Selamat tengah hari.
0: Nak berita salit hari betuang saya nak.
1: Hari betuang.
0: Terima kasih kain nuan tu laban uli yang limpang kerempu mulai ngau kami bawa FM Sriaman kalai ke tengah hari tu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar yang ketua ba awak rawai kita yang hari itu deh. Awalnya di hari yang ngat tu tadi peningan ya. Mai penanggul guys keda orang ngujuang ke sekeda orangnya tadi sakit lalu pihak mega bisik gak berbadi ke Tegal gaya hari ke kaluangan tu tadi. Nama nak penanggul ke Tegal hari ke ngat tu ngat ke tubuh kita mensia tu. Jadi minta menerang ketuk tu tadi deh.
1: Jadi hari di kaluangan meri penanggul ngat tubuh kita serta boleh ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggeris nantu do ngagai peringkat ti ulih naban ke sebut kita mensial siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi kalau tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke pengangat isi itu ulih nyadi jemaah pengangat isi kita niki ngau jempat contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial utai tu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita utai tu megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam
0: apa utai tu tadi siapa orang ke pemadu ya tau boleh penanggu lebuh hari ke kelaluangan tu tadi nah?
1: Semua orang ti bisik kena leban hari ti angat tau boleh penanggu kena penyakit berkait ngau pengangat tajapan pihak bagi orang bakal ti disebut aku tu lagi kebenarnya tau boleh penanggu hari penyakit tu bisik berkait ngau hari angat keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tip berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung atau kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang ti gawak bernur ti angat, contohnya tukang kamuah.
0: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu ke dikumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
1: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius kedap jantung laju hari selama tusah ke inseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
0: Oh, jadi bukan ni kau cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya? Eh? Nanti kita hanya bisik tertemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
1: Utai tu oleh diadu kita, benung berendur tu nyadi, ianya pindah ke orang ti sakitnya, hari kena pancar mata panas, ngagai endur ti celap atau ke lindap, contoh yang endur ti berperabung, baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya, nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital, ngau nakak pengelengkas. Nanti nyemak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat diperubat. Sidak lutur dekat, merasa tikas kedap, peninggi darah, tika seput ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyak bisik asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala lutur. Sida lutur, dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedias orang ti kena penanggul tau tadi.
0: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena sikok-sikok kita nyiliah ke pemedias ke Tegal stroke haba tau ke hari ke kelaluangan tau
1: kena nyiliah ke hari kena stroke haba tau ianya anang ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak lapar ikat tau ke awus maya baru pancar mata panas ngirup ayamat mayuah 3 ke 4 liter sehari makai pemakai tip maik pengerai Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketangguy, tapu, tekel payung, serta

0: Ngenak gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi toke ngenak kipas angin ngambil ketubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air tibisik kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisau ngau air tib mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia bak dalam entuka ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain bak luar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu. Kelimpah di ke musim hangat. Menua kita mega jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan. Bak semangang di tahu beberapa hari itu. Dan hujan tu tadi nak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit ke uliah. Jadi ketegal sebun tu.
0: Penyakit tau kena berkaitan ketegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection, ianya pemedis berhidung tau ke rekung ketegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput, bisik berbunyi.
1: Jadi kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
0: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit, baka penyakit rengak influenza, COVID-19, teka igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, teka pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita impleman, berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, bak tegak sebuan tau ni, bak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
0: Bisik orang sengat tu nang penyakit puri ya. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Baka pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelur tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rempit penyakit atau ke tubuh kalau gemuk atau kalau besar.
1: Jadi selalu orang medak tu tadi. Nanti si ke orang yang sebiliak ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengih tu tadi. Ne. Lalu si tak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengih maka magang tu tadi. Nanti jerem nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak si tak ke sebiliak ngau orang ke bengih tu tadi. Tau ke si tak ke kena asma tu.
0: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedis dalam saluran pernafasan ko jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai baka nak nyamai isi tau ke tabin, reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilik tu bengih ketegal debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah baka kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupik jelu berbulu halus baka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti berbungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nepan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teku asap berjalan alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teku majau teh tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teku nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teku ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: Ternyata utai ke patut di kerja kita, nanti kita ngasai ke siku hari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak, kena ngerampit orang bukai atau tadi, ne, lebih lagi kita sebilia. Pedias ku matak saya tak kekena tau ne. Lebih lagi luar maya musin bersebuan tau. Jadi jarang kita medak orang ke bengih tau tadi. Uliah gerai ya 100% tau tadi. Encik jarang. Tapi dari segi perubat tau. Uliah gerai ke saya tak ke bengih tau. Nanti di perubat kita ke hospital apa aku tau tadi.
0: Bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit. Uliah gerai 100%. Nanti berubat berklinik tau ke hospital. Bengih ti kena ketegal allergic tau ke darah nak nakal. Ketegal utai ti tau ngasuh bengih. Segi nak gerai sagi ia. Agi bisik kena ke utai ti tau ngasuh ia bengih. Bisik cara ngubat hospital sedar lutur dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi. Nanti ditemu ke buah bengihnya sedar lutur dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang ke ngurang ke bengih ia tadi.
1: Okey, jadi lama nak kini jago tangkan ngepesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju orang ke udah tua umur bab karap ngerai itu.
0: Jadi ngekai semua balap ningak, nyamak kita bisa tanda penanggul bakal pemetis ketegal hari kelalu angat tambah ngel sebun tu, ngenyawah ke diri hari pengangat bab kain basah tu kecelap bertubuh, kena kipas, kena nyelap ke tubuh, irup air tiap 15 minit, telepon ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngambil cara jeliah atau ke berjaga lebuh gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup nyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil nitih kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita mega nak tahu nak nyaga pemakai sida iyo terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, nitih kati sida iyo. Jadi, kita tahu meri sida iyo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ke tubuh sida iyo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peninga, nanti lebuah hari ti keluangan ditambah ke sebun tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tanggui, tapu teka payung, berbarah pancar mata panas terit. Seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Nyajak hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempok menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih maka angkainuan tu Mr. Jerem giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah. Lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari tu. Kita ke bisik penanggul. Lebih lagi lebuh maya, gayari ke angan, pihak mega gayari ke bersebuan jam ke dia tu. Jadi, ngarap ke ranau kami duai Mr. Jerem ngali hari itu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman. Jadi bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai. Terima kasih Mayu-Mayu. Ya, benda maya jadi yang nyanak kita ya mulai ya mendiangkan program ruai ya kita yang hari itu jadi programnya dekat di dinga kita baru bari jam ke sebaka minggu dudinya nilai.

Ya, lagu hari Linda, lagu Arpa Apanti Jalai dikenakan merindang kita kali hari itu peningnya. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngakung kali hari itu bawang lah tengah hari-hari wife Mas Sri Aman ya. Jadi kita akan berdoang itu dalam jam kerja itu selamat merarau ngekaya semua bala kita lebih makan kita kenyangkannya ngintu diri pasar kini jam kerja itu deh nama itu tadi tentu kepalan kendur kita makan nya apalan ya ke bersih ya kena kita nyaga pengerai kita leban te nak bersih itu tahu nama tu pulai ke penanggul ngakaya pengerai kita ini. Okey, jadi tu Siti Ari ya berita ke cukup yang mana lebih lagi yang kita ke dia di betul ngau kita ke dia di strata menua Sarawak ya. Dama kebaya mana aku laban nanti kita berarti ke ujung minggu tu ila di bagi mana betul dia dekat diatur program Sarawak ku sayang. Jadi betul tu apa lantik ke tujuh dor ngatur program Sarawak ku sayang ya. Jadi Sarawak ku sayang dibetul dekat diatur berengkah di 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 2026 lalu tu dekat diatur bak kompleks sukan betul ya. Jadi Sarawak ku sayang ungkup bagi mana betul dekat dipenyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 pagi bak kompleks sukan di betul ya. Jadi bakal program-program ke Bukai Megah Sarawak ku sayang di betul tu dekang lumuk ke 48 bengkai agensi perintah ke nyedia ke 158 bengkah servis ngagai mensia mayuah ya. Jadi lebih banyak tu ialah mensia mayuah ke datai ke semina datai piaja laban sidar kam gatulih ke penemuk lebih lagi pekawal ngau semua inisiatif ke distia ke perintah menua Sarawak untuk perayaan mayuah ambil kebandingan maka sumbangan asas Sarawak SKES pihak mega pai inai ngau balan miak mega dekat tulis ke info kelebih lagi apa nama tu tadi apa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak pihak mega balan miak dekat nemu peluang pengawak puang ke bisik di menua Sarawak itu lalu pihak mega sidai dekat menemu mega nama tu pengawak puang ya ke sesuai ngau pelajar ke di kemuan sidai ya. Jadi ya kelimparinya mega banyak macam program-program ke bukai ambil kebanding yang bakal berpersa pengurai ngau cara nak berbayar lalu pihak mega bisik cabut tiket menasid ia ke dikumai sidai peraduan jadi tu nyedia ke prayus ke cukup yang mana ngai kita ke betuah lebuh maya tu ila ya. Jadi pemain orang ke diadang natai ngagai SKS betuang tu tau ke Sarawak ku sayang betuang tu inya 115,000 iko. Jadi kita harapkan mesti mayuah lebih lagi kita ke dia di betuang pihak mega di nama tu di Sriaman itu di Ngkili ngau di serta menua Sarawak tu sama-sama datai ngagai program Sarawak ku sayang ya ke dekat dia tu berengkah di 25 nyitong ngai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan di Betuang ya. Jadi ya kelimpah di nama tu servis hari upis-upis perintah bisa mega pengawak berperindang kebuka yang berkembali yang bakal malam budaya ngau konsert raya tu nyedia ke mayuah pemerindang ukes minat di nama tu di Sarawak tu ajak tak mega bisa penyanyi ke diambil hari Semenanjung Malaysia ya. Jadi ngarapkan mesti mayuah lebih lagi yang kita ke dia di Sarawak itu nang lepas ke peluang sama-sama sampal datai ngakai kompleks sukan di Betung luar kita sama berarti pengawak ke diatur berserimai ngal program Sarawak ku sayang berengkari 25 nyentuh angka 27 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Ya, jadi nya ke Siti Lagu Ria ulin nuansa ruran ninggal ke penepan Siti Lagu ke lagu baru ke benar ya peningan eh kena aku merinang kita ke game kampul yang aku bawang lah tengah hari ke tengah hari itu ne. Jadi itu Siti hari berita ke cukup mana natai ke nama tu pengganti ngau tabi puji ne ngagai sekolah SK Sen Augustin Betung ya kudahnya di champion bapak kita bicara berirama peringkat Negeri Sarawak 2026 ya ke diatur Bas Sentek Lundo api lama tu tadi ne. Jadi ukai nyaja konduktor bicara berirama ria sekolah Saint Augustine Betuang tu tadi udah menjadi pilih lalu diberi anugerah konduktor terbaik maya tu ne. Jadi pemujur tu kita ngarap ke ataunya di ke perangsang lebih angkai bala nemiak kita pihak mega semua sekolah di serata menua kita itu ne. Sekali lagi natai ke pengganti ngau tapi puji ngagai sekolah SK Saint Augustine Betuang.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Tintin tadi, tintin tadi, tintin tadi.

Ya, jadi nyak Siti lagu di Stasi Rai lagu si Semina Bambi Uliah. Okey. Awaknya di tu ngenang ngau ngelansak deh. Siti hari program ke bisa diatur di Luban tu api lama tu tadi nyari lima nyi kemarin nya agriculture outreach program diatur Barumah Macau di Nangak Kumpang Luban tu. Lalu program tu kemarin megak di Gulo serta megak di penyadik sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Malka Musin Analamoh ya. Jadi ya tujuh program tu diatur ianya kena mantai ke Kemen Samayu kawal ngau cara ngatur lalu piam ga terus mansang ke pengawak bertanam tupe ngena cara moden ngau cara komersial ya arti tadi bertanam tupe tu kai ungkup kita ajak tang megak taunya di ke dagang lebih lagi pasti dak ke berjalai ke pengawak bertanam tupe ya. Jadi lebih ke berjadi ke pengawak tu kemarin dia yang berhormat Datuk Malcolm Musin ngarap ke sidak ke berjalai atau ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu semampai ngiga penemu ke baru lebih lagi penemu ke uliah ngeremai ke ekonomi sidak ya hari pengawak bertanam bertupik artinya tadi sidak tu ukai semina berpangai basiti bansau te tanam aja tang sidak ya megak uliah nanam mayuh macam bansa utai tanam ni bak pengawak bertanam bertupik tu ni. Jadi lebih maya tu kemari maya macam program-program buka ya ke berguna benar lebih lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupik ya ke bisik datang ke program tu laban lebih maya tu kemari maka bisik diatur pengawak ngeregister sidak bak platform e-tani. Jadi platform e-tani tu setiap hari platform ke nama tu tadi mudah lagi sidak ke ngemeran ke pengawak bertanam tupik tu tadi ngulih ke penemu lebih lagi berkawal ngau bertanam tupik cara moden udahnya sedak tu tadi ulih mega nemu perengkah ke diguna sedak ya pihak mega nama tu tadi pengawak ke betul atau ke cara bertanam tupik ke betul awak kaya pengawak sedak tu tadi ulih ngermai lalu pulai ke pemana lebih lagi bak perkara ekonomi sedak ya ya jadinya ko dari program yang ke mujur benar diatur lebih lagi bak rumah macau di Nangak Kumpang kelili hari lima tu tadi ni ya. Okey jadi kita terus mendiang ke lagu hari Olivia C tu lagu Kedikumai Rajai Baati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Ya, lagu dari Stevenson, lagu Selendang Biru. Okay. Jadi itu setiap hari berita ke cukai mana lebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman itu. Itu berkawal dengan pekit futsal tertutup. Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brudi edisi ketiga. Jadi pekit futsal itu peningan dekat diatur 16/18/2010-2026 dekat diatur Gelanggar Futsal RPR Taman Sentosa Indah Sri Aman. Jadi itu terbuka ke tim lelaki ngau Indo kita ke umur 18 tahun ngau ketua akhirnya dia Basita Parlimen P202 Sri Aman ya. Jadi kelimpah hari prize dekat diberi kita akan jadi champion jadi nama tu lumur 2 dengan lumur 3 anugerah bukai muka bisa dekat diberi ngakai kita akan nyulut bak main tu ilah ya. Jadi hari kepenudian luar kita tahu nganjuang nama kita masuk bak tim berbuat ke piala nama tu tadi Piala Pusingan Kasut Emas yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody hari kepenudian dengan juta timnya 2010-2026 nya hari 5 pukul 5 lemai. Jadi nanti kita akan remu penerang ke sili lagi lebih lagi beratur nama tu tadi syarat pekit futsal tu kita tahu telefon ngakai Encik Kanang Impin tak 014-8812-602 atau ngakai Encik Acun tak 013-826-7775 ya. Jadi ngarap ke kita ke bisik tim futsal ngarap kita nyanang lepas ke peluang nama tu tadi yang register tim Drempo masuk abak pekita futsal tu lalu hari kepedudian dua nganjuang nama atau nganjuang tim masuk abak pekita tu nyat 2010-2026 hari 5 pukul 5 lemai ok ya. Jadi nak berasa maka tu peningat jam kita kira 5 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari. Jadi terima kasih kita kaki mengkam boleh kami bawa FM. Jadi bisa dengan kita hari sibu ini sati minta tebah kaku lagunya bak berdarah hari Lydia IW. Jadi nang astak kati ya ke benuang ninga ke radio ngali hari itu kita terus mendiang ke lagu itu.

Ya lagu kecubah di kenakung pun ke program seruan di kenang kita ke Sarita Peninga Siti lagu Ria Setiwa Tinggi lagu Pulau Kijang ya. Jadi lagunya tadi mai jam kita 4 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke lagi mengkang pulai ngaku ngali hari itu. Lebih lagi kita kerinduk dengan ke lagu-lagu lama. Kita akan ingat aku radio radio online ngali hari itu. Pihak kita ke berduang medaku live apa Facebook Setiaman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua pula kita. Aku harap ke semua lagu ke dipilih aku. Lebih lagi buat program seruan dikenang tu lagi lagu lagu ketau merindang kita, lagu ketau mulai ke pengingat kita muka, lalu pihak muka lagu ketau ngelantang hati kita muka ngali hari itu. Laban hati lantang tentu ya pengerai kita pan dekat mana muka ne. Sidak ke nama tu semua sampai nyaga pemajik muanya tadi. Berguna amat ya hati kelantang tadi awak ke ya biar berlama deh. Okey, jadi ya kita terus kemudian ke lagu-lagu lama ngali hari itu. Lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Darah Bakar Paras Gitar.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari Setiwa Tinggi Nuan udah nyati solo aku. Oke, lagu lama megah. Ya ke dia dangku. Merinang kita amin hari hari itu nih. Kita kengerja pengawaknya tadi. Nama jatuh angkanya benung berkedugau, bertungak barwai jam ke dia. Harap kata perinang mengalih hari itu. Oke, kita terus mendiang ke lagu-lagu lama tu. Apa dengar tu? Lagu dan nasib nadai kongau. Hari Datuk Zamri Bukulengau Lina Kidang.

ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio urang. Urang penyanyi merinduk ngoberita. Urang penyanyi urang lama ke mana? Nya peminat bakal sidang ke jemaat sidang nya kliapo rinduk ninga puati ninga. Ya. Sidang ngalai sidang anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang kliap baru rinduk ninga.

Ya lagu dari Senorita Lina Mglenga Antonio Jawi, lagu kebaru dengar kita nyat tadi lagu kebernama Berpadu Semaya. Okey, 10 minit lagi dekat pukul 2:30 hari. Jadi banyak peningan kita minta tebah kita lagu. Kelebih lagi bala peningan kita ke bisi medak kita live apa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih ke Nuan Tau Monica Giman minta tebah ke lagu Aku Dilengkak dari Angelina Miing. Lalu api Megak siko ke peningan kita minta tebah kita lagu lama Megak lagu Belalak Nanggang Pengrinduk hari Juni Aman lagu tadi pinta peningan kita ba Facebook Sri Aman FM yang nyat Lemuk Randi. Jadi terima kasih mayu-mayu kita ke rindu ninga ke lagu lagu lama. Jadi kita terus mendiang ke lagu hari Juni Aman Belalak Nanggang Pengrinduk tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Angelina Miing lagu Aku Dilengkak.

0: Nada ya ke lama, tentu nada ya ke baru. Dengaga program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti estrik lar, ianya niang and rejau. Laman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian eh? Leka lagu tak ke lirik tadi debrik dengan gaya nanti yang tak setuju dengan leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai berkerti sin word lalu tak lepas ke ya. Jadi ingat aku dari kalau tak diterima ya 6 titik lah.

0: Ya lagu hari Johnny Aman belala dengan pengurindu setiap lagu ke dipindah peningan kita lemak Randi. Ngarap ke lemak Randi ngali hari itu udah terperindah meh dengan ke lagu ya ke dikurindu ke ya. Lagu hari Johnny Aman belala dengan pengurindu. Jadi jam kita ya dia tu peningan cun-cun pukul 2:30 ngali hari. Jadi kita dia tu terus senyingkan ngangkai program terima meh pesan.
1: Y FM Sri Aman di Kuching 1

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 atau 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sriaman 89.5 MHz ngarap ke program kami yang mengkang terang di dinga kita ngali hari itu. Lalu pihak ngarap ke kita ke dinga ke kami ba RTM klik pan program kami terang di dinga ngali hari itu. Lalu pihak kita ke berengkah mendiang ke kami atau ke medak kami live ba Facebook Sriaman FM hari pukul 12 tu tadi agi mengkang muka pulang laku ngali hari itu ne. Lepas setengah jam dah agi nur kita demato begulai ba program ngelah tengah hari ini. Okey, jadi terus maca pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita peninga ba Facebook Sriaman FM. Terima kasih yang kena timbul tawau. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Lalu PMK Christina Sio minta tuan bermain kaku lagu pengrindu di pecik racun pemencik ku ya. Ari Madeline Siau. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu PMK, terima kasih yang kena Jonathan Rayang. Mari sama dengan hari ku ya. Sama berjalan ke pengawal. Kaya tuan Pak Konti dia DJ ku ya. Dipakan tu mambam kaya hari kami ku ya. Lalu PMK Florence Suriban ngali hari itu hari menua kucing. Mari selamat ngali hari yang kena untuk DJ ku ya nyajak. Awak maya mendingan kita itu seminat mari nama tu tadi. Selamat ngali hari ngau sama berjalan ke pengawal. Bekas tidak James pengiran PMK Ruji Libau. Salam Maria Miri atau DJ selamat lemai ngakai nuan dia aku ya terima kasih selamat sama lemai mengganggu kita ke dia di Miri ne. Lalu PMK Elizana Rugian ngali hari itu sama ngali hari DJ aku ya mamba mari kami bak bintang orto merisau jelek ke pengawal ngakai nuan bak konti YFM Sri Aman dia terima kasih orang bintang or nama berita kita. Lalu PMK tinggal kita lemak Randi udah ditebah aku lagu minta lagu belalak nangam pengrindu ngarap kita perindang di tujuan ke sebab tinggal YFM gak ku ya. Lalu PMK ayu naul seminat merek selama ngali hari gak usah berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Lalu peningan kita jawab peningan kita tahu ni hari Kalimantan Barat inya Anderson Sen ngali hari tu DJ ku ya sama berjalan ke pengawal ngai dengan dia ku ya. Balat mas sebuah nasab kami di Kalimantan Barat di tu ku ya jaga pengerai Anderson no? Lalu PMK Sandy N ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke sepanjang lagu kena merinan rimpu ngau semua kaban Facebook megak ngali hari itu terima kasih mami ngau sama-sama. Lalu halo PMK Sindon Edi sama jalan ke pengawal muka DJ ku ya minta tebahkan lagu Ari Walter Bana minta teman pulai baru dikenal Marina Drempo lalu dituju ke muka engkai semua peningah YFM ngali hari itu ku ya. Ok jadinya aku sekedar peningah ke bisik ngirim ke salam ke lebih lagi bak Facebook Sriaman FM ngali hari itu jadi tengah hari itu aku minta ampun peningau nyangka lagu ke dipinta kitanya tadi anda boleh tebah aku lah baku undang bisik ngerintai ke lagu megak dikenal ngisik program terima amir pesan kita yang ngelihar itu jadi tu kita mendiang ke lagu ri masterpiece lagu menyadik ditujung ke semua kita ke agim kamu boleh ngelaku ngelihar itu

Ya, yeah, masterpiece baru dan merindang kita tengok lagu Menyade. Okey, kita terus baca pesan rindu hati. Okay, bisa ditinggal kita pada Facebook Seriaman FM. Terima kasih yang inuan Ibas Lebin. Peningat kita hari semunyan. Minta tebah ke lagu hari Owen. Ditujung ke semua orang ke Ngelala. Terima kasih sama-sama. Uban tanah. Weh, mansak aja ya. Mansak aja ya simpang. Ternyata tu tadi. Amin. Simpan temu dua di pansah aja nih lapa masau tiun ke ya. Oh, terima kasih Made bisa ningak ke YFM kali hari itu. Okey, lalu pian muka Salisha Ganyun. Mamam gay hari kami dipakan tu di to DJ ya minta tebahkan dua lagu hari Igu Anthony lagu Melikai Pengrindu dikena merindang semua orang ke Ngelala ngali hari tu ke ya terima kasih ya. Lalu apa yang ada yang juga ngali hari tu sob jalan ke pengawam minta tebahkan lagu lama sayau lagu lama sayau semaya balang di baik Penny Lily kena merindang semua terima kasih sama-sama. Lalu apa yang kau udau Ansa ngelihat itu ngarap ke semua mujur dalam semua pengawal DJ ku ya minta tebah kenal lagu Ari Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam ke ya. Oke, okay, terima kasih muka kenuan tu Henry Jimun, pihak muka Dawa Tinggoling, harap ke semua kita gerai me DJ ku ya balan amat sebuan kami di Bintulu tu ko Dawa Tinggoling. Oh. Eh, harap ke jaga pengerai mana? Lalu pihak muka Buri Nyalu ngali hari itu seminam beri selamat ngali hari jadi J sama jalan sama jalan ke pengawal kenuan dia aku ya. Terima kasih Buri. Lalu pihak muka Jusip Atut Mambam gaya hari di seratu atau DJ aku ya. Minta tebah ke lagu Selamaya di baik menalan band aku ya di kenam rindang balakaban. Terima kasih sama jalan ke pengawal kenuan dia DJ. Terima kasih sama-sama Jusip. Lalu pihak muka Monica gimana udah tadi nih lebih ya bisa minta tebah kita lagu lagu pan udah tebah kita lagu hari Angelina Mieng aku udah dilengkak ku ya lalu apa yang muka kliang temawa MJ minta tebah ke lagu hari Wardrock ku ya kapan sampai mati kena merindang semua kapan Facebook ngau semua tinggal YFM ngau jago pesan bekaban meh kita sampai mati ku ya nasi gaman eh. Okay, lalu apa yang muka Ben Bennett ngelihat itu sama jalan ke pengawal DJ lebih muka Steri Mitchell mereka sama berjalan ke pengawal DJ minta tebak ke lagu Ria Wilson Empeni ada yang nusah kati diri bisa kau ngigak lagunya tadi Steri Mitchell ne, tang nadai bas sistem kita ini minta ampun ngigak teman lebih muka saran anak berawah muka ngelih hari itu minta tebak ke lagu Ria Juliana Ambun Amarita Sulu kena merindang semua tinggal ke ngelala terima kasih DJ sama berjalan ke pengawal bye-bye kau ya wuih anak gue bye-bye ya. Bedau 15 minit lagi. Baru bye-bye kita itu. Okey. Itu lagu hari Erika Joseph. Kena aku merindang kita kali hari itu. Semina Kelulu.

Ya, lagu dari Erika Joseph, lagu Semina Kelulu. Okey, kita kerinduk lagunya. Ngarap ke terperindah megak ngali hari itu ni. Awalnya di agi mengkam oleh kami ba program terima amai pesan megak ngali hari itu peninga. Awalnya di itu peninga kita Serini Cendan. Minta tebah ke lagu. Hari Robert Ngalang, kuya patah tiang sukung. Kena perindah semua peninga YFM Sri Aman. Ngelihari itu ke tujuh megang ke Durempo pesan ngarap kata perindang ngau selamat merarau ngakai semua aku ya. Okey, terima kasih ya. Lalu api yang megang Henderson tu dah Henderson tu tadi ne api yang megang James Anyau sahabat jarak ke pengawak ngakai nuan DJ ku yang ti uliah ngakai ku yang nebah kaku lagu Ri Anderson ngalai kena merindang kumpul meh ku ya api yang megang di kena merindang Mary Ubon Martin Emilia Shem ku ya Emilia Sam Indo Kenawian Ibrahman Akib Kya Serina Sanai Jenang Lina Bugis Ros Liao Piamga Margaret Unci yang Sinon Edi Boniface Boniface Ipe Catherine Robin Nancy Semai Agnes Agnes Lima ngau semua peningat-peningat kebuka yang megak ku yang harap ke semua kita terperindah megak ngali hari itu. Lalu terima kasih yang kainuan Mary Entain ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ ku ya. Gayari kami ba Senadian di tu ku ya mama mat sari tu ku ya minta nuan nebah ke seorang je lagu ku ya di kena merindang bala menyadik ngau bala peninga YFM megak ngali hari tu ya ke dia di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup ngau je aku pesan ku ya jaga pengerai Drempu selalu. Okey, terima kasih. Lalu pemka Anita Nawai ngali hari tu Okey, sampai jalan ke pengawal DJ ku ya, bakal ke Sarito. Nih. sampai jalan ke pengawal DJ Sarito, gaya hari di Pakus bawah Temambam, Balat Majer Balat Masebun. Okey, minta tebah ke sebarang je lagu kaya kena merindang semua orang ke Ngelala, pihak mega nama tu tadi. Ngau je kau pesan harap ke nyaka pengurai Drempu belama ku ya. Lebih muka Ayuan Nawal. Seminam beri sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawal ajak tu DJ ku ya. Terima kasih muka angkain Wan Nur Agat. Sama berjalan ke pengawal. Sama berjalan ke pengawal. Ngali hari tu DJ minta tebahkan wak lagu Seminak Kelolo Ari Erika Joseph. Di Kena Merindang. Semua orang ke benda-benda yang ke YFM ngali hari itu. Okay, ya. Baru dah ditebah kita lagu hari Erika Josephnya tadi. Nih. Okay, ngarapkan peningan kita yang terperindang mah ngali hari itu. Oh. Okay, bisnis peningan kita minta tebah ke lagu hari Nelson Nyeru. Maka dini nuan ambai lama. Nama kebuah ngiga ambai lama. Okay. lagunya nadai dalam sistem kita. Tanah ngasak kati Nadiang. Nah, Nadiang tu. Orang kuat kari itu tadi. Aku milih lagu dari Nelson Nyeru megak tu. Apa dia? Salam dari Tasik Biru. Tujuan ke semua kita kenyang-kenyang benuang buat Tasik Biru jam ke dia tu. Nih. Nanti lelengau ubat ya. Dengar ke YFM mengenai RTM Click. Okay.

Ya lekari anal saniaru salamaria tas ya biaru mai jam kita 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jam tu cemburu benar apa dinga ke kak boleh kita kebenar ya tang katikungau jam dah datai ba ujung ya. Jadi ya bekas lama pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat terus boleh ngau pengeluar program kami ba WiFM Kuching. Jadi bawa ngala tengah hari WiFM Seriaman ke tengah itu tu nak kita ke bukulai ngali hari itu peningat. Terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita ne. Ngarap ke nama tu tadi kita terperindang mahu gulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih yang kita ke bisik dengan kaku bak radio pemegak bak radio online yang kita ke lagi mengkang medak ngau ninga kaku bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu. Jadi dikena ninggal kita bawa ngelah tengah hari WiFM Seriaman ke ngali hari itu tu lagu hari World Rock Kaban Sampai Mati. Okey, jadi mumpul lagu bertemu baru kita buat maya aku buka bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: barik alang jia gam na barik alang sayo alam halam tam dahin dah harin tam sayo na itam pia pia papasi jila om dahin jila om pahalam dahin jila om jila om sayo na itam papjub lang tam alam Tuhan mandawani atang atang baya ang ni janji Tuhan menitam dawani Tuhan sang pubo hitam dahin nyingaw itam paanam hino-hino pa itam tay Tuhan sang gri tamuli pala dalena dale surga nusi pletu Tuhan sang temlak hitam Tuhan sang plaong kenap na alam puritam mandawani atang atang baya
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Rido Kayan ngebji ita

0: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nanti kak temuh jantai ha balik dia tegu kak hitup. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik maru atak anak kupi putung duk. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanyak o kapi gulak te.
0: Wai, temu abu aring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah menau gulak nang tak tak dua lang kere ni lebuy.
0: Wai, temu abu aring. Tutung mamu tena duyu. Yu jarun aku eh. Manjut jalak ni intiim. Salat im.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, mau selawi dan lah homa o ka sungai ramani tamli majadi madi tam utai keleng hiji lagu ala kena rosa na urai i hati telang usan na lagu negeri itam pala puluh pita minit tepuku na telok lewi. Jadi hati ni ampai nak kusang bara ano segmen PDK peji adahin kelok gak te daun telok ni. Hati ni kusang basa daun bakeh tam i hati spoon Ashley kena tini selawi DJ darah pesuk adahin kelok DJ imdak lagu Diana Nini kata melim mendalok anakku ihak senadin. Okey, sayu alavi mandika sepun Ashley alam hanutih nak kumadak lagu pengakai ka. Dahin natini bakih tam anum Asia kena tini. Okey, lagu ngejawin kena tini ya. Jah nak kumadak lagu pengakai kalau anum ya. Dahin natini kusambara pelalau anau segmen PDK peji dahin kelok gak tedau telok ihati 20 telok do bulan pitan dumana 2026. Okey, tino puku na telok puluh minit na ai tam peji alam segmen surat dengah menuhanan hanai tam teke lenghi lung doani alam sejarah puku na pat lewi tam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanitam tek lenghi dengah lewi alam pahmau meredo kayan Miri FM. Jadi menuhanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi menitam lim tino pukul 5 lewin ai tam sentai payang jaki tek lenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam lantai hadale hudik menita melantai apa senaya miri dan lahu mengkeluar pakai channel Esro Satu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung tino pukul 5 lewin a kalau peji dahin na teli dia kenya bila menuti awi kelasang apa joh peji kelenghi radio kamera FM atang pukul 6 lewin a kalau dan kelenghi pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu kalau dan anai peji dahin ngejelo live page radio kayan. Okey, menitam lim, tina pukul 5 junang, itang pojok peji alam segmen dengah kelia. Menonan itang peji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lewi, itang lasi ngejelos segmen PDK peji dahin kelok. Okey, nananah anaw segmen PDK, alam matuah mempukul na telah lewi atau ngepukul 6 na'a. Kinanan lim dan panau, pahapan dah lalu dan mauk info men itam lim. Jadi yang panitang, pojok peji alam segmen surat terdengar tindak aku sempah panit tamlim tek lenghi je lagu ala kenan iduat nyipa ihati liveng.

0: Desi. Jangan mana faham ke Asy faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei.
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga Asy faham. Tak apalah je Asy. Entah.
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang macam ya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati dia boleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa.

0: Salam dahin suwe popsuk manitamlim ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak alang tak nyalam talam arantu Yesus Kristus hinan hinok tua itam tek jakane ya kue ini Pastor Thomas tengendap bara marung pepedi peng alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni ke malam 22 malam 20 telok dan malam 24 dua bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy alang sang geri dahun Tuhan dan alang sang pelalau sebayang menhihi itu alang perluan sebayang untuk kejakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang kejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tuat nai bit telok geri telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami pingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganiloho nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamu Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula manhihi tu alang nepaknya nepak pangani tuku jaka nana oke jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah ho seminar jihima jihima 22 24 tenan kenal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani manhihi alang jelang tangai telok nai manhihi alang su tangai telok nyukung pangan halam sebayang saya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamantam kejakani amin.
1: Radio Kaya Miri FM.

0: andahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Okay, masa lebih menitam lima jadi maritam utai kelenghi dua lagu hati je lagu teman tapi mesra dah hina jilaan lagu hati lagu pengakai bakih tam mengejawin alang kena nak Daniel Bampa. Okay, jahin lahut ini aku sengkusi aji info menitam lim. Okay, ni tak joh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahut pelisinan aso alang endak na tak 26 atang 27 bulan pitan duman 2026 hak College Fajar Miri mata mempukul pitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi tak kuri-kuri dah hopi hituk menitam lim hui nama kelok poke pidoh ama inai ala ngenap ageri aso kelola tusuk nyekang perah rebis. Ihati mesti kelo jam umun aso kelo ti telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua, man kelo hadau sedia tiki kelo, dahi nalang bayaloh, aman uklo geri asuk kelo latusuk nyekang perah rebis anidi, awi hadang kelo ulang nah alang bakah titua, mang makau dalok peji dahin asok alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Okey, nanda hopi tuk manitam lim, hui na manitam malang endap geri asuk kelo latusuk nyekang perah rebis, T26 atang 27 bulan pitan do manani, hak College Fajar Miri, mata mempukul napi tanah jihma atang pukul 4 lebih. Okay, tindak kusambasa dengan Mbak Ketam hati Henjok Taman. Kuna tini selebih DJ teriklan jerebu hati lawan belaga doa ni. Usi tek lasu matan do tula. Dan lahu tini Mbak Ketam bosikah duten selebih DJ do napa membake-bake dia kaya na Miri FM. Hino tuan ngavan kalau tek lebih ani. Ngelidam na dau hakka medali hudik UBB lebih ani. Hungai talang usan neban kadah lamdi bekak melah pelaan. Jima anidi. Saya kena pedije gebles itam lim levi daw telo ani. Dahin ateng hiran-hiran. Okey, dahin nanti ni bakit tam abok lovely. Kena tini selevi jangul amanika DJ alang unai lebo pala hadui alang an DJ na lovely ani. Kata tabi mandala bakit-bakit Facebook Redo Kai Miri FM hino to dalok teja ka ani. Dan lahu akai lagu lekena rosana urai ihati ji dengah sayu. Okey, sayu kenap amanika abok lovely dan lahu mengkeloli malang unai komen ngejelo live page Redo Kayan manitam lah kai lagu tih. Nak aku medak lagu pengakai kelok lim ya. Jika ni aku segeri tam tekelenghi je lagu tekelenghi lung dan dalam sejarah demon onan ai tam tekelenghi je lagu alang kenana dia nan ini hati lagu Liveng Kui.
2: Dawa ni 23 de bulan pitan alam duman 2000 ji. Pasen maring pakan uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan pasen maring anan melawin belaja kahum 2.1 juta ligit. Alam dahun nak jakanan ihak bara awitek calon alang pekalui kenan Barisan Nasional anan tuk alang mengalai alam arena politik dahin nusihak sang jadi jituk alang dekaya. Ihak lahu bara pilihan raya nusi tuaji tanggungjawab dah alam udi. Bi ananah awang men rakyat jamili pemimpin alang tekep. Pemimpin alang anpili anginah denggeri dahin bara kenap rakyat dahin sayu. Kepala Menteri Lahu Bara Marung UA Pelitah Barisan Nasional sengna melai hadui ngatun dahin geri pembangunan menegeri. Avinanan, rakyat anakai jamili pemimpin alang paandeng dahin tenang geri pembangunan negeri. Peresmian pasen maring pakanah tadak tengayat pelitah alam mihat pembangunan hak tata hawang pasen dahin maup uvung alang sayu men rakyat.

0: ni ni nak pergi test ka?
1: Ba. Urak nun eh melek nan.
0: Jan ka urak nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbe kana mang melak be kana na lambaku nanan. Usik ka takut kelunan sang tun metat na menika ya.
0: Sayuka, jinun dah tawah puya kui lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajang kelunan kahu maya dini ya. Sidah kelunan jeak nih milih ngawan dah te puya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu te kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tokai tokai ini sayo berapa harga? Berapa?
2: Piah-piah ni tam labat hina tuai tamtai abin hadui jiak dan tubu usi milijah ka dahin ngavan.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tegu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni dah menuhanan lo marung tuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
4: Kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM paji tenglo
5: Okay, masa lebih dan lahu asa yang larah mani tamli majadi angin ah lagu nandi dan papa ni tamli muhi naman kelo amai inai poket pudoh lan atek lenghi redo kaya Miri FM Levi ani dahin nanti ni teji info saku si mani tamli mani tejo festival sastra Sarawak 2026 malang endahna darah lima daw matoh doa ni hati 20 telok atang 27 da bulan napitan duman 2026 ha Indo Stadium dan lahu ha pustaka Miri. Jadi teh kuri-kurinaan hadiran dahana teguana ni hati teh tarian tradisional orang Ulu, teh demonstrasi masakan tradisional Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu, dahin lahu dahana topi manik orang Ulu, teh fitness dance workout dan lahu teh kuri-kurinaan hadu yalan dahana teguanan. Jadi menitam lantai apa sana Miri mengkelah lantai hawa jakanan mengkelah hadau tena kelah peji tena pak nerepa teh anginang dahana festival sastra Sarawak 2026 ha Indo Stadium dan lahu pustaka Miri matodoni atang 27 da bulan napitan dumana 2026. Okey nana ji info menitam lim dan lahu ampanitam pujo peji alam segmen ngelarah jaki tetap lenghi je lagu ala kenari tajuk ihati akui ungio Tuhan Yesus.

0: Ngelar aja ki, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Kami sama Oksa yuk genap,
1: Amin Pa'an Peji dan Nudodokan.
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: su Morre Sayuri.
1: Okay, masa lebih mani tamlim dan haji lagu ala kena rosana urai ihati haji dengan sayu dan lagu negeri itam pala saya minit puku nepat lebih. Okay, selebih sengelaran yang sepesuk mani tamlim hui nama kelo bake-bake halamari gelang hirai dokaya na Miri FM Majaka Ani. Dan nanti ni ku nama uk selebih mandala bake-bake ta malang unai maja usu dan lahu ma uk haji pusu halaman aku inge jaloh live page radio kayan. Okay, selebih manuweni puyang Mami Sharon Mami, norepa mandijai Jalung Lawing, Bosikah Duten, selebi menhenjuk taman, Meki dan lahu Ket Up Ket Wan Tiat. Nalau bake-bake ta malang une majai usu, ngejaloh live page radio kayan. Jadi tine kusangkusi ake lundau mandale tam Sarawak dara teluk dau unak ring, alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 23 bulan pitan, tino pedah lebih bahwi belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Dahin pedah malam, usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi, te 24 bulan pitan, tino pedah jihma ha dale tam Sarawak, usan ha kuri-kuri ngavan, hati ha bintulu, miri dahin ha muka, ma'a pelisun ha Seri Aman, Betong, Kapit, Kucing, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu dahin ha Limbang. Jadi pedah lebih hada letam Sarawak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Serian Sibu Dahin hak Limbang. Maaf lisun ha Betong Samarahan dahin ha Sarikai. Okey, te 25 bulan pitan ha 3 te adau 5 tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik pedah levi bohi belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi han adau jarun terodau ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu angkia bohi belare ha kuri-kuri

0: Avan ha dale hudik. Okey nak nak ke ulun dau mendale tam Sarawak darat lo dau. Jadi aku nginah menitam lim wina makla bake-bake la tek lengi redo kaya mire FM. Amak lo hado kusi ke ada klo teman aku ha konti hini. Jadi kreni jam tam ha konti hati 10 minit tepuk 4 lebih tuno kreni aku sengeri itam perlu pojo peji alam segmen pengjam tam leviani. Tino leviani aku sengeri itam tek lengi. Marung tekna alang akala men YouTube kayan etnografi.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Tekna ihana kat entam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tekna ihana. Alang ngawan kelunan melulan, pahlo, nira jiji kelunan, nira daleh, nira dha jinaan kelunan takna. Jadi menuna dha kelengi takna ni, usi dha jam sarah, usi dha ngenep tudu, ngenep kelengi tu adha. Awin dha ngenep kelengi dha alamiti, dha pihun, dha dalam, dha mahan, dha nira katmaru ngare hati. Takna ni dang nira lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilo ligit tay tangaran manok kelunan bungat lim dang an tangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah yang kadah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi takna nyemogan kelunan nanti kurin ha. Nah, ai kelunan alam kayaan ni, ai te nunun keramaian, te keliah, tekna dah, nekna, upeji nekna, nekna peji, upeji nekna, nekna peji, nekna, mi ahli belim kelunan nekna. Nah, tekna ni ke. Jadi, ai dah, oh ni ke, lagu-lagu ke dah. Tekna ni, ai dang kelunan kehum-kehum nana. Jilang dah, kehum dah lang nyabai-nyabai. Jadi terlibat dah lah beh ke anak nangawan kelunan melotik tak nak tapi kau melibatkan kelunan bangun ke halang tak nak ni

Okay, mo sulavi manitam lim jadi manitam utai kelenghi atak na juman avang lakana na daha man longa panai. Jadi manitam lim atine aku sangkusi laan. Aji info manitam lim. Okay ni Tejo, Sarawak Agrofest alang andah na te 25 bulan pitan atang 4 bulan pulu duman 2026 hak padang bilun bintulu man una. Jadi te kuri-kuri hadui alang andah na teguanan ni hati te Agrofresh laman padi, te laman ternakan, te laman ikan, laman urusan, laman komoditi, laman sagu dah nipah. Dan lahu te Sarawak Kitchen, Agro Trade dan lahu kahum naan hadui ala andahana teguanan. Jadi manita malang teh habin tulu mangkelo hadau te nepa Sarawak Agro Fest 2026 ala andahana te 25 bulan pitan ni atang 4 bulan pulu adu mana 2026 hak padang bintulu aman unak dia ya. Okey dahin kerana umpan hitam pajak-paji teh kelenghi dengah lebih lampah mau meneredo kaya nak miri FM tetap kelenghi aji lagu ala kenan Alexander Ongki Matazai ihati liveng dangeh.

0: Tam alang te habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio Tam.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Hin sui popsuk, manitamlim, kaya manitla taman, hinan harin sepun anak ta, halang tanya lam, talamaran tuan Yesus Kristus, hinan hinok tua, itam te jakane. Ya, kuya ni, Pastor Thomas, tanganap bara marong pagdi pang, halang sang andalo School of Act na, kaya hak sibu ni, te malam 22, malam 23, dan malam 24, do bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, halang sang gerilahun Tuhan, dan halang sang pelalau, sebayang manhihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang kejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai di telok geri telok geri dah ha pakai telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami pingan Tuhan sayu Tuhan tu kujakak panganiloh. Nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamu Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tu kerja kanan oke jadi nusi pihak pang malam tua kayak ke seminar lah ho seminar Jihima Jihima 22 24 tenan enal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tengah telok nai menghihia langsung tengah telau nyukung pangan halam sebayang. Kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngawantan kejakani. Amin.

Okey, masuk lebih mandi tamli. Majar dia mandi tam utai kelang hiji lagu ala kenang kau ni layu ni hati nai haunan ka. Terus lagu negeri itam pala 44 minit tepuku nepat lebih. Jadi kerana aku sengkeri itam pala lupa jauh peji alam segmen dengah menhawang dalih.

kedengar lau nak lo lene manso polo tino lima laung ala lahu Malavin G penyanyi Brazil ihati Rick solo alang anda pesuk matai ted tedo dua deh menuh abilun bawang ala nak pakanan kira legak haji pergunungan negeri Santa Catarina selatan Brazil. Jadi bilun bawanganan kena hati ni aleput pade tedo satu di menuh leka mana Porto Belo hati hak pantai utara negerianan tepala So Joaquim. Alang tugung bilo nalahu ihati dahalanah di dagang Bruno Evelar dahin juru kamera Polo Soros pilot dan lahu pembantu pilot. Jadi urat abilun babanan anda pesuk dahlam di menu dahana hadui apabe Malavin 40 anggota bomba dahin hui pulu kelita dahin drone dua asok ngebok dahin ji bilun. Okey, kita dengar alang unak lo. Dengar alang kedua, leneman Jepun. Tino limdaha alang matai Tavit Taufan Dujuan alang jadi hak timur Jepun. Sanai tabah pala pitan laung doa ni menuh tejidoh menglan matai hak wilayah Kanagawa dahin jilake empesuk matai alam kelitakna alang ngenai hak wilayah Chiba hati hak timur Tokyo. Hadi pebeh pat laung alang aleput pade pejoh enhana menuh bahuyanan dengeri usan bahut dan lahu lepa ha wilayah Chiba. Tenam mempita laung alang matai ha Chiba dahin tro laung laan matai ha wilayah Kanagawa alang teh ha barat daya Tokyo. Okey, kita dengar alanai mana Jepun. Okey, mani tamlim nana kuri-kuri dengar menhawan dalai dan aku si mani tamlim ngejeloh segmen PDK Paji Rahim Kelo dan lahu dengar menhawan dalai dan itam kelengi tek jaka alampia Lovey Jima. Jadi kerana aku segeri tam tek kelengi ji lagu Tuan Aneh Unaring.

wiha telo une hamai sekolah kata adang kelo nalang sang pat me urip kam bayati pedang kam ke ai tebing kam ini kata tena dah nda kaya alang nyembugan kiri kami nurene kelo ane pa nyembugan kelo alang kelo pakalai kere ini hanai sekolah sekolah hanan ba batana kelo te sekolah tenang nunan bari kelo pasayu kenap kelo pasayu adui kelo pasayu kelo sang katuk ikam na na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau tetasa kana dada anan sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main awer ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja kalau am lugi urip kalau nan ke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan mulai pada ngenap maju tak jadi dah kayak apa nunan ke nunan sihat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak cerita nani ana so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti lahan pada bakai bakai tak makinah lahan hati tak abis tak haman murip abis tak haman abis tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah ada jiak sang kasih dah di jelang-jelang teta aduh lap tu dati anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

Okey, masalah vi dan lahu sang larah manitam li ma jadi manitam ute kelenghi aji lagu tuani hati drang teks tino lagu nang geri itam pla 53 minit pukul 4 lewi. Jadi dahu awi lengkurik madi hati no pukul na 5 lewin a itam sente payang jaki. Te kelenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi man itam lante hada lehudik man kelan teh pasanya miri de lahu man kelan pakai channel Astro Satu Suji dahi mai TV Tu Suji Kusu ngati no puku na 5 lewin a kalau peji dahi na telidio kenya bila manuti hawi kalau ngenap apa joh peji kelenghi radio kami re FM atang puku 6 lewin a kalau dan kelenghi pakai radio online tam nu repah RTM klik dilahu kalau dan nginang hak live a page radio kayan jadi manita malamana kalau uli nyadu jaka ni ha pelihai kalau geri kelita dilahu mengkelo timah-timah geri kelita dahin lagu ngampahapan itam lim hui nama kelalu neriba jaka ni aku senggeritam tak kelenghi aji lagu ala kenan lian ngau i hati jabatan long lama.

Enyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejai ka use tali dio tani si 23 to bulan PN umat 2026 si to telu ilu ko ngeringa dengar cinta lidio kenyam refren pemungan ini bungan. Projek yang on kaitan dengan kawalan keselamatan sang tanah negara guna landak keutamaan ngana pelepa ngebayak jadual bagi penukan kedaulatan negara pencoh jaga ngan tiga numun ke Sabah ngan Sarawak. Menteri Kejabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Sabah ngan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud Yakuma, projek ini hina naun kaitan ngan keselamatan sang tanah perlu landak keutamaan ubana lepa kategori jadi projek yang gunalan. Ya, petirak pekinadau, maklunan di alat dengar kelepas teti lawatan gayeng kat lasan projek kompleks Immigration Custom Quarantine dengan keselamatan ICQS kat Serikin. Kaang cabaran pejadik projek ini hinana sedia janan biok dengan kemudahan utiliti ya perlulan kengecok cin inu-inu gayeng ya duai la'a. Kenaina tai melawat kat projek projek Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano ngana ia nak kini bagi proses tender. Projek ICQS Serikin ia pekiok ke lepa dalam jakak Cauman ngan PKS Teluk Melano pekiok ke lepa dalam jakak Dua Uman. Teknologi buka awang ya lebih biok la bagi karya kesusteraan ka pendengar palak kelunan kaduk. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Yakuma karya ina ko baana puisi, cerpen ngan novel nak kini sukat ke pendengar kini ngebayak platform digital. Teknologi kecerdasan buatan AI pekuat ti peniga bagi penyelidikan, penterjemahan ngan pekenapa pemeliharaan kazana sastra serantau. Ngan apuyan madiang ya pergi ngan guna media sosial, audio siar, video buat ngan pekenapa permainan interaktif gunalan alat bahat kidi apan sukat menat generasi muda nak kini. Ya kuma pekinadau siup majlis sidang ke telu puluk mastera ngan Seminar Antarabangsa Kesusteraan Asia Tenggara Sakat 2026 ngan nyuak perait mastera ke puluk 2026 ke Kuching. Siup jadi jaka inapa ya nyuak perait sastra mastera ke puluk kuma ida dia terima kidi. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miria FM. Pengedaduk ca atau ayah pulau telu da strategi ngan pekinapa lemak atau PM2 inisiatif yakti bagi nagap la'a transformasi syarikat anun perintah Sarawak SOE. Setiausaha kewangan Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar Yakuma ini bagi nak penukan strategi yakti bagi peluang palak gayeng yak sukat kaedah terneranak. Bagi jaga Uman 2027 abis Uman 2030, strategi ini nak penukan tepalak prestasi dengan agak belah libat urus dengan puyat ini kaum dengan pembangunan bakat dengan tenuyan ngebayak pengurusan aset dengan pekinapa pelaburan yang lebih strategik. Prestasi pelaburan, anak syarikat dengan pekinapa aktiviti dageng pekuat ke natiga bagi nak awang nambahlah penstrukturan dah.

0: Ini ngebayak pembangunan Legal Deposit Management System LDMS Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngana Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Yakuma Platform Digital Ina Inana Apana Na Ngetiga lah proses pengurusan bahan terbitan ngana dalam format digital. Ini pa apa nak penukan bagi penerbitan ya asen kat Sarawak sukat ke kelimpun ngan jaga jadi carujukan generasi bayak. Habis bulan ayah umana ini pengaduk puluk telu ibu telu atau 20 de judul ia kaum ngan 52 ibu dua atau pengaduk bahan penerbitan yang lepas terima kuona pustaka negeri Sarawak. Ia kuma pekinadau siuk seminar penyerahan bahan terbitan ngan industri penerbitan Sarawak 2026 ke auditorium pustaka negeri Sarawak Miri. Pada lubang amin ke umak badeng sungai asap ke belaga salai siuk penusa tutung kerempam da. Penusa tutung ina yang lepas nasak tak ukuk dapun dua da lubang amin dia nyang kata ina pa. Miko tira yang lepas naicin pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawang pihak dah terima telefon kecemasan siuk jam PN 5 minit mempam. Puluk da anggota nganaca jendera Cina Balai Bomba dan Penyelamat Belaga lepas teh ka ukuk penusa ina yang pengecuk PN 10 kilometer Cin Balai ina. Nasib maklumat Cin pasukan bomba sukarela Sungai Asap penusa tutung inai dan sukat kawal ngan biun ona tepurat ngan ka ukuk dia ca ngan pengecuk ukuk ina pe inana janan ya biun kumpintika inana ca cabaran pala pasukan bomba tai ka ukuk penusa ina. Ina tu dengar tahu ini dengar yang lepas sedia kuun Azrina Sabri Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemengkejai ke usai tali dia kenyamir FM selama sempat ngepenuk kuun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

예. 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, ok, tiga sana ke kumaikum di kejaya ngalai ka usai tali dia kenyam merafam yang selamat tetap kumai ilumu ngana selamat pemung kejaya ka usai tali dia tau ini last ngana ke tau ni 23 tau bulan PN umat 2026 tau teluh ya bintu ketekat tau ini renas ngana ke ya. Ok, kelepa kena ini orai kem lepa kejaya ngana tu yang ke Cina siaran radio Kayan ya kena ini orang ngan anak kini ilu bersiaran ka usai tali dia kenya Amir FM jadi tiga tawelan la ku mai kemong senake dia pemung kejai ngala ngan ku mai kem dia ngeringa dau radio Kayan ora ya kingyo ngan DJ Baun ora ba anje ya tak pasen ya. Okey, tiga tawelan ku mai kemong senake ilu bersiaran ambek jam 6 tetap tak ini nak ah. Okey, ngam kenapa ku mai kem dak tem kalau nak ase live Sukan Asia hikam tem sukan arki di lepa ka Sukan Plus RTM sengan nakik okay? Okay, selamat tetap ku mai kemong sengan nakik di lepa mata mesej kat live chat hikam niat kejaya ngelah Cina jam telu ora ya tiga tahu ku mai Alexandria Anyi Dablin Kebaja Aswian Mahius oh aku baca mesej sengan cini kem sengan nakik ya tiga tahu ku mai Sabina Lunga ya majan jubi mesej nakik ya ya tiga tiga tain. Ya harap ilo tiga sengla tu lah ya. Okey selamat tahu DJ hati yang DJ ni dah tiga tawai kuma ilu mong bicem-bicem dah tiga tawai. Kenapa cing clearance long? Ya kumpin ini ya nak emoji inuni hujan ka kina clearance ya boleh kursi gaya awang ku mari je ini lah ya okey hati ngatawalan ku mai kemong sana ke dia bersiaran ngala ngana pekin apa ku mai kem dia cina umo madadok kelepok daya harap tiga harap angin tua ngana gaya ngai kem ti mungkin un ka ngai kem dia baru lek cina uma pekina atau apa ku masuk sana tepat dia dalam asa cem ke jalan bio nak kini dalam asa cem tu lek ka uma ka dalam kereta jadi nak tinggal hasa cem okey tiga pang kita pengeringa dah beli belihan ya adalah ini segala kek ya Cin Ichi Tepau Lilian kumaikam dia pemang kejayaan lah kat usai tak lidah kenyah Miria FM.

0: Fakta ini dalam sejarah. Seumuman 2000 ca Bandar Baru Pakan lepas rasmi kun Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan Bandar Madang Inah inana alak belajak pengaduk 2.1 juta ligit. Si ucapana ya kuma dalam un kaliu calon yakti kuun Barisan Nasional inana capuyan yak malai dalam gayeng politik dan biun patut jadik ca isu. Ya pekuat kuma la'ami dan pilihan raya biun tuak ca tanggungjawab jadik kelunan dia tai unti tapi ca peluang palak rakyat bagi pilih pemimpin yak tekeplan. Pemimpin yak lepas pilih arep lan sukat kengkin ngan pendengar aspirasi rakyat ngan tiga ketua menteri ia pekuat nak penukan ngan penguat perintah Barisan Nasional kengkin ca urusan pentadbiran ngan pejadik pembangunan ke negeri ini. Ina uko rakyat pekato apa nak pilih pemimpin ia sukat nak penukan pembangunan negeri ini pencopasat ngan tekeplan. Pejadik na Bandar Madang Pakan peluak seusaha perintah bagi ngekadola pembangunan kawasan Awang Pasen ngan ngempau kemudahan ngan ini pe bagi kesejahteraan rakyat.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Ya, okey, tiga sana ke kumekam di kejayaan ngalah ke usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai ilumung hikam di atam kejayaan ngalah abis jam nak kini. Okey, hendak kembis-kembis dengan akik-akik ke baca mesej-mesej saya ke matat kat live chat kat ini. Okey, mesej saya madiang lah naik cin Lea Bala. You dengar tiga mu. Ya, barep dawamu. Selamat tahu-tahu kumai kori jenny. Dawa selamat tahu kuma ilumong ya pemung kejaing ngelinga tali dia kenya Miri FM arapi lumong ona magad agad ya tiga singela tu ada hujan kat belaga jaka ini DJ tiga tawai bicam-bicam dawa. Oh okey, tiga tawai kusi gay awang kuma DJ ini ya. Ya, yang tahu ikam paskan akik ikam dia kejai ngalah ke usai tali dia una dia si hujan nak kini dalam masa cemna ulik ke umak ke ataupun unkang ikam dia pemu kejai ngalah ke usai tali dia tau ini dia ngena-ngena asa cem keluk ketai ulik cin umak cin ukuk kempegayang pekina ya nak tiga-tiga lah rancang tiga-tiga tak kempi ketai asa cem sengen akik ya. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran ngala kat tali dia kenya Mira FM. Mungkin ilu naat sila nang info ini jadik ke pasen biar mirik lah hai biar nawai tai nang program yak ti kuun Pustaka Negeri Sarawak kat Pustaka kena ngan pekina pakak Miri Indo Stadium sengan nakik ya. Okey, program Sarawak Literature Festival 2026 Indonesia kali ini yang ada yang tahu ini nah ya, tahu ini habis 27 tahun bulan jadi kado naan masem program-program yang edati kainah dengan nakik ya unpa main-main asen ilu lepuk-lepuk daya bana ilu nasik unpa pasen untuk juan bub juan bub pecah ilu nak asyik kini kaduk masam nak Allah ya ikam suka tu nak tekinah sangat nakik ya nang info-info ya akik kusi kumak ilu mong ya nak yang tahu ini nah abis 27 tahun bulan. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran dengan lah kau saya tali dia kita patah nak asyik lah cah info akik kusi kumak ilu mong. Jadi ya, akhir mungkin kumai lumong lah dengan akhir cah info yang ada yang kekusi kumai kem dek bersiaran dengan lah kak usai tali dia kenyamir FM. Ya, Medan penyampai Red FM English ya, Udib Azrani Azmi atau apa ya, kumaikem dia ngeringah Red FM English ya, ikem kekenal ya na, hinanda DJ Zack ya 47 uman ya lepas duun taup dah ya, jadi nak ini dah lepas. Yang kini ya, teka liang perkuburan Islam Samariang Petra Jaya tetap ini ora ngan ya na berhiman pemung na RTM Sarawak suwe Cina Pulau Lemak Uman ngan ya lepa ida teguk duun ya taup de medan ida teguk ya ke upis RTM Sarawak jam aya 40 ngau ngan nasik nang info ini sekarang ke ya lepa duun ubana penusa ya siuk serangan jantung ya. Okey, hina se info ya mandang lah nak kusi kumaikem ya bersiaran ngala ka use tak lidi kenyah Mir FM. Ya tiga pas kena ke kita pap salah lah ke mungkin ilung ringa ada tiblian ini Cin Jermingan Simpson.

okay, tiga sana kayak kau mereka nak kejar yang lagi kau set alih dia kenyam mereka FM jam tapa nak ini terlalu pelopan minyak lapa jam malam aku tetap tahu. Ya menawai kau mereka melas yang nak ya nang Sarawak Literature Festival. Jadi tahu ini orang ilu nak asyik kena ya kado se naan program-program ya ti ya on pesi pertandingan inovasi cita rasa Sarawak. Ngan apa kenapa hilu nase ya tahu ini ora hilu hanase on persembahan kebudayaan hilu nase ka ini ya kenempam dengan tetap ini oh hilu nase ka ini hilu senilah ya pas untuk ke oh, lepati na lepai na. Ya, nampam lah kepada kini kumu ikan muang sengan nakit. Taupan, ilu nasib pa kadang kadok se. Program-program yang lepas nang jadual-jadual yang dati. Cina oh, berjuan bub. Ikan suka tai peteguk dengan penulis Daud bin Bujang. Dalam jam puluh habis jam 22 perkinalah ya. Okey dengan unpa bengkel yakti Sulaman Labuci dengan mane orang ulu dengan unpa bengkel hidai sini nun ni kadonan sini bengkel-bengkel ini. Unpa bengkel penulisan bub. Pemungan Abang Median Abang Said. Dengan teknik bercerita. Kain acin jam 2 habis jam lemah. Jadi kadon masam saya idati ke ini dengan nake. Dengan tetau apa cina jam 7 habis jam PN. On persembahan. Belian ya Symphony of Borneo persembahan ngana on pe teater ha inalah ya siok tau penempam lah ya okey nah sekarang ke kusi ku mekam sengana ke nang program-program yang jadi nang Sarawak Literature Festival ya di ka Indo Stadium kena ha jadi tenekam nase nang masem nang activity ya edati ka inas ngan ake ya okey tiga pun kita pap salon

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Assalamualaikum dan kejayaan dengan lekat usia talih dia kenyam Miri FM yang selamat tetap. Nah, ngerungun-ngerungun nakik ke ini tengah nas dengan nakik ya. Ok, kena jam tepat nak ini 42 minit 8 jam malam kita tetap tahu ya, selamat tetap kumai lumung kan. Kengkin ilu tenang hasil lah info-info yang naik ke konti mikini ke kursi kumai lumung medan yang ada yang Cina 25 atau bulan abis 27 atau bulan yang ada jom hip jom hebo jadi ini caya kengyo adang ke menat kado ikam dia peminat-peminat hanang kado nan aktiviti ya ti jinan ina kebahan festival pengumuman on Zoom ini un pekejohanan isukan jenan ina konsert hiburan kado lah aktiviti-aktiviti dia ja ya ti kang ina ngan kang ina pilo nasi ke ini un ratu etnik carnival jom hi, jom he, hebo jenan ina singan nak ke ya. Okey ina se ka anga ke kusi ku mekem dia pemun kejai ngan la ka usai tali dia kenyah Mir FM. Jadi Mrs. Madang lah yang Najin Roland ucap. Hello Roland, udah ngatau ini. Jadi Mrs. Selamat tahu Miko DJ. Dawa pengen apa sama tempatmu. Bicem-bicem dawa tiga tahu. Wah Roland ya. Okey, tiga pang kita bersalah lah. Tepang keringan. Tiap belian ini Jin Ido Sling.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya okey, tiga sena ke kami kami dek jaing ala ka usse tali dio kenyam refem belian ya bang bala nora. Okey, mentir ko mai lomong cin Patricia nana. Okey, bela SMS sena ke live chat nya tiga tawe kam dia lepas ke jaing ala cin jam 3 ora sena ke abe jam 6 tetap tau ini na ya tiga tawe lang ko mai kam dia mili ame arab na info ngan kenapa ti belian ya ke mentir ko mai lomong so ka ngabangen ketawa la tau ini sena ke okey. Jadi lop tunggu lah nampam selamat tetap ko mai lomong. Apa ku adalah menawai lumong apa na peketo jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lah ngan nan inu ya ikemti atau perancang inu ya ikemti tau ini sengen akik dalam minggu ini pa harap nasukan kinca peniga dalam udip kami ya selamat tetap ku mekem jam 6 penjolong ring ada siaran cin YFM Impan Kucing jadi tiga pa hakin apa ikam pakai ca belian ya pembayalan ini cin Johnny M ayin mau laki kenyah dah ok selamat tetap jangan kenapa

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Kitai FM Sibu 87.6.
1: Ketemu baru kita ba hello ai Sibu kalamai tu. Jadi peninga berita ia kecuru batu ngenang pekit e-sport Sibu 2026. Jadi tepat lagi aku nemu pekit tau ke main e-sport tau ke isukan tu di kerindu kepala Raban Nempia. Nyalai di Sibu dia nak ke dia tu bisik 64 itik tim hari Selampur menua Sarawak udah ngambil pagi ngau pekit tu ke dekat dia tu 26 ngau 27 hari bulan 9 berpalan bersebengkah utir di Sibu bersemak ngau Wisma Sanyan lalu main ke bisik datu atau ke kategori ke bisik diatur ianya Mobile Legend Bang Bang MLBB ngemegak PUBG Mobile lalu bisik 32 tim dua bengkah kategori naka 20 hari bulan 9 tu tadi bisik 10 hitik tim udah masuk ba MLBB ngau 12 hitik tim udah masuk ba PUBG Mobile erti lagi bisa awak metu agai sidak ke rindu ke main tu ngau ngambil bagi laban dia bisik 15,000 ringgit mata duit dekat diperbuat ke penyampau ke semuanya penyampau semua perayis ke dekat diperbuat ke lepuh mayanya ilah yakunya bisa dipansut ke Puan Maria Naja ianya sekretari komiti orang kebejalai ke pengawal dagang temuai bagi pilih menua kita di Sibu tau ke DTTG Sibu bergulai ngau kelab isukan pilih Sibu SDEC ngau megak mountain camp ngau nya apa ni ngau pelabak kun ada salah siapa kerindu ke main e-sport tau ke isukan tu ngau ngambil bagi ba pekit tu lalu berita ia kedua nangkan kenya kita ngenang siti pengawak tahu di kumai besai laban tu mungkur menua Asia dia siti program tau ke awam besai dekat diatur bak bulan 10 tu ilak ke diatur Raban Sarawak Tourist Guide Association bergulai dengan Malaysia Tourist Guide Council dekat ngatur awam Raban Malin Dagang Temuai Asia Tenggara ia ketika berengkah 13 ngagai 15 hari bulan 10 berpalan bas pengkah util semak tebiang air di Sibu Dito. Jadi program tu disadang dekat digulo kira ke 1000 ikut sidak ke data dari Selampur Asia Tenggara. Cukup besar untuk peningat. Jadi awam tu nyadi ke sitik platform tau ke lur ia ke strategik kena negut kaki standard profesional bala Raban Malin Dagang Temuai bab pengawak sidak ya lebih lagi bab pengawak ngemansang ke industri dagang temuai di ngembuan kualiti ya ke mana lebih lagi bab rantau Asia tu jadi ya ke guna amat tentu ya ngambil ke sidak ya oleh ngagak kawa sidak ya berkongsi ke penemu yang mereka bak tika si kebesai ke ngambil ke mayuh gemeh penemu ke ulih-ulih lepas maya awam tu bisik dia tu lalu awam tu lah tentu ya dekat di kuluk bala sidak Malin Dagang Temuai yang ke bisik ngeregister di rempu di Sarawak lalu cara tu nang ya siti hari cara kena ngemansang ke menua kita Sarawak mansang ba industri dagang temuai tau kenyungkat agi ekonomi menua kita nengah hasil hari pengawak dagang temuai lapan nitiah ke penerang ke tau ke jakuk ke bisik dipansut Dato Snowden lawan inya sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni persembahan Sarawak madah ke dia beratur strategi pemansam pasca COVID ke 19 2030 Sarawak dekat ngada ke tau ke dekat nyambut mayu lagi penatai bala orang datai ke Sarawak kira ke 7.5% setahun datai bak maya 2030 Hanya mengutai tu berguna amat ngambil ke ulih ngemasang kaki dagang temuai di menua kita Sarawak. Nyak berita kedua, lalu berita ketiga kita mengenang Siti Program Belanda ke dikumbai Sibu Heritage Discovery Run 2026 atau dekat di hatu 24 hari bulan 10 2026. Siti tak ke nyelai okay, tak nyengala nyelai atau peninggal apa nanti kita ingat nama ya pan Belanda. Belanda ngenang kira ke belajar ke sejarah. Oh, Belanda seraya ke belajar ke sejarah. Lapan Belanda tu dekat Bepun pukul 6 pagi. Lalu mangsa beberapa mangsa palan ke bisik mai sejarah di menua Sibu. Yang kau mangsa ngagai Sibu Gateway. Mangsa tok mangsa tokong tua pekong. Biar mereka mangsa Sibu Rejang Esplanade. Lalu ngagai Palan Heritage Sibu. Lalu pulai baru ngagai dataran Sibu. Dia bala orang ke Belanda atau ilak dekat ngasai ke sejarah atau ke identiti ke bisik di Sibu. Sepemanjai si dak Belanda ningih jalan. Lalu nakak ke dia tu dia sekretari komiti sidak ke ngatur berjalan ke atur ngemansang ke dagang temuai pelilih menua Sibu di TTG. Inya Puan Marian Aja madah kenakak ke diatuk kuya bisi 291 ikut sida kedatai hari Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kuching, Miri, Bintulu kira keluar hari Sibu tu ngau ngambil pagi pak pelandak tu lapak ko nanti kita bukai dekat ngasai ke pelandak ke pelang besar tu kita tahu mengregister diri pun sebedau 10 hari bulan 10 2026. Lapan mainnya ilah dipadah ke bisik Siti ke dikumbai pasport warisan interaktif. Lapan sidak ke Belanda tu ilah dekat ngambil cap cap pengingat apa tiap itik ndur atau ke checkpoint

0: Ci Yang. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih hai ngagai Margaret ngagai peningat namanya pulau program kita di Sibu ke lemai tu ke bisik ba begulai ngau kita ba hello wai Sibu au jadi ngarap ke bala kita tadi uliah ninga ke sekedar hari berita kelebih lagi ke dikunci ke pengeluar program kita di Sibu program ke bisik dekat diatur dalam kandang 2-3 minggu ke dekat datang. Jadi terus gelengau kami untuk lagu Aria Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jatibiang. Siku penanyi Roslyn Jatibiang, penanyi veteran kita ke bisik datang merindang berstream by ngau malam SSJ tika 9 renggat final 3 hari bulan 10 tu ilak.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah jadi juara SCSJ.

kenyakan lagu ke dia habai Wilson sti lagu ke diberi nama selekap adi ngarap kepala kita terperindang. Ingat ke lagu ke dibai Wilson nya tadi au ngarap kepala kita megak ke lemai tu bisi sekedak nyudah datai berumah hari upil bisi sekedak nya tadi engka agi terpukul ba jalan lun ke bisi namanya pengawak ke diatur ba upis laun pulai jam ke dia tu asta megak engka bisi sekedak nya tadi bisi terpukul laban gayari ke kadang-kadang antu menuku megak di Kuching ketebal lagi pagi tahu mana lemai tahu hujan. Pagi hujan lemai mana. Kadang-kadang tengah hari temu hujan. Tata je pihak ngarap ke gayari kelebih lagi hujan ke bisi labuh 2-3 hari tu uliah ngurang kagi sebun ke benuang benar di pratika kita kelebih lagi di Bandar Raya Kuching jam ke dia tu sebun majak balat sari tu ngarap ke bala kita sama berjimat megak sama nyaga pengerai derimpu megak ngarap ke bala kita kelebih lagi bisik pansut ti uliah anang guai dulu mi kita itu berbaik ke nemi amit serta bala ke ndak tu taniga nyemak ke bisik atau ndur ke bisik mayuh asap tau ke sebun kena mana jam ke dia tu. Jadi 6.41 minit jam kita lalu ngagai bala kita ke dekat nemu gayari kita kelebih lagi ke bisi dikunci kopis di mata ke gayari tu berkawal ngagai gayari sehari tu 23 hari bulan 9 hari pukul 4 lemai tadi madah ke lemai tu bisi hujan serta mega kilat sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang. Lalu nanti dalam info tadi kunci kopestik ke mata ke gayari itu Seriaman betul ngau serikai nang balat benar sebun. Lalu malam tu lagi di pelabak ke hujan bak sekedar dua di Kuching, Serian, Semarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Miri, Enggau, Megak, Limbang. Lalu angin berpuput dari barat Enggau Pengelaju 10 hingga 20 km/jam serta megak peninggi tasik 0.5 hingga 1 meter. Jadinya sekedar hari berita gayari, info gayari ke di pansur atau di keluar ke opis tinggi mata ke gayari. Gayari sehari itu 23 hari bulan 3. Hari 3 hari itu bertemu kita ba awak sada lemai. Terima kasih hangga bala kita kemilih YFM. Lalu udah lagu hari Juniaman tu lagi aku dekat macam pesan berat ngop pesan batang ke bisik dia terima kami ngarap ke bala kita ya ke bisik ninga ke YFM jam ke datuk megak kita boleh ninga ke kami nanti nyemak ke sekedar hari acara kita akan kena ninga ke kami yang megak ke bisik sekedar tadi nantu manah lain arus telefon kita ke bisik ninga ke kami ngena artem klik kita boleh ninga ke kami megak ngena channel Astro 871 serta gelombang angin pandak 11665 kHz. Kita ke dia Bandar Raya Kuching megak 101.3 MHz lampur benua Sarawak ke Bandar Raya boleh ninga ke YFM rengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi terus dengar ke lagu ke dipinta Aki Muam. Terima kasih Aki Muam dengar ke YFM. Terima kasih laban kat sponsor SSJ Mimit tahun tu au ngarap ke semampai nyukung SSJ serta megak sponsor program SSJ ni yang tahu. Jadi tu lagu ke dibaik Juniaman endak rangka pengerindu istilah lagu ke dia pinta Aki Muam dikena ia merindang semua kenglala bala peninga ngau bala kenglala ya ba menua miri ngau megak sibu kanya dia berkunci kegayari di sibu lemai tu bermua bisi guntur kilat agi bersebun di miri kau. Terima kasih ya laban berkunci kegayari di menua kita itu ngak kata Sarawak.

0: Little Club lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ianya cara kita kedekat natai ke pesan berat. Jadi yang untuk natai ke pesan ke diterima kami, pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari iduat anak lancap tau kedua tau kedekat ngau kurang ngau bujang sawit. Jadi ya madah ke apai sidak ke bernama lancap anak guna tau kapai dua tau ke aki beranduan udah nadai malam ari dua nya malam tadi pukul 11 malam ba Spital Miri. Jadi lancap anak guna tau ke apai dua tau ke aki berandan tu dekat di intu tau ke di Sungai Balam Mayu kena lemai hari 5 hari bulan 9 ba rumah sidak di lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Lalu dekat dikubur ke kena hari 6, 26.9 bakubur Anglikan Lambir. Jadi minta semua ke pemelayan ke diau di rumah Nyalang Lubu Empit Ulu Awiak Seratuak Nangat Atui Sungai Kerong Ulu Awiak Nangat Risau Sungai Lelabi Kerap Tinjar Rumah Richard di Pai Bakas Ruben Cambai Menyadik Margaret Cambai Ngau Indai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Bedindang Pengulu Abau Nauyang Ngau Megak Cikgu Benet serta Kabam Lain Bukai Kedau di Kucing Betuang Seratuk Sibu Bintulu Ngamiri. Jadi kita kena pesan tadi di sama dipinta datai kelebih lagi Megak ditujukan gai bala ke skala ngau yang sama gawak ba upis ba shell lutung di Miri. Saya berada tanya berkawal ngau pemati lancap anak guna tau ke apai dua tu kita tahu bertelefon ngai lumur Edward Lancap Balumur 012-889-2997 atau ke Gilbert Beji atau ke Mau 013-807-4325. Jadi pesan tiga dua diterima kami itu pesan ngetas uliat datai Ari Joshua Langi atau ke Cus mada ke pengawak ngetas uliat niang apa ya ke bernama niang gelagat atau ke tanah anak kiang dekat diatur kena hari 6 tu 26.9 7.5 lemai Bepalan Bak Lumur 24 Rumah Dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Ulu Senulau Sungai Jirak Jawang kemelayan di Rumah Lingguh Ulu Risau Semurin Praja Nyiaruban Rumah Unjil Nangapek Ulu Rimbas Malu Bakung Rumah Buau Rumah Mun Pekuas Biliak Raban Gereja BEM Sungai Awiak, Raban Gereja BEM Bandar Seratuak. Ngau kita ke sama sawam pemakai kenalah di rintai ke nama dito. Minta semua kita ke ngelala. Kita ke ngelala ni yang tu lebih agik ke bisi datai maya penusah rabat tu tadi. Dipinta datai magang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awiak Seratuak. Sebarang tanya kita tak bertelefon ke lumur Gabriel Teduang 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-8350-350. Jadi ketiga tu mengapa pesan ngetas uliat datai dari Florence Imai madah ke pengawak ngetas uliat Niang Imai anak Sigau. Jadi minta semua kita ke ngelala, semua kita ya ke ngelala Niang Imai anak Sigau dipinta datai ke lot 7465 Lorong 3 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Jadi pengawak nguan uliat dekat diatur malam hari 6 26.9 lalu uliat dekat berengkah di kertas hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi semua kabar melayan kelebih lagi ke ngelala Niang Imai nak sigau tu sama dipinta datai lalu kita ke bisi tanya tau bertelefon gelumur Florence Imai 014208-4567. Lalu ke sekali tu pesan semiang intu 100 hari ke diterima kami dari Florida anak awyang tau ke Indai Dara. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari ke niang terumah awyang tau ke Rajan anak Laga. Jadi ya pesan ngintu 100 hari tu dituju ke ngagai kebemelayan ke diau di Merindun, Sebeliau, Sebangki, Bara, Semuyah Jelukung, kebelan bukai di sekarang Mujan Tunuk, Berenggang, Tituk, Lemana, Pemaga Indah Atin di Emplam, Belakaban Kaban Belayan Bukai di Lubuk Antu, Engau Mega di Engkelili, Persatuan Tuai Rumah N33 Engkelili, Engau bala ke lebih lagi kendaklah disebut nama di itu laban mayuh ke bagai dipesan ngarap ke bala kita ke lebih lagi ya ke ngelala niang termahu yang tau kerajaan anak laga tu datai magang kena hari 6/3/10 pukul 10 pagi bak rumah Sami anak Rambu nyak bilik lumur 24. Lalu pesan ti ke sekali tu pesan angkan getuk pesan ngetas ulit megak ngau megak ngelumbung. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta ngelumbung ni yang munjau tok ke bunyau anak belayung. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah satu Malaysia kapit kena 3/10. Lalu pengawak semia ngetas ulit diatur pukul 8:30 pagi. Jadi lumbung dekat diatur lemainya 6 lemai. Lalu minta semua kapal belayan ke ngelala ni yang munjau tok ke bunyau anak belayung. Kediau di Sungai Sibau, Sungai Angau, Sekayu Air Mujung, Tawau. Sekayu Air Merirai, Baliah, Baterjang, Song Sibu, Kenamit Bintulo serta bala kendaklah dirintai ke nama dito kenglala niang munjau tok ke bunyau anak belayung kita dipinta datai ke rumah satu Malaysia kapit 3/10 sebarat tanya kita tahu bertelefon gel umur ucuk niang tok Roland belayung 0111400 7178 tok ke Ensuna lumur 0112992250. Lalu ke sekali tu pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari silit. Pesan pemati tu madah ke silit anak encak. Silit anak encak udah nadai di kampung Sungai Bulu. Lalu pesan tu minta semua kaban belayan kediau di Kampung Tegelam, Kampung Tebuan, Sungai Lingkau, Mugah Semunjan, Sungai Iban, kaban belayan di Senangih, Pemega di Terasik, Sungai Bundung, Sampun Batu, Sampun Tebun, Sampun Kelili Meredang, Samarahan, Semeriang Batu, ngau kaban belayan di Kuching, lebih lagi kita ke Ngelala, niang silit anak encak kita dipinta datai ngau pengawak ngintu niang silit anak encak tu malam 24 hari belas 9 malam hari 4 bak kampung Sungai Bulu di Sadong Jaya lalu niang silit anak encak dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari belas 9 bak pendam Terasik Sadong Jaya lalu pesannya ke sekali tu pesan pemati ke sekali tu diterima kami madah ke Markus anak bujang tok ke apai kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 lalu pengawak ngintu tok ke nyengai ni yang Markus anak bujang tok ke apai kili tu ianya kena hari 5 25 hari bulan 9 bak rumah satu Malaysia kapit serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26 hari bulan 9. Nyalai minta semua kaban belayan ke lebih lagi ke diau di rumah Nisun, Sungai Paku Mujung, Sungai Tiau, Ulu Mujung, dengan bawai Baliah Kapit, Sungai Rumah Alung, dengan Majau ke belayan di Indonesia serta mega kaban belayan di Pasar Kapit. Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Markus anak bujang. Jadi minta semua kita kripsan datai ngagai rumah satu Malaysia. Lalu kita akan bisi tanya bekaul ngau pemati Markus anak bujang tau kapai keli tu. Tau bertelefon gil umur anak ya keli anak asuk. Bak lumur 0148 68 5251. Jadinya pesan berat ke bisik di terima kami lagi kita nyambung baru kada nyambung sekedar pesan ke bisik bak mua kurito kita ninga aku dulu menggal program kita ngau lagu tok ke lagu di bye Andrew Bunit James buah hati dirampas orang.

0: Tanaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih laban lagi mendiang ke YFM sekulai sejalai ngau kami lagi nyambung pesan ke bisik bambu aku di tu lagi mayu hau. Jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas uliat. Jadi pesan tu datai Ari Linggun anak Merawi madah ke pengawak ngetas uliat. Niang anak ya ke bernama Niang Fernando Morintais Cendang anak Michael tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Ungiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit dekat diatur 26 hari bulan 9 ni hari 6 tu pukul 10 pagi bak rumah Merawi anak Ungiang kampung Guaming Sri Aman. Yang lain minta semua kebang belayan kelebih lagi ke diau di gua selepung ran punggung keramut nyelam kelawah pu aik kemintin sebemban sungai besar selanjan karak lacau bangkuang kubau bayit pelanjau lubang antu Sri Aman kucing kau. Semua kita kena Allah dirintai kena marito kenglala niang Fernando Morentes Cendang anak Michael toka ucuk terumah Merawi anak Ugiang. Jadi pesan nangkan ketuk ke bisik di terima kami pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari terumah Josephine anak Jonathan Man. Madah ke kita ke ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man. Madah kita tu dah nadai kemari 22 hari belas 9 pukul 1.15 pagi. Jadi minta bala kita ya kenglala, bala kita ya kenglala Petrus anak Jonathan Man tau ke Ius tau ke anak Niang Man dipinta datai ke Tamin rumah sida di Tamin Landai Batu 36 Tamin kena 23 ngagai 24 hari bulan 9 laban dia tu dekat di Intu Balamayuh 2 malam 23 ngau 24 hari bulan yang malam tu ngau malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 nyedaknya pesan apa mati lalu minta ke pemelayan kelebih lagi kita ke diau di Tamin Igu Stapang Ulu Uyak Tanyit Tajam Pelugau ngau megak bayan tasiak sama uliah ngenatai ke diri. Sabara tanya bekaul ngau pemati bekaul ngau pemati Petrus anak Jonathan Mantu kita tahu bertelefon ngagai terumah Josephine balumur 019-588-8997 tau ke Angelica No 019-5489-509. Lalu pesan ya ke dia terima kami ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Injan anak Ngumbang tau ke Indah Jelembai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang apai

Y. Jadi pengawak dekat di itu 26 hari bulan 9 hari 6 tu lemai hari 6 nguan uliat lalu ngaliah ke pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 pukul 5 pagi. Pengawak ngetas uliat dekat diatur. Jadi minta semua kaban melayan kediau di Batang Spak, Batang Layar, Skrang, Sinjar, Suai Ngau Megat Dinia. Ngau semua bala kita ke naklah dirintai ke nama Dito ya ke ngelala niang ngumbang anak mingin di pintak datai magang. Sebara tanya berkawal ngau pengawak ngetas uliat tu atau bertelefon gel umur injan anak ngumbang 0178755450 bansiang anak ngumbang 0135666605 atau ke gandil anak ngumbang 0115127-2263. Jadi pesan dia ke sekali tu inya pesan datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Jadi pesan tu madah ke Alex Nyuk anak Saliah. Madah ke Alex Nyuk anak Saliah. Pesan tu datai ari Migia Juiz tau ke Indai Bitit. Pesan tu madah ke Saliah anak Kanyan kebenarnya tau ke apa Nyuk anak Niang Saliah udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9 pukul 2.40 pagi tadi. Jadi Niang Saliah anak Kanyan tu ke apai nyuak tu dekat di intu bala mayuh. Dekat di intu bala mayuh kena dekat di intu bala mayuh bak rumah sulang. Tatau, bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 ianya Sarito hari 3. Jadi minta semua kaban belayan ke diau di Nangga Aman, Sungai Mujung, Batang Aik Mujung, Pasar Kapit, Bakung, Miri, ngau semua kena Allah dirintai ke nama Dito. Sama datang magang lalu kita akan bisa tanya ke Sili lagi atau telefon gel umur Indai Sili 011-1624-8110 Indai Bitit 014-3933-881 atau ke Alex Nyuak 010-21-311-54. Jadi aku nandu baru isi berita laban nantu terang utai ke disebut pesan tu nyu berbelit. Takut ke lagi nyu lain salah utai ke dibaca. Jadi pesan tu madah ke Saliah anak Kanyan atau ke Panyuak. Udah nadai kena 23 hari bulan 9. Lalu dekat di intu Balamayuah bak rumah sulau bak rumah sulang Tatau kena 23 hari bulan 9 ini tiah ke pesan ke diterima kami tu. Jadi terus dengan pesan ke Bukai pesan ke di terima kami ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami ke sekali tu ianya pesan pemati tu madah ke Lucy anak Ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai sehari tu 23 hari bulan 9. Jadi atu dekat di intu tau ke di Sengai Balamayuh bak rumah Anyi Matup Paku Sepawah. Jadi pengawak tu dekat diatur tau ke pengawak Sengai dekat diatur kena hari 5 25 hari bulan 9 serta dekat dikubur ke pagi hari 6, 26, hari bulan 9, bak pendam Batu Ancau. Nyalai minta semua kaban melayan di ke Sawam Pemakai Rabat serta kaban Bukai. Kelebih lagi kita kediau di Padiah, melayan di Melayu, Ilik, Ulu Layar, kaban Bukai di Betung, ke naklah dirintai ke nama Dito. Ngam Megak kaban melayan Bukai di Seruai, Semumuak, Jaluh, Lubau, Penyelaniah, Mupuak, Kebelain Bukai di Batu Lintang, Pasak, Selulap, Jungkal, Pedanum, Begumbang, Benguung, Sungai Kabang, Maja, serta Megak, Peter Datuk di Taman Malihah di Kuching. Ngau staff tau ke sama gawak ngau ya di Lembaga Lada Malaysia serta kaban ke naklah dirintai ke nama Dito di Kuching, Seriaman, Betuang, Seratuk, Sibu Miri.
semua kita akan lala Lucy anak ambau di pinta datai magang. Jadi sabar tanya bekawal ngau pemati tu kita tahu telefon gelumur Mamut Mersat lumur 013

tu 22523. Jadi pesan ya ke bisa diterima kami ke sekali tu ianya pesan datai dari Mike Cagat ngari ke sidak gerida Lydia Sibilia. Madah ke apai sidak ke bernama Cendai anak Sun udah nadai kena hari satu tu tadi 21/9 bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan. Nya dia tu di sengai malam hari 3 nya malam tu 23/9 serta dekat dikubur ke pagi lah hari 24/9. Nya lagi kita ke semua kampung belayan ke diau di semua kampung kelebih lagi di Sampun Kota Samarahan. Gau bala kita ke diau di Kuching Samarahan. Gau semua kita ke ngelala ni yang Cendai anak Sun dipinta datai magang engau pengawal rabat atau kemenusah rabat tu bak kampung Sampun Gerunggang Kota Samarahan malam tu. Jadi sebarang tanya atau bertelefon ke lumur Gerida Lydia bak lumur 014-595-5207 engau Victor Cendai 011-1474-6144. Lalu pesan ya ke sekali tu ianya pesan ya ke bisik di terima kami pesan pesan ngetas ulit datai ari million anak kuah madah ke pengawak ngetas ulit ni yang silum anak ribut abak gelai ba rumah panjai gelai yang jengin pandak skim sekarang nyalai minta semua kabang belayan kelebih lagi ke diau di kampung Sebandi Lun Ulu kampung Sebandi Ilik Lunduk Kapit Kaban Belayan di Kerian Seratuk, Sumpak, Deluak, Jengin, Buno, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut. Terbaru engkau semua kita kena alah dirintai ke nama dituk. Engkau pengawak ngetas ulit niang silum anak ribut. Kedekat diatur kena hari 6 tu 26/9 pukul 10 pagi bak rumah gelayang jengin pandak skim sekarang. Sebarang tanya atau bertelefon gel umur milin 013-455-7076. Ya, jadi ya kita ya dengar aku dulu lagu ke tadinya kelesik lagu dikena menggal segmen kita ke sekali tu. Lagu ke dibai Jimmy Nyayang ke sekali tu. Setiap lagu ke dia beri nama Bungai Urang.

0: Pegulas Jalan.
1: Ya, yes, adalah My YFM 19 minit dah lepas pukul 7 lemai. Merik selamat lemai sekali lagi dengan bala kita. Engkau baru dengar ke kami bawa YFM, maka kita ke benuang matah ke lengan jam ke detuk menung ngintu diri sebilik. Yang ngarap ke bala kita dari terperindang ngau sekedar lagu ke di kena menggal segmen kelebih lagi program Nur ngatai ke pesan berat ngau mengat pesan berbatang kita ke sekali itu. Jadi terus ngau pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan pem mati ke diterima kami madah ke lamau anak jua, lamau anak jua udah nadai kena 21 19 9, bak rumah sidak di lot 27C rumah lot genturung pelajau di kapit. Jadi niang lamau anak jua tu dekat di intu bala mayu kena 24 19 9, 25 19 9, 4 5 bak lot 27C rumah lot genturung pelajau, lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 19 9. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Sekayu Sungai Mujung Gad Majau Paku ngau Baliah, minta semua kita ke lebih lagi megak ke ngelala niang lamau anak jua tu dipinta datai magang. Sabara tanya kita tahu bertelefon ngagi lumur anak ya diang anak lamau 0145832408 Emily Sebi anak lamau 0102339798. Jadinya pesan apa mati ke diterima kami. Jadi ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami pesan datai Ari Enjan anak rabut madah ke apai sidaya rabut tau ke abut anak munsang udah nadai kemari 22 19 9 bak spital kapit. Jadi dekat di intu bala mayuah kena 24 ngau mega 25 19 9 hari 4 ngau hari 5 bak rumah manuk mancal sungai Iuang Kapit, lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 19 9. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala kelebih lagi ke diau di Sekayu Sungai Mujung Sungai Merapuh Suau Baliah Sungai Sud Nengah Ramuang Sungai Gad Baliah Nangah Ngemah Kenawit Sungai Pakau Mujung Ulu Belawai ngau semua kita kena alah dirintai kenawa dituk ke ngelala niang rabut tau ke abut anak munsang. Jadi kita akan dipesan dipinta datai, lalu kita akan bisa tanya tau bertelefon ke lumur enjan anak rabut 019 467 2270, awyang anak rabut 013 578 6140. Jadinya pesan berat ke bisik dia terima kami, lalu pesan ya ke sekali tu pesan ke sekali tu megak pesan pemati. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari Ranggau anak lubang madah ke anak ya ke bernama Suma anak Ranggau udah nadai ba hospital di hospital Kelang Selangor kena ari 1 tu tadi 21 19 9, serta dekat dibaik ke Sarawak Sarito 23 19 9 di intu tau ke disengai bak rumah ukau nengah bawai Baliah Kapit 23 19 9, Sarito ngau hari 4 24 19 9, serta dekat dikubur ke pagi hari 5 25 19 9. Nyalai minta semua bala kita ke lebih lagi ke diau di rumah Seliung nangan cermin, rumah Puso nangan cermin, kabar melayan di rumah Ukau nangan bawai, rumah Minggat rumah Tuan, rumah Pilimun Bawai, nangas tulik Batang Rejang, Sekayu Aik Baliah ngau Sekayu Batang Rejang, serta semua kita ke naklah dirintai ke nama dito ke ngelala niang Suma nak Ranggau kita dipinta datai engau ngesah penuh satu baru rumah Ukau nanga bawai Baliah Kapit. Sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur Roslin Ranggau 019 4384027, tau ke Lingga Ranggau 013 8206 547. Lalunya pesan ke diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ke baru diterima kami pesan tu datai ari Nikki anak Joseph. Jadi itu ngari ke sedak sebilik madah ke inik sidak ya ke bernama Uban anak Lamit tau ke Inai Niang Lidam anak Kasin udah nadai pagi hari 3 Sarito 23 19 9. Jadi itu dekat di intu bala mayuh bak rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakuang Blok A Lumur 15, lalu dekat di kubur ke kena hari 5 tu 25 hari bulan 9 pukul 8 pagi bak pendam Lambir Daya. Jadi minta semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Sungai Liam, Seloi Satap Malang Bakung, Selepin Sungai Nipak Bakung, Bakas Seruas di Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sebuti Kelitang, Temam Bakung Macan Kenawit Betuang Penasuk Sibu Rasau Niah Belingian Mukah Selangau Miri Kapit Ngau semua kita kena Allah dirintai kenama dituk ke ngelala Niang Uban Anak Lamit. Jadi kita semua kedipesan dipintak datai ke rumah Justin Manai, Sungai Entulang, Bakung Blok A, Lumur 15. Jadi hanya pesan kita terima hari Niki Joseph. Jadi sebarang tanya, engkau bisik dekat nemu, bakawal ngau pemati, niang ini sedak ke bernama Uban Anak Lamir tu, tu ke indai niang lidah manak kasin top telefon ke Nikim pun bak lumur 0138121920. Jadi pesan ya ke pedudi ya pelabaku ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu. Jadi pesan ke penudi ke sempat dibaca bak awak ke sekali tu, pesan ya ke dia terima kami hari Luya Anak Belalang. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan ke diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Sigak, Tekaluang, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, ke Jemut, Pemegak, kebang belayan Bukai di Sekerang, Gau Skim Sekerang, Temelan, Entulang, Gau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga. Jadi pesan tu madah ke Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga udah nadai kena 21 hari bulan 9 ianya hari 1 tu tadi pukul 10:30 malam. Jadi maya nyengai Isang Anak Umpang tau ke Apai Mengga ianya malam tu malam hari 3 23 hari bulan 9. Jadi dia tu dekat dikubur ke Pagila 24 hari bulan 9 bak pendam St. Lawrence di Sibu. Yang lebih minta semua kepada melayan ya ke ngelala datai ke rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman. Oh, jadinya pesan ke penudi ke sempat dibaca bawa ke sekali itu. Jadi sekedar pesan ke benar lagi mayuh pesan bak muaku dituk dan sempat dibaca dekat dia sambung atau ke dibaca pengeluar program kami bak awak penggerak pagi. Pagilah 27 minit atau ke 3 minit dekat pukul 7:30 lemai. Endor kami nabur ke berita. Jadi sebelum kita dengar ke berita tu lagu ke di by Francis Harris, Dikenang Anang, disebut Anang.

pukul 7:30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai YFM ke Terubah Tu Batang Berita. RTM muka senggau TBS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke penerang. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi enggau rampak menua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP sita kaunsel negeri jepak renggat kedua. Ianya batang berita, lalu tu isi berita. Radio Televisyen Malaysia RTM keras dekat negap kekawal kerjasama sidak ngau perintah Sarawak, lebih lagi ngau unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau TV Sarawak TVS. Direktur Jeneral RTM Dato' Ashwat Ismail madah kata berguna benar dikena tentu ke konten ngau penerang tik dikenatai ke semampai relevan. Kerjasama RTM ngau TVS megak dekat sama mungkur pengawak ti ngatur anugerah industri muzik AIM, ianya ari pengawak ti berkunci ke penelebak penglandik engau barang arkib. Tunjeng kaum aspek berita ngau perkara-perkara ti nyadi kemayar itu pengawak nguliah ke konten ngau jalai ngatur program. Ubah bak cara mensia mayuah nguliah tak kengguna konten megak berguna keraban media semampai belajar. Kelimpah hari ti berarti ke atur baru ngenak kawal kerjasama engau mayuh bengkah raban. Dato' Ashwat mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ya tinggulu ke pengilmuai bahasa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng bak Komplek Satria Pertiwi saritut tadi. Slovakia ngau Sarawak uliah ngerembai ke agi kawal kerjasama bak sekedar sektor sektor strategik. Kelebih agi bak pengawak ngatur air, ngurang ke penusah bah, jalai mutar ke sampah, recycle engau teknologi rampak menua. Duta Besar Republik Slovakia di Sarawak, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak madah ketuk sekedar hari perkara ke bisik di kerandau kelebuh ia ke nemuai meribasa ngau Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng saritut tadi. Slovakia megak uleh nyawab ngada ke pengelandik ngau teknologi bak bidang pemintar tiru AI ngau pengurusan Jalil Alun. Sekedar company hari menuanya megak udah ditemu uleh ngatur kawal kerjasama ngau Sarawak bak bidangnya. Engaunya opis duta Slovakia bisi merambu dekat ngatur sesi pembentangan dengan cara online tika dipasuk company ari Slovakia serta raban urang dagang ari Sarawak. Ia mansut ke Jakutu anggap pengarang berita bak Kompleks Satria Pertiwi. Ngenak sawup ari sains, library menua Sarawak dekat negap ke agi pengawak pengurusan engau pengawak nyagau tai ke udah dikeluar ke sidak. Lalu perkara tu dekat dikemujur ke hari pengawak tinggal mansang ke Legal Deposit Management System LDMS. Sapin Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pelasar digitalnya dekat ngemudah ke pengawak ngatur utai tidak keluar ke sidak dalam format digital. Atur ke ban satu megak boleh nentu ke utai ke dikeluar ke di Sarawak boleh digumpul serta dijaga ngambil ke bisik nyadi ke sanding penemu ngagai rabak orang kedudi ilak. Nyentuh ke bulan 8 tahun tu 13,320 judul ti nyerangkum 53,200 itik utai celak bisik udah diterima library menua Sarawak yang megak ngansak bala penulis ngau pengeluar ngambil ke semampai nyerah ketiga itik hasil pengawak sidak ngagai library menua Sarawak. Ia mansut ke Jakutu bak seminar nyerah ke utai tulis engau industri penerbitan Sarawak 2026 ke diatur bak auditorium library menua Sarawak di Miri. Duit tulung RM380,000 udah diagih ke ngenak projek hari projek mid menua pesisir atau ke MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggat kedua tahun tu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke agia belanjanya dekat nguntung ke 94 penerima mungkur komiti pemansang engau pengelikun tumpuk pendiau JKK. Gerempuang ke ukai dikuasa perintah NGO ngeklap engau komiti sekolah.
Yang madah ke tulung, duit tulungnya diberi dengan geraban ke patut nerima. Kelebih lagi, dikena nyukung mayuh macam program komuniti bak siti-siti ndur. Tulungnya megak diarap ke ulih nyawab ngelempuang kagi belanja raban penerima. Lebuh ke bisi ngatur pengawak ke tau nguntung ke orang mayuh dalam sita kaunsel negeri Jepak. Iskandar Turki mansut ke Jakuto bak pengawak ndur nyerah ke duit MRP renggat kedua bak servis center sita kaunsel negeri Jepak pagi tadi. Kita dia tu benda-benda ke berita hari YFM Iban Kuching. Raban Kristian bak kampung Kedai dekat disediakan gau rumah semiang ti lantang agi. Nengah pengawak kengagak baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM terberungkus RM250 juta. Kaban Kaunsel Negeri Sita Upar Billy Sujang madah ke gereja barunya diarap ke dekat lantang agi endur raban sidak tu bersemiang. Peminta dikenal ngemansang ke gerejanya dikenatai ke dalam bulan 3 tok kemarik sebedau pemintanya dikebendar ke serta diberi agih belanja RM250,000. Ia megah bisi madah ke pemesai guna peminta bakatuk nyediakan penerang ke siliak serta nitiah ke atur ngambil ke peminta bakanya oleh diperundiang serta dipejalai ke ngau lancar. Ia mansur ke Jakuto bak pengerami nasi tanah bak projek gereja BEM Kampung Kendai di Lunduk. Bak pengawak kesebaka Billy Sujang megak sama bisik meri duit projek MIT menua pesisir MRP RM1,500 ngagai sekedak ngagai gerempung apa indai nemiak ngau bala pengajar PIBG Sekolah SK Kendai ngau RM10,000 ngagai komiti ngagai komiti komuniti Zon 3 Biawak. Penanggul line telefon engkau internet kena manah di empawah dekat di perundiang. Cermin gerempung saati rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji madah keraban sida udah nguliah ke penerang ke baru bekaul ngau status infrastruktur penyambung ari raban ke bekaul tu nyengkawam status berjalan ke pengawak serta ni nakak orang udah berkena ke arus fiber optik bak kandang menuanya. Lain telefon gau internet kena manah ngujuang ke orang mayuh bak kena menuanya emar dekat uliah ke servis gau penerang ti berguna. Kaunselor Kevin Lau mansut ke Jakutuk bak sebengkah penerang media kena hari dua. Berbanggaunya isu air paip di empawah bisi belinsur manah pengudah sistem pembersih air Sungai Sadit ke Tembok digagak. Empat pintu bilik bak Uma Badeng di Sungai Asap Belaga udah angus pagi tadi. Dapur bak dua pintu bilik kesama berimbai megak sama diriput ke angus. Report hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.05 minit pagi. 10 ikut orang hari upis bomba Belaga lalu dianjung ngagak endur penusah angus tu kenyadi ke bisik 90 km penyawah hari upis bomba tu. Penerang hari raban bomba Valentia Sungai Asap madah ke api mujur dirarak serta endak agik nyerarai. Menua ti cukup jauh serta diumbak ke ngau jalai kesempit udah merik pemar ngagai raban bomba. Pengeluar program Red FM, Niang Azrani Azmi, tau ke DJ Zek, ke berumur 47 tahun, udah dikubur ke bapendam Islam Semeriang di Petra Jaya lemai tadi. Niang tu sebenarnya udah dulu diberi mandi bak Masjid Darul Naim, Kampung Lintang di Kuching. Niang tu dah gawak ngau RTM lebih hari 15 tahun, kala ia berengkah gawak ngenak cara kontrak sebedau ke diambil gawak tetap. Pengurus Red FM Uni Morji. Pengurus Red FM Uji Murni madah ke Niang tu sikut pengeluar program Tik Landia. Azrani Azmi tu midang de malam udah ke ditemu si dandak ngeleda dalam agu upis RTM urung pukul 8.40 minit malam. Niang tu ditetap ke udah nadai ke Tegal sakit tungkul ati. Dikenang ujung ke berita lemah itu, nyari tu batang berita dibaca baru. RTM ukas ngau TVS negap ke kerjasama nyungkak pengawak nabur ke berita. Slovakia Sarawak ngelatih ke kawal kerjasama teknologi engau rampak benua. 94 penerima udah boleh penguntung hari MRP sita Kaunsel Negeri Jepak renggati kedua.
Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Azarina Sabri apabila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Berita atau di pendiang kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita di Kuala Lumpur, Angkasa Puri lalu berita YFM Iban. Oleh di pendiang kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: besar itu. 23 September dalam tahun 2001, Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi pasar baru pakan ketika kena ungkus 2.8 juta ringgit. Ia madah ke Perintah Barisan Nasional Tim Ajar Tegap Meh memuntang kaki pengok pemansang oleh digagak ngau campan. Ia megak madah ke pengari kebaru dari Barisan Nasional Ukai patut nyadi ke penanggul lawan politik perkara kebangsa tu nang bisik nyadi. Kepala Menteri ngelalau rakyat ngamiku ke semina datang undi ajak lebuh maya pengawak berpilih dan megak ngenak peluangnya tau milih pengari kamat menjadi ke pengari rakyat. Jerana cerita lama surat itu disediakan Opis Arkib Malaysia Benua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Kuching 101.3 FM.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Lagu ke dia by Raban Masterpiece. Estik lagu ke di beri nama menyadik. Lagu ke dekat di Sabuang bak malam anugerah cuaca siapa juara renggat ke renggat final ke 9 final tu ilak. Jadi ngarap ke bala kita ti endang udah ngantik penatai malam anugerah cuaca siapa juara 2010 angka bisik kitanya tadi nak uliah nurun ke betuang tau ke bisik penanggol bukai kita uliah megak medak ba Facebook live YFM Iban. Okey, jadi ngekai bala kita megak sebut berkawal ngau betuang mayuah bala kitanya tadi udah berengkah ninga promo berengkah ninga promo berkawal engkau program kadiatur di Betung dalam kandang ujung minggu tu ianya program Sarawakku Sayang di Betung. Jadi kita megak tentu tentu ya bisik sekedar hari bala kita berarti ke sekedar hari Facebook nanti disebut prize ke besar tadi dulu orang medak ne. Berkawal engkau prize ke cukup besar udah ngantik bala kita di Betung ianya prize lumur satu kereta. Siapa ngai kereta free? Hau namanya cabut tiket bernasib boleh kereta. Ya sekedar hari utai ke tahun narit bala kita ke lebih lagi ke semak engkau menua Betung. Kita kediau di Seratuk, kita kediau di Semanggang, kita kediau di Serikai. Megak tahu datai au ngagai Betuang laban program Sarawakku Sayang di Betuang ke sekali itu endang merik prize ke cukup besar kelimpah hari nama kereta kereta yang pemandu besar tang kelimpah hari kereta bisi megak te bukai nak ngawak nanti nak boleh boleh kereta mayah megak prize bukai kudah ngantik barang perengka elektrik ke bukai nang bisik disedia ketang prize lumur satu inyak kereta. Jadi kita ke datai megak kebenarian nanti nyemak ke dekat cabut tiket menasib tau ke dekat nguliah ke prize titik disedia ke bak program Sarawakku Sayang di Betung nang bisik cara yang nak uliah kita terus bakal akan beli namanya nguriak nguriak cabut tiket menasib ke kedai okay, bakanya ya laban kita mesti register kita ndak tahu ndak register ngau pengawak cabutan betuah tau ke tiket bernasib SKS Betung tau ke Sarawakku Sayang di Betung jadi dekat ditutup ianya hari 5 tu hari 5 pukul 3:30 ngali hari 3:30 ngali hari hari 5 hari 6 ngau hari Minggu wow nya eta dene jadi yang kayak bala kita ke dekat nguliah ke prize tu kita ndak tahu ndak register ndak tahu ndak register Sarawak Pass ngagai semua bala kita kelebih lagi kita ke diau di Betung ngau bala kita ke datang ngai program di Betung tu kita mesti bisik utai ke dikumbai orang akaun Sarawak Pass kita mesti bisik akaun Sarawak Pass nanti berdau tau upload bat telefon kita lalu register tumu ngambil ke nadai bersekuat mamayanya au jadi pengawak cabut tiket bernasib tu ditutup pukul 3:30 lemai ianya 3 hari tau hari 5 hari 6 gau hari Minggu hari 5 hari 6 gau hari Minggu dibuka bagi semua kita ya kedatai gau cabut tiket bernasib maya tau. Okey jadi kita kedekat nemu kami bisik mega udah tu ila dekat meri namanya tadi ngenatai ke penerang tu ba website atau ke Facebook YFM Iban ngambil ke bala kita terang lagi pekeni cara kereka register engka banyuh bala kita tadi udah ngadang dekat nguliah ke prize kereta ke bisik disedia ke lalu nya tadi sekedar hari info berkawal ngau program kereka diatur di Betuang ujung minggu tu udah tu baru kita minggunya nilak rami baru SSJ 39. Okey jadi kita bisi main asal dah tu lagi pantun tang sebedau kita mendiang ke pantun ke dibai ni yang nyuang anak aji pantun sebana bisi megak pantun nangkan kenyak lagi pantun jalang anak kam hari rumah ayum ngungun ngemah kenawit duit pantun ke didinga kita sebedau kita mendiang ke pantun jadi tu setiap lagu kadi bayi siku penanyi ke dekat datai merindang buat program tau ke malam anugerah cata siapa juara ke 9 tu ila Stephen Kanang Ati Asai kena jayau.

水溝は Nadae na ngasiyah niya ako ni nga

siko. Arungoa, arungoa, adiao, dabarua, haranyua, asnawa, abise, padi, sadua, eosi. Siko ngai mi, siko nyaburua, nutua, bise, brao, siko ngai barapi, siko. Nyalamau, nyawa, biar sadua, saman, blok, leko, leko, angnat, kaprot, gariwa.

kami urai no tua ka mangat kalawa balakang kumangat naulea hakdang kaki krem punguang tak tuang naulea adu doa dia kami urai no ada minda antara kaban kubilea sapia kesapital.

Tuar madah penyakit aku mangat positif kena penyakit ku biat aku raya batua. Patuat madu buah ngai kami urang aino asai kedatu.

liwa akumre tarima kasih ngagae misi ngabala dutuar kekarja kalalu si bua akumre tarima kasih ngagae patara makura mawang sana ngawalah talakan uluang arina kutubo liwa mre tarima kasih maga.

dia tuai. Manya de nyao nyadi bena matu borina ku dia tora mau asanana aja goa nyadi tuang aku suang matu bo alam buang aku genang rangai uang matian pesoa pamado ya metoa e age tau noar orang nyimpan proa.

tanua kibata nyasuba udan karuang panyimpan kunyimpan nabra. Ae jua udang kasia hudu masak jap tu wajimat kami ora ina mangsap saka.

Hanya deh aku top nagrar kau orang raja bayam aku subak ramawang sana bersida panua udara tinjang karuang panimang aku kamuah ka pedang agak kalah tua utang saya odu Madia tu jambat tamat dat go kami urai no naulia tu go nyau kro kamu ah aku ngai gawai nyadi kailua kasiau du malembang tu boliwa aku dia to nyonya di besi buruah.

aku kisma kau orang baka sabak ikan kle makuria tuai manya de dia ora telua rengkuang rengkuang masaba tubuh lembuang aku munyi sabak bawang.

Neka aku to makasma kaurang baka buba maku ton salua bubu adudoa akibata nyauda dabao kakaruang pengalim bao aku di palaran tau dadetan karuang apa

Mania de Mania de Wae Bedia Pa Wae Ariwa Kibata Kusilalu Dasu Kibalas Sadadu Ngagai Bukiat Tiang Laju Ngabukiat Sadua Ngipa Musua Nyakamini Astinoa Saya Odu Madia To Tubua Mekang Aku Kesemak Kaura

sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena hari yang tambangan nani ngadi naik orang.

Ya kurang siang sah sedan. Ayah mata ngibadu naya silka dua labuah. Berah penyan bang rami aku nak betati kemimpi ketinduak dalam di papan depan. Galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai. Ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku mayang. Tati nyauk basi bau mangat menjauh kena rauh lebat. Berah binan mayanya subak ninga denok jertik. Ngobade besi bajan ku pelepak ngena-ngena. Aku lugan man-man malam cite aku menyade mimpi nike. Mai salabiat maku ngemak saladan datai aku depuan ninga denuan. Malia ke pucuak ketubuh liwak kebedah ke pucuak mengalenuak-lenuak. Dan namia sekali-kali tersendam nak sekali aku jadayang ambil di lampian juga. Jelu abi aruang nyari ngat jati jalan uang ruri ketubuh rempam pulai gakuai gadai-gadai pulai penyakai penyai rumah nyapanyang lantayang bariran datai depenai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai. Pada aku jalai, amin adai, meskali-kali dibaluat kalambai, nyemadang resam, kini yang tulang perabuang, ketubuh lempuang, kukumang luluang. Pada aku rabu, perabuang, meskali kepuang, karuang, berabungan, darat, aku nuk diatap, jawang singkawan, nyau dago sadau. Aku patah dikasau, naban keja ampayan, kini yang gegal, ketulak, betungal, pada gergal, meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat petai ditunggat ku tiang tebalian nadai ku nyadang tadai inai urang

Kaman suara kerwa elem bang besai kudara jawai ante kudatai nadai kepulai kudu sikang pinama sangkalan kini yang gilangang kuinai orang kantuang kita nyau seligau jagau manu tasau jibiriang sangayan urun kai inga kita ne kita no betai dai anyuat ke perahu ngkorai no buang kemso timukul ano nyepanya ay samilan manganala mat kusubawa ay kepuan zat nasale tubo jimat kunyada ang mangarwat naban ketaman

ngari tari langai bungai kita wai murai semam mawang aku subai nai urang bungai magang magang buah kita lang masai lengan mukai mukai hari jai wai menjadi kude berunggul hujan ai besai dara jawai ngambuah ketambran numbang kemawang aku subai nai urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napia menua kude sebab menyade memure nya bekayan bure ngena sirat kangan ning arita ke kura cukup manta bega iga sida bilaya ngelaban pamak timbasan bekedal kelengan panam papan berbuat kembran ning ai nai urang mada.

0: Amai hari mai ningara raja wai batu bunga aku mang munya mai pina batu rumah gaga kedampa benda pelaman tu bor pam aku sidan kengawan nintangan ningari aku mang wo wang mawang dia semua aku mang munya beteraya bilang weng ka ngaban timburau beterindau sebelah kaki karangan Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menya tirak tuai tuai beranau deruai bawam nubai malo di sungai nyempang kanyan kangao elngao tubo pipao panggiruri kutubo rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan pu perahu kurang ino buang kemso semuku lano ipanyai samilan nasetia tua kermuntia numpu kresia batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamunga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pika emteran ni ngapa kau mengkile wai menyade nyau gulumpal me kumur unor kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dile na camang camang inai orang masa ngemalang ikan mengalan beguai guai kengimna mingkai ikan saya kumatap nawan lekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan beguai tenggelam udah ada tumo orang ada bunyi yang tu bawang piang pula yang tebiang bersukong dago kurai no payok lengan nemai ku tahu betawi yang depuan nawe mandi yang di to mumpu bu yang naikan di gerian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bawang pam perwak sari semalam kengisek pelawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kai panyai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme de buai lengan ka ku ni apa he dan jurai nala japa he na tai lengan ka pna tu bon pam ku pernan de baruah puan dan rio aja makua menyade atlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat ngaku kuasa mempai puang
1: YFM segulai sejalan
2: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu Sanggup Aku, lagu Kadia Baik. Asli lagu ke Hadia by Gwen. Ngarap kebala kita terperindang lagu tadi au. Yang ujung kejam kita kurang lebih 20 minit lagi dekat pukul 9 malam. 9 malam tu lagi namakah selama berita hari palan berita di Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita. Tentu ya kita dekat bergulai ngau Sam. Malam tu ya bergulai ngau Melati Badi. Buat program Ngenggam Semangat. Jadi terus ke kita bergulai dengan kami. Berninga sekedar hari cerita ke bisik nyadi. Buat sekedar hari balakaban ke bisik dikelala kita cerita. Tadi ini nemu engkau kita empu sama bisik dalam cerita. Kedi kunci tau kedi tusi orang ke bisik bertelepon buat program Ngenggam Semangat tu lagi. Jadi ya ngarap kebala kita terus ngantik programnya. Setiap program kendang mayuh dikerinduk kebala kita. Okay semina kita iban na jatang mayuh megaban sabukai kedi ding nga mayu bertelepon buat program Ngenggam Semangat nusi berkunci ke cerita kekalaknya di Baderim Potang agak bala kita pasti ke kita nya tadi au andang nusi cerita bebelit laban mayu agak bala bukai ke dekat ngau ninga ke dekat ngau atau ke dekat nusi cerita cerita kita nya tadi atau si utai ke mamai ngasu kita Ngenggam Semangat lalu ngagai bala kita ke bisik bertelepon kelebih lagi ngagai WiFi mega kita mengatau kelimpah hari ke nak boleh bertelepon kita mengatau berkunci ke sekedar hari cerita kita ba Facebook YFM Iban malam tu engkau bisik sempat dekat dibaca Sam engkau megak melati lagi ngarap ke bala kita terperindang ba program Ngenggam Semangat sebedau kita nutup kelang kita pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bisik lagu ke dekat di kunci ke engkau tahu dekat di kunci dekat di kena merindang bala kita kita bisik lagu Ari Mawat lagi au Dayang Bintang ngagai bala kita ketik rindu ke lagu tu. Datang sebedaunya kita ya bisik lagu ke dia baik Ika Saiful lagu ke diberi nama Nada Agi Pengerindu. Jadi tu lagu ke dekat di Sabuang ke Mega Abak Panggau SJT ke 9 tu ilah 3 hari bulan 10. Jadi nandingan Mega kena hari Minggu tu buat program 34 Seranyawa Ika Megak dekat di Randau ngau Jisli Jabu ke nyadi penengkebang lagu ke penengkebang lagu Ika Saiful tu Nadagi Pengerindu ke Megak Siko Ari Raban serta ketuai Raban kemaik lagu Arisa ianya Tanah Bernyang Jisli Jabu Bajang hari Minggu tu live Ari Konti YFM Iban tentu ke kita bergulai ngau kami buat program 34 Seranyawa hari Minggu tu au. Jadi terus tinggal ke kita dengar ke lagu Ari Ika ke sekali tu Nadai Agi Pengerindu bertemu baru kita udah SSJ di Betuang.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agong DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat Jemaah Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak perkapalan

0: Okay, ya lagu dari Anderson Ngalah ya. Ana nyangka sebarang lagu di kena ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam untuk peninggal ya. Jadi begulai baru kita malam hari 3 ke malam tu 23 hari bulan 9 kita bakal sama begulai dengan aku Sam kabar aku ke malam tu. Selamat malam Mel.
1: Selamat malam.
0: Ya, lagi kesal sudah Mel. Okey, begulai dengan Mel atau ke Melati Badi Pak program pemerintah malam kita malam hari 3 atau yang.
1: Ya, jadi ya selamat malam ngagai ya bala peningat tu ke besi begulai. Lebih lagi ngagai sidak kendang ya, rindu mendiang ke program genggam semangat malam tu. Tu genggam semangat tu tadi
0: sem. Gini ya, nah, Mel.
1: Ya, okey, lagi
0: laban ke. Nah, pada-pada.
1: Laban ke belakang. Dia tertegur orang di belakang. Mainnya tu jamka ke kenyit-kenyit kan sem.
0: Aman. Ya, mak kita kan sama nemu mega ne. Tapi ke bisiknya di bak penusah ke bisiknya di meh. Bak RTM meri penyinu hati meh nah Mel ngagai siko ari pengeluar program kita ari Red FM ke udah ninggal ke kita ini.
1: Iya, sehingga mata kemarin kita kira ke disebut kita begau menyak begau ngau penusah ke nyadi. Jadi nanti kita berarti ke Sam bak kita ke gawak ber radio tu dan lebih lagi kita YFM tu laban ke bertimpai konti ngau sedak ya. Aman. Jadi ya tu tadi siko ari orang ke sebut kita ke Merahnar. Nanti sama gawak ngau ya sertai konti begitu dia Sam. Malam suah bergulai nguya malam hari empatnya sikit berkepainya tadi
0: aman
1: nanti apa tanda hari ini maik kita hari SP itu bertanda
0: jarang nak nanya itu dah tuai nya malam kemari amat bergenggam semangat mesti dah ya ne. Okey, hanya mahutai ke bisik nyadi bakal ke dibaca atau ke didengar kita meh. Okey, nyadi purai baru ba program kita ba ngenggam semangat laban minggu yang kemari kita nabur ke pengerami dari Malaysia meh. Ya,
1: kira kena dai mengenggam semangat ne. Malam tu kita buka baru arus telefon kita ya untuk bala peninggal kita ke bisik cerita. Okey, seminat cerita ke ngasuh kita nya tadi namanya tadi kata kita takut.
0: Gelai
1: nama utai ke sebut kita ngengam semangatnya lebuh kita ke ni nemu kita empu bisa ngasai ke kalak ngau orang accident ko kita ni tang tua tu tadi siko ri orang keselamat mai ke bandiang mai jadi ka bantua ke bukainya tadi nyangkanyo bebadi kini utai ke bekenya nada salah ke tau bercerita anang cerita ke kate ko kita nya Sam
0: ngenang ke pido menyata tadi
1: binyu bebelit dia aja de Sam au ngambil ke nyamai di dinga beri berurun ke cerita ni Sam.
0: Ya, laban bisik ke ngenang penghidup maya kaki awak sebabnya okain tu ngengam semangat lah ya tadi ni Mel.
1: Kira ke seban hati ni Sam. Nyak tau ditusi ke kita dengan di JGP.
0: Betul.
1: Betul jah penghidup. Ya, bisik lebas ya kan Sam.
0: Ya, aman.
1: Jadi nanti semua bisik cerita mega kita sikut dari orang kemalu ke bertelepon tau ba Facebooknya tau dianjung ke kita cerita kita lagi kami dua macam ni.
0: Ya, ba Facebook tau mega nganjong ke malu ke bertelepon meh ke malam tau. Okey, 082-258-633 ngau 258-634 lebih lagi kita ke bisi cerita meh malam tau ya. Okay, kita berperinan dulu ngau lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Banyak ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tuan nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, bisih peninggal gitu nih Mel. Tuang uji nyawat kangau ke terubah tau. Ya. Yeah. Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Siapa tu deh?
4: Radian tau.
5: Radian?
3: Radian nih.
4: Lama udah nangau. Tau ke kumai apa yang ingin aku tau nih.
3: Apa yang ingin?
4: Hari sebawah, hari sesuai kenan tau.
3: Okey, hari sebawah. Amat lama nak dengar apa yang tau.
4: Oh.
3: Okey.
4: Kita tu dia tahun 80-an kuliah tu.
3: Au ne.
4: Agak bejam dia kuliah.
3: Au ah. Okey.
4: Tahu kita tu sem. Jadi aku tu cuba kerasa sama belah. Bujang lah kami tu tadi sebab bujang.
3: Au.
4: Abang mesti kaban de di benua de sembang sembang tu semak bendolo dia nya. Aku tu tadi dia awak balak kumpul si umur deh apa yang kena bayang deh.
3: Nah,
4: dia aku nak part dengan deh. Angkat tadi dia kira kena pendek game cerita aku tu. Kira nyudah lama malam kata ketemu adat keliak lebat bergayap deh.
3: Ngayap mana tadi?
4: Kita ngayap. Keliak agak bergayap kita nak kerja. Ya di rumah yang tadi dua berumah panjai. Beras berair rumahnya. Jadi ko indai kau membayang lah di kamu pergi jalan dua menjalai mereka ko ya. Menjalai mak ko menjalai ketemu jalai bujang deh. Melayang ko ke berair. Kalau pada ko besi pada tinwa petuai orang baju tanya besi nama lembar rumahnya nak cukup nungun saya. Mungkin dia tanya. Abang kelihatannya mesti lampu bakal dia tu. Lampu ni tanya kena.
3: Aman.
4: Ani kaya aku kaya lalu bakal tu aja tadi. Lalu tu muka ya.
3: Nemu
4: sikit jalan kami bujang deh. Ya, mako tu.
3: Sehingga ya sebuan tau.
4: Mbak ya. Lama berandau kami dia nak lama berandau dari leban isi anaknya itu anak petua yang dari dia tapi pada perawat lah
5: pada perawat
4: pada perawat anaknya dari saya kenal aku dia awan dari deh angkat isi induk si kau dia nemu angkat dia nemu kucau pada perawat
5: iya
4: nelayak gua petua yang dari nya ini darahnya tu kamu kau ya, tidak normal saya pada perawat ya kau ya. Nya yang ngalau ya aku, awalnya lagi teh pula yang lalu di, ya deh kau ya kan aku. Nama saya cukup jam pula ini dok yang tadi. Kena jauh kelihat ya deh harinya. Aku lalu tu dia nya. Nama anaknya tadi kira kamu jual apa mak mak tadi lalu lama ke diri aku
3: tahu ne
4: nyanyol mai ke pagi kita tadi nyanyol nasa bala ya beranau lemai kedua ne nasa bala udah kami te baru beranau tadi dah jalur ream ni pasal belakang bini kita kan nemu
3: tahu
4: Lajak jalan kita ya, belaki-belaki mana ya pihak ni.
3: Pujur kurang banyak tadi.
4: Nemu kami tu, kakang ngelaban saya dia dah. Kan nama akan mengajar dek, pihak kepala pindah ya. Anak mereka aku dah, pihak ni. Nama tadi. Tom, mesti kawal menduk kami semua, belaki dia sembar dia nasib. bermain bilia main doknya. Kembali ini dungau karena mau tenyaknya kayak spraynya lamanya tunggal ya nya. Harap keningam lemah tu. Kenapa tu sama hari mendolong deh. Dengan bermain bilia kan kau ya dia agak. Jadi adengan ini dungau betul. Bisa kau orang ada cerita tau. Jadi kau ini dengar mana aku. Jadi dari kau hati-hati deh kau ya. Ya lain ini kau dulu nyangka nyangka mati dua. Ya kau ini dengar. Nyamnya orang laki entahnya. Nanti mau jual nama dari dia ada kacau ini ya. Apa yang kacau? Ya kok ini dengar. Aku punya nemu aku apa aku mana ya? Dia nemu kita keliak, mungkin dia mesti kaki, kan dia mesti pangkiang deh. Hilam nadai. Kira ke nanti mana cerita atau pelabak aku? Dan ada nggak cowok kira kerja aku aja untuk.
3: Mesti genggam semangatnya.
4: Jadi ibu yang kami ini berimai. Jadi ibu apa yang indah nama pintunya. Jadi ibu yang isi darah agak tak nyampe itu ibu yang ada. Nah dari bila dapur sampai bisa dapur sama bila besar.
5: Jantil magang ibu?
4: Jantil magang wai. Jantil magang semai. Jadi antara apa ya kira selepak lah. Ini jantil lah berimai. Ini nya kudu nyagam ko ini dungau nak ko. Nilai cerita tu menda. Nan tu mana dengar saya.
3: Asal ya bisik genggam semangat nang awak.
4: Ini nak ko aku genggam semangat nak kata sem lagi ni dengar. Kita akan mau menama kerenyo ke dua malam ko dah. Ya, nemu kita pengawal kita ke bini ne. Tersagam ini
5: amat mesau kau deh.
4: Amat mesau ya.
3: Nuan disagam ini nya tadi.
4: Buat hari kiki kan kami dua tadi. Jadi bini dengan tadi nak tadi. Hari kiki kan kami dua tadi. Hari kini nya ini nya majak kan. Hanya ikat jari sama kibuan dengan nyagam. Dia nemu ini tuai, lu tuai ini buat penyai korang. Tuai, patut orang laki nak lama. Tu gaya dengan ngacau orang. Kau tahu dia? Nama orangnya dari nama nama mereka terkak. Ngajak pulang awak, mereka jago. Nyonya tadi yang ia dalam malam yuk kedua. Agak ngacau.
5: Nama nak tidur apa?
4: Sekian nak tidur. Dia nemu tua punya non. Tidur drawanya. Ya kelakinya.
5: Pihak nae.
4: Ternyata pulai ya kebiliak tadi. Pegai tapi kelita. Ya yang nunu nyamuk menisiki buahnya bukusin menisiki buahnya. Ini dia kenyang agak-agak punya ni. Ini setiap hal agak. Ini yang dulu nyanyi nyagam agak.
5: Ya lapa ya bukannya ni.
4: Nah ada yang mau kita yang lagi dia dengar.
3: Kau kan apa suco ya ini?
4: Nanya main agak-agak tu tapi kemudian. Nama main nanya mau topi aku untuk lelaki. Nama itu semalam-malam-malam nunu nyamuk-munuk nyamuk menisiki buang. Engkanya ya anak nanmu lah. Dan bagi aku lah. Ngai kita yang ngajakannya ya ngai kenganduang piak-piak ngajakonya.
3: Ya, maka kau tadi ya.
4: Ya.
3: Ngeciak ucok ya.
5: Ya, kati kenal yang tinyudah jadi melaki bini ini.
4: Ya. Ngai aku kacau ketap ketuk. Aku ingat ngajakku ini dungau es dia. Ya, aku ya. Dia yang ngacau lagi nyagam haruka. Kelam deh, tengkuk di jari aku ya. Kita munyi kita boleh makan-makan ngayah kari munyi kejakuk dia terbang jakuk minta ampun kena. kena lihat maka dah takut tangkap jadi ni populian musir pulak tu nak kaya baik kau baik tanpa nak pergi yang main mama ni nak cakap betul ini aku kena ya mama apa mak kata betul penuhnya tadi ayah mbah yang nak naik aku naik katanya aku sakit gak mbah punya anak udah pihak ke bini punya mbah ni ngacau-ngacau dia ni aku hari dia bisik sebab dia nak pamak tau aku nuknya nak bisik kita itu nama nak pamak tau nak mayung cok ni ada yang nak pamak betul aku ke nama milik dia ukai kak mulai pelajar ukai kan upik kita aja aku nuknya dia cerita hal apa aku nuknya nama apa nama dia ngacau kami aku nuknya nama aku jadi orang kita mana aku akan masuk bilik kita aku nuknya hampas kau lampu kereta antara nama padang aku tahu kaku aku ada hari aku hari keluar ya
3: ini
4: nyalakan kau ke pihak kena dengan aku aku ada pada ada kala menjual jadi mana ya
5: mungkin ada kacau ya mungkin ya kena tan lalu larinya nah
4: aku lari ya main aku jakob ke dia dia ketuk kaku itu nak lihat apa tu kalau boleh boleh lama kita ikut aku nama dan yang tadi badu sunyi senyap tidak ada yang kacau gay ini yang dok badu moni apa yang lari keruai kalau aku lihat meni aku kekucau nganu ya umbah punya aku bini punya majak majak umbah umbah dan yang tawa sehari itu tadi udah berapi menama kae pagi menilian dia nare memunyi sakun kami pagi makai pagi kalau bang jawa punya kekat nama maya turun maya kerasian maya turun untuk dan lebah kan memain punya kau ceritanya nak tanya lah mana put tanya kan mesti 3 malam aku dah ada ni. Nyam kerja, bayar orang kerja. Kerja dengan orang Australia yang batu arayang. Lulus lah, mendarat lulus teman. Sisa ni ngah dah.
3: Au.
4: Nemu saya arti ya. Jadi nak nemu cerita.
3: Au.
5: Au.
4: Kira cerita ni jam.
3: Okey, Radin.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih Hang Enwan.
4: Banyak cerita bukai dah.
3: Okey. Ya, nanti bisi cerita mana lagi lah. Tahu kan nasi ni?
5: Ya, segera mata sem. Jadi bala peninga kita ke bukai mega ya ke GBC cerita atau di kenatai ke kita bawa arus telefon kita bawa Facebook mega tahu ke sem. Jadi aku untuk sem ni seraya tua ke ngantik bala peninga ke GBC telefon the same tau ke cerita aku tu same ne cerita orang jadi aku tu ninggal ke ceritanya hari orang ke sama bisik ngau ba pengau katiku kita madah kejadiannya ne jadi sidak tu gawa jadi security malam hari hanya sawat dulu sem lagi nyampu
3: sawat dulu okey lagi nampung ya kan okey ya halo selamat malam
6: halo sem
3: halo selamat malam. Siapa tu deh?
6: Amrus tu Sam.
3: Amrus.
6: Aau.
3: Bisa cerita no Amrus?
6: Aau nak pajai cerita tu Sam.
3: Okey. Aau nama atau bergenggam semangat kan?
6: Aau nengah semangat tu Sam.
3: Okey. Aau.
6: Aau begitu cerita tu Sam. Jadi dalam tahun 2005 coba. Aau lama tu dah Sam.
3: Okey.
6: Aau. Ya gamayanya subah ku subah baik Cina numbayang. Numbayang kayo payah ensem.
3: Kayo payah.
6: Doi ko aku ngau ayah ku beribun. Ayah ku ke nama beribunnya aba tu muliang dia aba ijan dia. Ngau ku numbayang ya subah tu abra bela pegai tiso cite si ko tu ya sem.
3: Lot dengar lek tiso.
6: Nengalik dia. Kerja ngau Cina kenama nama cai nama Cina. Cina dia peraduam dia ada. Ada bahagian sibuk tau meh. Au. Udahnya tadi pandai cerita ketok ke ya. Mereka sesuai di saya mau ya bala di sini. Bala kamu belayan kok kena mau tadi di sini ngah biar apa kau?
5: Au.
6: Jadi cerita tu tadi kalau buat maya tua ke bank kayo te kayo tu nada itu menyana kayo tu siam deh nemu kayo payah deh siam.
3: Au.
6: Tapi tapi kau kayo kena bayar tadi.
3: Au.
6: Maya yang tadi au. Nada hujan ke maya nya kami ke lumayang maya nya deh.
3: Au.
6: Au. Jadi tua tadi dibagi tu ke tadi de ujung sepanjang.
3: Au.
6: Aku ujung sepanjang tu. Ku aku ngono ayah aku berbuat tadi. Au ni ku deh mau angat ku yang ngono ku. Au deh nya tadi lebat tua belak belak nemu pegai ku tanya nya sem.
3: Au. Tinso.
6: Au deh nya tadi. Ya, ya, aku punya tadi, aku tadi nyampau. Aku udah tebak, tu yang aku sem. Nanti akhir 20 pihak apa tayang?
3: Ah, mayuahnya udah.
6: Ah, mayuah nyampau dia ni mau dia pulaunya tadi kena magayangnya sem.
3: Aw.
6: Aw, jadi dia tadi pun nyampau udah. Udahnya tadi, nah lama udahnya tadi. Udah aku nanti muni tiso ya sem.
3: Oh.
6: Baik, nama gaya tu nanti muni tiso.
3: Au.
6: Kadang nak jahit tinso. Kena aku lama aku sini. Maja-maja ngadu kengku dia deh.
3: Nama seduai jauh hari pangan diri ya.
6: Nah tu kira sepengangaunya sem.
3: Oh, au au.
6: Nah tu jauh au. Belak bumbu ke belak nyam tua ya. Au. Udinya tadi nak nyamai hati ku tadi. Nama aku ngebas saya nyekin nak. Nak. Pasti ku dengi pengujuan nak aku ngebas.
3: Au.
6: Angkat datai ane tunggal aku ke nama ya. Datai ayah kau yang aku.
3: Aau.
6: Tanya ayah, ake bebuan teror edin nama perahu ede.
3: Po.
6: Nada ya ni yang dia ada. Dia tanya ajar tia kau kau yang aku kau tume tebang ayahnya ajar tia ya.
5: Oh kena sifatnya ne.
6: Oh. Tanya-tanya tanya mel. Tanya nak ketik saya nyebut tadi. Jentia kayo nyalaban ya pandai mah pandai anu bayang tapi nya aku mah deh. Nanti mun bayang ane berup ka haya ko ku ngeli ari kacayang nya bayang lo tu.
3: Au.
6: Kacayang ane mah kenya aya ko ku hai dulu mah ku ngajar nya nya betul-betul aya kena kayo. Plantiang lai.
5: Au.
3: Plantiang ini.
6: Jauh ya tanya mel. Jauh ya plantiang dalih ke ko Kau ane pertama aku nyam ada dalam banyak kerumian ya deh.
3: Aw,
6: mekil tadi.
3: Okay.
6: Aw, dari akeh, tinggalnya pun pelantian, ya pun pelantian.
5: Kati ko gaya ya dan ada ngawak?
6: Oh, terawak ya mel. Pengele ya pelabaku dua je, rara ya.
3: Okay, kena palo kayu nya.
6: Aw, jentia ini kayu menua nya, kena. Kayo nyana dabi ke mana ya de kayo perubahan de. Penyel tiak ya. Tisonya pun cah lah.
3: Ya.
6: Tisonya pecah ayam pun tadi tengah mati.
3: Au ah, kai.
6: Udahnya tadi taban ke kusim.
3: Au.
6: Taban ke ku.
3: Au.
6: Ampe buka tau. Mutua tua ku kung le tiso tinggal dulu ku ku kai dulu.
3: Au.
5: Au.
6: Baik tu pian ya udah nan mu saya.
5: Au, lupa tu dah
6: naik. Kau aku parai.
3: Au. Tak, lagi ngeledak ke ni? Lagi duap ke ni? Lagi ngeledak
6: macam tak? Berdawang aja.
3: Au.
6: Berdawang aja.
3: Au.
6: Datai dia tadi, tukai lalu duduk tukai ngebini ya. Ternyata buai lariah, buai duang, buai muang, buai pala itu.
5: Panti orang kati?
6: Ah?
5: Kati kurang gaul deh.
6: Lariah, tadi duduk kami diam ya, ni tadi. Ni sedal dia ni udah nya tadi. Oh, pul lalat. Kasi kita nyebut dia pul lalat
3: kini. Pul lalat
5: menya.
6: Nya me. Aku tadi irau Marco mel siam.
3: Au.
6: Irau mak aban nama ku buat ya dewe.
3: Au.
6: Aban ngelihat kita tanya di siam. Ku mah munu ya semua. Nya kata ku ku siam.
5: Iya, aban ada orang gau kita di babas bekenya ne.
6: Ladai, dade ke nama humian dak ku de. Ek ku humian nya ne tunggu aku asan ne asan.
3: Au.
6: Mengingat Mian an mianya umur 8 tahun.
3: Apa?
6: Mak baik nak suruh suruh yang main minyaknya banyak ke dulu terbak baik apa ya sudah sudah kampung dan main minyaknya nanti minyak tanya nyukir nyukir ya. Ya aku ni tak ada sem lalu di dua kerja mai tak ada zame ke ubat semua bisa ke tukai ubat terlihat semua. Terlihat tadi gaya lalu sem.
3: Nah ini.
6: Aku jadi kayak saya habis tanya.
3: Aku. Ada yang jual hospital, ada baik tak hospital?
6: Ada.
3: Aku.
6: Ba, tu saya hamba boleh ngau ayah aku nyak aku deh. Nanti bila tu ngai ayah aku deh, lepas ni nyamnya.
3: Aku, yang pu kengai.
6: Lai ya, udahnya tarik siam ni.
3: Aku.
6: Lalu dibaik bahu ga ayah ayahnya.
5: Oh, sambung baru ga.
6: Sambung ayah membutuh menerawat kita ayahnya deh.
3: Aku.
6: Ya segi mbak ya hanya bayar nomor yang bayar semua ya hanya
5: bekal ya
6: bekal ya
3: ubat menat ya
6: ubat menat ya
3: biwas ya hanya
6: yang main nanti aku tidak siap ya tadi nyu pulai ya sibuk ya ada nyu aku sibuk ya ada pasal sibuk terlalu aku mesuane ya sibuk di tau ane ya kenapa tanya tak namanya, tapi ya iban nama bukan nama Melayu. Nyak men, noy dia coba. Terus mulia dia ya, okay terus mulia, terus mulia legan dia. Dia noy ya, sudah tahu dah, mereka bisa endingan berapa kesian. Nyak men, katanya Mel. Terima kasih yang sudah ada nyak cerita anak panjain kutu sem.
3: Okay, aman neh,
5: aman neh cerita.
3: Bukan kamu semangatnya.
6: Ya, amin sem.
5: Terima kasih, Bros.
6: Amada.
3: Melati
5: tu.
6: Melati dia. Melati pada dia nak.
5: Iya, betul.
6: Aman. Nyak namanya penjara ke. Pengacara kesayangan ramai memangnya kita itu deh.
5: Terima kasih.
3: Sayangnya ramai nih.
6: Baka tunggal tunggal aku siap menyebabnya amanya balas kori di bayang. Nyuang pada Udin.
5: Ya. Sikit kesayangan Rene.
6: Di menuang. Bedau balam tunggal aku dia.
3: Aku pihak nih. Mayuh pada ada menuang dia.
6: Bisa ya.
3: Okey. Ayolah tu apa tu suat Imbrus.
6: Okay,
3: bye bye. Okay, bye bye. Selamat malam.
5: Aku ngenang ke ceritanya tadi amat ngengah sangat kena Sam deh. Jadi nanti ia nyebutnya tadi luput alat. Nyu ingat ke cerita Siti. Dah tak kuno si. Laban tu saya ku kali kedua tua bergulai genggam semangat deh Sam deh. Besok subah lagi miat subah tu cerita orang lagi miat subah deh Sam. Pemain namanya tadi nemu deh nanti sebut ke miat ya. Pemain sebelah namanya Akar Kayu Kemerundainya deh. Jadi hari akar kayunya tadi entah terengkeh ya ni kena kita nanti kita nyebut
3: berayun
5: deh berayun kulu kilenya tadi jadi nyengai kediri berayunnya sem deh bla braban
3: braban
5: saya kebisa 4 kelima iko apa tu buah kamu miat mianya ada sem bla berpakai bla berpakai siti kata kau kita madahnya akar kayunya akar kayunya merunaikin kita nya sem deh jadi melekaknya tadi laba lengah tubuh kemayuh 4 ke 5 ikut saya kumainya aku orang keterubah meleka nak tahan kumaganya labuh kok labuh dah labuh
3: nama baruahnya deh gerugau batu
5: kebaru ke batu tengah katik orang puji Tuhan laban aku labuh ukai endur batunya tambah tanah bisa baka katik kita madah ne akar-akar kayu ke baruah kak bisa temangka lupa lalat kok saya aku nak menemu rempung yang orang kenusi kemendak kunya deh cun-cun yang sebiang air nama penamanya Mansak Muto deh ya ke mayanya subah kan orang ke kebun semua berkena ke perahu kena mutu au laban kak ngelalai ke pemancal drempo irit orang ko saya irit lalai kurang lalai kurang dengan kurang nemu namanya pengawak kami nya berdia deh
3: alupur
5: hidup ke sedak ya minyong ledah drempo pulai beratung ngai beranyut deh ngagai penaik rumah panjai nya mea pemancal lagi mietnya sem
3: gini biak sobat ne macam-macam ne tak ke nyadi okey
5: lagu dah sem ne
3: lagu dah tahu lagi berita lagi kak ninga cerita nan ketadi tadi
5: security tadi ne
3: okey nanti orang nak telefon lagi ne mel anuan nyeliat ke cerita anuannya okey bersumpah masuk neraka.

Ya, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. DJ Red FM English Niang Azrani Azmi tahu ke DJ Zek 47 tahun udah dikubur ke bak pendam Islam Semariang Petra Jaya lemai tadi. Niang anak tuai hari dua ikut diri penyadi udah gawak begulai ngau RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek siku orang tik ngembuan pengandiak serta siku bakih tik merah ngujung ke pemidang ya cukup nyinuk ke ati RTM Sarawak. Niang udah nadai de malam, semudah ditemu nak ngeledah Pak Jamban Upis RTM Sarawak, urung pukul 8.40 minit malam. Niang ditetap ke nadai ketegal heart attack. Sarawak ngarap ke RTM boleh berkongsi ke pengelandiak ngau penlebak bak pengurusan media kena mantuk nyedia ke diri ngenatai ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 tidak diatur bak tahun siti itu ilah. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ke penlebak RTM ngatur berita mayuh macam pekit lombak ngomain tibesai sebedaunya boleh dikenal. Tu dikena nentu ke perkara media ngau nabur ke berita berkawal ngau SEA Games 2027 ulih dipejalai ngau mana hagi. Ya maksud ke jakunya apa awam media sepudah nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak di Kuching. Nambah kenyak sistem telekomunikasi megak patut diangkat dikena nyukung peminta ngau guna ngenatai ke berita atau ke report bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngonya Kepala Direktur Opis Penabur Dato' Ashwat Ismail madah ke RTM dekat meri kerjasama penuh hari sukut pengelandi ngau berkongsi ke penlebak. Tuk nyeng kaum berkawal ngau teknologi serta pengurusan nabur ke berita lomba ngamain. Penlebak nabur ke berita pasal Piala Dunia 2026 udah ngajar mayuah perkara tiulih diadu ke baru serta diangkat ke mana hagi maya ngatur lomba ngau main. University Teknologi Sarawak UTS dia tu bisik kira 5,700 ikut nembiak. Vice Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syaril Osman madah ke 2,800 iku hari penyampaunya nerima penguntung hari skim pelajar tinggi tindak berbayar ngau 1,500 iku nerima elaun kenyengkaum elaun rumah ngau duit belanja. Universiti Temegak majak merat ke bidang sains teknologi engineering ngau matematik STEM hari tinyedia ke 16 hari 18 program prasiswaza tiba pelasar ke STEM. Ia maksud ke jakonya maya nemuai meribasa ngakai Premier Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngatur pengawal nyain sempekat sebulan 2026 tinyadi ke tanda berengkah bercalai ke peruji Jalan Besai Trans Borneo LTB Section Miri. Nitih ke penerang hari JKR Sarawak, projek tu mengukur pengawak ngadu ke jalai hari dua lorong, dua penuju di panjai 4.951 km, ngakai empat lorong, dua penuju. Jalai hari tu berengkeh hari Kuala Beram, nyentuk ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Sungai Tujuh. Skop projek temegak nyerangkum pengawal ngadu ke simpang jalai TBC lampu trafik bak Kuala Beram. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdahau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya bat YFM.
3: Okey, ya datai baru bak jam kedua tu Mel.
4: Oh, ya jadi ya ki bisa meninggal tu agak bisa bertelepon tu Sam deh.
3: Oh, tu nguji nyawat kangau ke sekali tu meh. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam. Siapa tu deh?
5: Oh, tu apa jang Rebin Tolo tu. Kalau ugal
3: sebab. Oh, apa jang Rebin Tolo. Okey, bisa main ke radio malam tu neh.

0: Oh, bisa ya.
1: Aman, aman. Oke, okay, apa Jang?
0: Tidak, gue nengah cerita mana-mana.
2: Oh?
1: Ya, aman. Hmm, macam-macam.
0: Ada cerita Subah lah.
1: Mm-hmm.
0: Dah kubiat Subah tahun 2021.
1: Oh,
0: ne. Ya.
1: Oh. Bat Wan Po.
0: Oh, Bat Kumbo tau.
1: Oh.
0: Kita tuangan semangat, tapi bisa kita ajar agak oh. Belakang kita lah.
2: Mm-hmm.
1: Aman.
0: Mayanya malam. Mm. Abang ke Udo ni mak ni banyak sebalik ni mula kita nama Udo dia apa benua tu berdau ke negeri mainnya
1: map
0: cuti ni.
1: Aau, ni kat lawak.
0: Ya lawak.
2: Aau,
0: nak jauh hari tu mak ya kena deh.
1: Aau,
0: benua mak kelaki si kau ngau kau.
1: Aau,
0: ni nggak muncul ni mula ni mula mula.
2: Aau,
0: ni orang kata cecap.
1: Aau,
0: jelung jelung siapa pun.
1: Aau.
0: Ya, macam aku mana ya. Jadi tu, aku kau buat kian, aku mana.
1: Aau.
0: Nyawa aku kian cerai. Jadi bulan Mei nya terang, pagi bulan.
1: Aau. Kembuang kau kita.
0: Aau. Angkat jalan aku cerai, angkat tanah cerai. Cerai nya, tanah kami kebun.
1: Oh, aau.
0: Tengau, pada aku amat amat mata mungsang, benua makai buat kerah Mei.
2: Aau.
1: Aau.
0: Angkat timu ya aku. Alu ya, nasir alu ya.
1: Aau.
0: Ya, kita ambil lah, ambil. Jadi ane aku berada tinggal sebenarnya ni.
1: Aau.
0: Udah aku ambil mungsang. Ninga buat nipu aku. Munipu.
1: Aau.
0: Tinggi mula-mula munyup curian sebenarnya ni.
1: Yo.
0: Tengah aku tak pelik mata.
1: Aau.
0: Aau. Aau. Jadi tinggal. Munipu tuna aku puak buat kau ga?
1: Aau. Nunda.
0: Bunyi baru ke ya? Tunda aku baru ke?
1: Aau.
0: Dagun-dagun kepala, kilap-kilap aku ke pui?
1: Aau ah.
0: Sekali tak datai bala puak aku tu. Mayuh-mayuh aku tu siang. Bisa yang beratus lah.
1: Apa ni? Sekali datai. Namanya mayuhnya?
0: Ukai-ukai kayu aja. Sampai biasanya hanya berdebu.
1: Tidak
0: ada. Itu bintis belakangnya.
1: Okay ini.
0: Munyi punya ukai munyi puak lagi ni bukan tunggu yang sebelah pucuk-pucuk rian sebelah dan rembai sebelah dan tengah rentak dia gitu juga.
1: Aau, bak pun kayu dia mana?
0: Anu, nyu, nyu, kau punya.
1: Oh, aau, nyu bang. Aau, ah.
0: Lepas aku ya, lepas ukai sebut malam lah, lepas setiap petang, kita pun kena buat tak aku dah.
1: Aau, ah. Hei, ni.
0: Ya, aku mendap mata, ni kilang ni reha.
1: Hai. Jarang aku dengar berpuak berhaban eh.
0: Aku baru ya mendengar cerita kelia. Kalau ada orang dengar orang mati kesak pada puak mayu.
2: Oh, ne. Kira-kira ya udah kalau bakal kalau nyerang orang ne.
1: Hmm.
0: Kalau kelia lawan puak tu jadi tu kejai dia mayu orang.
1: Oh, baru ya.
0: Mayu orang tadi jangan berpuak ne.
1: Au ah. Au nampung ya tadi.
0: Udahnya mada utainya punya aku juga gegeli aku benda benda pokok mai kenapa yang ah. Maya suba.
1: Anak kan ketinggal.
0: Laban ke bisi munye ku tai dajar nyati kelia lo tai ni ni.
1: Oh, au.
0: Au.
1: Bisi na nemu.
0: Ada udah ke au. Benda punya tersepu waktu sekali nemu ni. Ah, nya cuma rangkang kerawai tersap semua.
1: Oh, au ah. Nada ya gay.
0: Apa pun lagi ya. Ya aku tu nilai sama berpuak oleh dunia memayu hanya.
1: Nak ukain tu tanya. Bisi.
0: Ya kami serumah sebab udah gagal berpuak sampai di rumah.
1: Au ah.
0: Kenya menuruh. Ada jauh uang di rumah. Beraman berpuak ngagai sampai di rumah ngagai.
1: Oh ne.
0: Oh.
1: Jarang ni ngah.
0: Jarang tapi ini kelihatan aku tusuk jalan nak kek kelihatan ayo badik cuma berpuak lagi semua kurang.
1: Oh aku nemu gemedi asa ni
0: nemu jadi tapi jahit kurang cuba lah dia tu kan ada lagi utai modern dia tu
1: aman aku. Oh aku
0: dalam di menyekutai anak tu tengah aku berpuak anak macam dia mau main lah. Awalnya ada cum.
1: Okay.
0: Awalnya begini kita bala tadinya anu sepuan lah.
1: Okay. Terima kasih Pejang. Selamat malam.
2: Okay. Yeah. Nasi gamat bunyi kuih tadi. Same dia lepas kita kena ingat cerita orangnya. Yeah. Kadang-kadang tua tu ngai nusi cerita. Dia kan ngai mah. Nyo nak ingat kadang-kadang dia. Ya, ingat orangnya tadi. Nyo kok ke kita nusi. Jadi lagi bisa awak tu same. Nuk kita bergulai bawa genggam semangat. Lagi bisa boleh peningat tu.
1: Mayuh malam tu. Kau tak nak dai tadi kau aku. Okay, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Awak siapa tu deh?
3: Aku tahu
2: apa ikai hari ini.
3: Semarahan.
2: Oh, Semarahan ya.
1: Semarahan itu. Nak jauh.
3: Ya.
1: Okay. Ya, apa ikai?
2: Nama cerita deh.
1: Nama tekat Nusi deh malam tu.
3: Nusi ke cerita ke udah nyadi bah dari empu subah betul. Nyadi cerita penyatunya di lebih lebuah 2011-2012 tu bangnya. Nyadi aku mainnya baru gawa ada DJ baru gawa nyadi buat siti jabatan tu lah nyadi buah aku nyebut lah. Okay, jabatan perintah lah tadi. Nyadi kami tu tadi mainnya aku gawa buat Seriaman Din. Okay, buat Seriaman Din nyadi bisi ngaduk projek kami tu deh. Projek air bekalan air ke atas bukitnya deh. Okay. Jadi semua don tu tadi ngagai rumah panjai lah kami selalu ya. Jadi mayanya tadi kami tu ngagai rumah panjai siti ke Bak Seriaman Din yang ibu aku nyebut
2: ngadu deh.
3: Jadi udah ke ngagai rumah panjainya tadi kira bermalam kami dia seminggu kami malam dah. Kira hari keterubahnya tadi kami ngagai tapak projeknya tadi. Udahnya bisi briefing lah betapa projeknya tadi. Jadi nanya kami tu ngagai tidak kini kita berdau ngepun ke projek tu sama adanya kita akan ngenak cara yang ke atau ke cara miring. Jadi tidak tadi lalu netap lah sudah rumah panjainya tadi ngenak cara miring lah. Dengan lo aku medak tadi mayanya tidak ya bisi kening apa bisi carut mimit tidak bepatnya tadi.
1: Lo apa bisi kak sembiang kap ya?
3: Kira kenyak lah. Bisi carutnya di lo miringnya tadi. Kali lo di miring yang tadi maya kami kediat berdau startnya tadi. Miring yang nyadi ya tadi ngaku nyak tadi bisik piringnya tidak cukup. Kali lo disebut tidak kediat tadi me. Nada ngawak nyuliahnya lagi dah. Di udah kajak mertinya tadi dah.
2: Kira udah kajak mau piring.
3: Amat dia ya. Jadi udahnya tadi udah habis miringnya tadi. Jadi kami itu tadi lo start gawak. Jadi aku tadi ikut orang ke briefing kami berdau jawabnya tadi. Jadi aku tu lalu berdiri buat tapak projeknya tadi. Bisik kelewut dia udah diancau ke dia dah. Jadi benung ke dirinya tadi DJ. Benung briefingnya tadi. Ikut hari staff kami tadi lalu manjuang nyebut nama aku menyengangau ke aku tadi dah. Nyak, tanuk ku ya. Ular, baru kaki dia nyak ku ya. Aku nya tadi nadai mata utai lalu kecip maku niti ke atas yang baru
1: ngaku tadi. Tang kecip ngapa?
3: Ngecip ngapa?
2: Dengannya ke ular.
3: Jadi utangnya tadi niti aku ke atas ngau sidak datangnya sekali lo. Lepas kami nyebab sungai dah, sungai mit, dia kebisi mata air. Jadi dia tadi medak udahnya tadi ularnya datai hari ulu hari ili. Datai siku hari ulu hari ili. Ngagai tapak perujak sendur kami ngadunya tadi dah.
2: Ular tadi, namanya?
3: Palak mirah. Ya ndak itu panjai lah. Umbah ya ada. Mesai itu tunjuk kaki kita nya. Ke depok, bisik enggak. Bisik tengah depok, kenyal lah. Kali udahnya tadi datai majak datai ri ulu rilik berpuluh ularnya kau mata kumpul ya tanda ngacau kami biasa bermainan buat tapak perujak sempit airnya dah
2: dia ajak dah sudah
3: dia ajak dah tidak ya kalinya tadi lo merasinya kami nyadi siku in charge kami nya tadi lah. Ya lu nyebut berketuk meh. Ku ndak nemu ku ya. Nyo ka 38 tahun ku tu gawa ku ya. Baru yang medak saya nyelai berketuk ku ya.
1: Aman.
3: Ya. Kali nya tadi kami nya tadi kira ndak tu mana saya nya kami lu mulai sendiri. Ngagai rumah panjai dia rumah panjai lu bawum. Bawum nyadi bisi salah utai nya tadi nyadi tidak ya lu mutus nya tadi ngadu gawai ngampun.
2: Ngampun mesti dak enak.
3: Ngampun. Nya mah keterubah ku medak. Gawai ngampun mainnya lah. Iya iya.
2: Alu alu tekalanya sida ya?
3: Ndak bisi 2 hari udah nya dah.
2: Alu
3: nya pengila nya sida alu ngiga jelu bebunuh bebela semua meh. Dah nya tadi kami tu lu pulai ke rumah. Laban kami tu tadi ndak dia ba rumah panjai. Isi rumah kusung ke seberai rumah panjainya tadi.
2: Dia
3: ang rumahnya tadi. Andan tu siap deh. Tengah siap. Kendur kami dia nya tadi. Jadi bisi malam maya ke ngampun 2 3 malam udah nya dah. Kami tu rumahnya dia buat tingkat atasnya kami. Laban tingkat bawahnya nadai nadai lantai kurang dengan nadai.
2: Kira bak sadau atas dia mana?
3: Bak sadau dia kami. Kali udah nyak tadi kemeik meh. Jadi incas kami tu tadi laba ya tuai deh. Dah kincirnya deh tu. Kemeik kali lo ke, nanti kami ke kemeik ke bawah kian laban jambannya bak luar. Nurun ke bawah kian. Dia ya medak bisi baik baka kemayang deh. Bak baru rumah kami nyak tadi. Pedak ya benung insap. Tang mua nyendak pedak deh ya baka ya ya ya.
2: Melakang gini.
3: Ndak berdepan berdepan gua ya.
1: Depan au tang tentu pedak nar.
3: Tentu pedak nar baka kemayang kemayangnya. Pedak yang insap. Nyak tadi lu ya lu medaknya. Jakob ni anak ngacau kami ko ya sampai ya meh. Kali pedaknya nemu nganggak deh. Tang yang tak berbunyi. Tanya tadi. Nyak tadi. Udah nyak tadi kami lu ngadu gawai ngampun lah. Hari rumah panjai lu ngagai tapa tuja den. Macam meh pengawak sida rumah panjai nya udah nyak. Udah gawai ngampun nya tadi anu. Kira sida ngambil kira bakal menang kenyak lah. Ngambil menang dari luar lah mainnya nyamah. Ketumbang yang bakal saya nilai. Ngintunya mah.
2: Kerugi udahnya?
3: Nih?
2: Kerugi udahnya?
1: Nada nama-nama
3: lagi nih. Nada nama-nama lah. Laban aku udah seminggunya lo pindah station TV udahnya. Nyamah cerita dia.
1: Penlebah, lebah kegawa pamenua orang.
2: Ya macamnya nih.
3: Nyamah.
2: Artinya maya nanti maya jemannya sebab engkau tak takut kan jadi ya udah kita ke nyu berkenan ku tanya kira ke nanti ke pengingat ke pemandu manis menyana
3: ya ke sampai ke
1: aman aman oke apa ikai mana nak cerita apa ikai aman aman bisa cerita bukai lah tahu ke kongsi baru ne
2: ya
1: oke ya sama lam
3: selamat.
1: Okey. Cerita apa ikai.
2: Segi amat tu sem deh. Lebuh orang ke ngagak projek take bukannya amnya sem deh. Minta kita ke ngentek ke rumah pan.
1: Betul.
2: Habis seatur ya. Ukai tentek ketua pihak jak deh. Nantinya bu piring. Piringnya ngai dudah ketua pihak jak ya.
1: Ngai nak dintu menyerti tadi.
2: Ngai nak cukup betul sem deh. Lagi bisi peninggal tu sem.
1: Lagi tau mel. Kan ingat cerita adanya tu. Lagi meh hau.
2: Lagi.
1: Halo. Ya, halo, selamat malam.
2: Hello.
1: Siapa, wai?
4: Apailala.
1: Okay.
4: Tunggu cerita kerja kasih aku bah.
1: Okay. Tahu.
4: Jadi tahun 19 tahun agak lama cerita tu, lepas tu terubahku. Sudah pada sekolah sudah pemilihan 1972
2: lama
4: sudah sekolah sudah lama kerja rumah lama namanya Mayoman pengawal rumah bedau bedau dalek pasir pun. Tahun 1986.
1: Aau.
2: Nih. Nias.
1: Aau. Apo?
2: Putus nih.
1: Nama tu saya mak. Telepon baru lagi. Pailalau.
2: Aau.
1: Nyu putusnya tadi. Ya. Okey, nanti ngawa mesti penanggul mimit harus telefon kita itu neh Mel.
2: Ya, nanti ngawa tahu telefon baru lagi bisi ya. Awak kita ke gula itu sejam setengah lagi ya. Buat program genggam semangat kita ini Sam.
1: Ya.
2: Jadi
1: cerita mana enggak Mel?
2: Seraya tua keganti sedaknya. Tu kayak cerita aku tu Sam, cerita orang tang aku nusi cerita ke di tu si sedak aku. Sedak tu gawa security tu Sam Siti shipnya bisi sampai kau saya ke pihak ke cerita ya deh. Jadi malamnya sebedau sedak ya ke tanyanya bisa briefing ya sebedau kita berengkeh ngage ini di dulu merutau ngage ini di dulu merutau mungkinnya deh. Kira aku ngelar sedak A B C D sedak 4 tu deh. Jadi ya ke A tu ya ya apa pondok dia aja aku di tu aja aku ya ngemata ke CCTV pihak aku ya. Jadi B ngusi tu gulai nanya ngage D au dia berani ke diri berani kau ya nadai ngawak kau ya jadi bespar sudah tata desem deh bespar jadi duit kau ke pegulainya belak nyau meh ngake bangunan ke jauh ge jadi ke siko tau ke semak ge ke diri au ni ke bangun dalaman ke 2-3 tingkat mau teh ke ndo ni boh penyebut dini duarnya desem nanti sebut ku temu orang magang lagi deh hanya di ni ke nurun bisa ninga namanya bak tingkat ketiga ya malik ke belakang ya ke diri ajaknya tadi deh. Amalia ya ke belakang. Nai, nitiah kaku dia tadi pi abi ku ya kan ke bi nya tadi.
1: Abi pedak ya.
2: Abi pedak ya. Jadi sida ya bekena ku okey tu ke deh. Okey tu ke muka ku tai ngando ya ne. Kena sida bukan ngau ke pengadire deh. Jadi nitiah kaku dia tadi pi abi ku ya ngando siko nya. Kedire mesti ku ya. Tadi nyawuk ya ya nya. Tadi nitiah ja. Nitiah ja. Bejakuk nguinya inya lu nanti nyawuk ya tang. Ndak gen tu suweh bejakuk ngusiko tau deh. Di tu tadi nan tu suweh bejakuk ngubi. Tapi jalai ja menduai meronda. Mas yang utai lampu semua ya kena dipasang-pasang. Odenya nyu ka badu merundanya tadi. Ya ke ba enyen ngangau. Kena oke tu ke tu. Ngangau ke dinya. Oh nama dia badu pulai ku ya. Nagi kami dua badu tembo ku ya. Siapa ngau dek? Kasi kau nyen ko ke e nya. Nai bingau ku di tu. Nai ku ya nama bingau si tu dah datang papunduk di tu dah temu merunda ku ya. Siapa ke ngau e nya? Ai ngau ku di tu ke ku ya nak rap ke e nya ke madah ke b nya udah ngau namanya udah pulai ngake punduk kin. Apa nya ngau ya dia? Ngau ku di tu eleh ku ya. Udah di tu tu ya ku si kau nyen ka. Di tu ke bece ke hanya tadi sekali mari aku lakian ada ge urenya.
1: Ni akai.
2: Sepedak sida abah CCTV sigi amat ada urang ngau ya. Sigi ya kediri aja, yang punya, ya berjakuk ngurinya pun
1: beranau ngi, tidak
2: pasti CCTV beranau ngi, urainya nanya ngi ya, ya ke ngeranau siko ya, tak melakang, ya mendak, ya mendak siko, ini tiak aku dek ya, kenyal aku ya, aw, tidak nyawut siko nya, tak berat jalai aja. Jalan berjalan. Jadi orang ke medak sedai ke medak bahasa CCTV nya. Ya bakal kelamat bisa berjakuk dengan orang. Dan ada orang ngawin berjakuk. Siapa ke ngawinnya deh? Siapa ke dihentian deh?
1: Orang kegawak sekuriti
2: ya baru nasi. Yang nemu Sam deh orang kegawainya tadi ukai
1: mensial
2: udah datang bawa punduk dia tidak percaya ia bercekih dengan sikoknya maka sikoknya sikoknya udah datang dia deh dicek sedap bawa CCTV baru yang percaya nanti jauh gak yang main yang jauh jalan deh Sam kadang nak ni kita nemu nak tanya ke main yang jalan kin-kin-kin ya nitih aja
1: rutinya ya malamnya wrong bird kok sedap nih
2: ya pikir apa ya
1: salah burung punya malam lapan aku bisik kalau ni ngal tak bekenya orang ke nanti bertemu tanya orangnya sigi nak beranau ke kita nak nyawut
2: sigi nak beranau ngode ya ya tak munyi ko ye nyak kena
1: sita de
2: ya pedak de ya nanti de bidi lah nanti de bidi de tepedak ke ya tang ya sigi nak beranau ngode tapi aku cerita orang nanti ya beranau ngode kita begini ne
1: mensia amanya tadi kai amanya tadi Au. Nama kamu je, Femel.
2: Anam.
1: Okey, hanya cerita Mel kita malam tu.
2: Au, nanti nanti kita berarti ke orang ke gawak ke bekenyak tu Sam. Eh? Lebih lagi sedak ke gawak ship, sedak security deh. Mayu lah cerita sedak ada Sam bukan siko aja. Nya risiko aja nya.
1: Ya, nya sweh aku ngangau-ngangau ke bala security. Kau bodoh gawak bisi cerita kini tahu telefon kita nih Mel.
2: Kangannya dia ke benar merundang kangannya dia ke sidat telefon dia ya orang kemayuan cerita tadi kita meda ya ya ke ngasuh kita namanya takut bekenya deh okey ndak ke kita meda ngam semangat ke kita dia sem tai ke bekenya nya orang ke gawak baru rumah mayat bilik mayat utai kenya tentu bisa cerita
1: ya bisa nah kenang
2: ya
1: halo
5: halo
2: ya selamat malam
5: malam.
2: Siapa tu?
1: Oi.
5: Sina binti Abdullah hari Kampung Iran.
1: Oh.
2: Hari ni tadi?
5: Hari Kampung Iran.
2: Kampung Iran. Dini ni.
5: Oh, Sina binti Abdullah. Eh, tangau kura ini sana
2: nya. Oh. Bisa cerita wai ne.
5: Kenal jimat dia.
2: Au.
5: Kenal ke dia main?
2: Jauh gini kan Wan?
5: Kamu ni kan lain, tau? Nyanyi ada.
1: Aman.
5: Kak, saya cerita ke sudah 11 dari bulan 8 tu sampai lama
2: lah. Oh, baru nyanyi.
1: Baru dia tahu ne.
5: Jadi dulu hari bulan 8 ya tadi kenal petua itu nabah bu. Apa bubu benua ni suai dia nak tapi semua kepala dia. Puluh hari bulan. Sebelas hari bulan lepas yang bubunya kemayuan dan mau lihat pasar ini dah. Ada apa? Kira 11 hari bulannya tadi tapi tiba-tiba saya yang tadi bubunya tadi empat ambil sabak nuai masih di ni. Mulai tu ya ke Nur Cina ke sedih ngambil bendayangnya ada Pak Jumatan mana ada Jumatan kita ke guys Pan Dunia kita kentung dulu kan dah tapi kenapa ya dia ningau dah pegau-pegau
1: au ne
5: ningau
1: au
5: kalau apa bisa kakak kau ke dia ya nanya mau si kau nya namanya Kuyamat empat bayar lainai deh ya mana indahnya nan dia ku indahnya nama temeta indah deh damai bayar menda ya
1: tahu
5: ni ngah munginya tadi buai ku sangka yang cai buai sangka yang cai tadi kurang sedikit nadai deh sedikit nadai
1: tahu
5: orang tua kok petua itu tiga nyaw kena pada ini kok ini tua ini tua orang tempat bayarnya
2: au
5: 78 lah saya setiap umur ini tua ini
1: au
5: lepas yakin ikat buang deh tidak mana kamu jauh ya tidak buang
1: au
5: ianya tangkap bayarnya tadi ukai dalam air aku tangkap bayarnya sampai bayar akan perahu
2: tagup ya
5: tagup dari baru wah
1: ada perahu
5: abak perahu tidak mana ikat buang ianya tadi dalam perahu ngibun jauh umur 3 tahun nurun nak kena kuai tu ngiga nak jauh hari ni medak ya kena wai nyen ya. Apa tu wai nan aku. Medak aku tai pertangai dia ba atas. Pegau nya dai. Jadi kepaham aku nya tadi nya tadi.
1: Tau.
5: Dan aku pun udah mati.
1: Tau
5: Tenggelam ke ya? Medak aku ngawe tenggelam ke tai ke dem demak nya tadi. Demak aku yang penting.
1: Tau
5: udahnya tadi nikah kenal melaki dini minta teh tadi minta teh leban bisa rasa banyak banyak kaya nama tu di sini ngangam mengantau di sini nikah kenal ya ni ya yang anu kita nama kaya ni no net yang bu kemudah ada empat ayahnya kan
1: Tahu.
5: Mien ada lu mien. Udah ada baik aku lu. Udah tenggelam sate.
1: Tahu. Ya,
5: tiap ada tiap pertama ini. Aku kau nganu inau nya ane ini tuai tempat bayar. Nama makai baik budaknya. Dia semua anak mien ketiga tahun nya ada baik ya nya ada baik. Inau nya ngiga indai nya tadi.
1: Okay, ne.
5: Mama maiknya aku tok bahaya aku.
1: Tahu?
5: Adik ke ya nya tadi. Nama saya ini kak takut litih ketua petuai. Kak takut. Saya nya sikit udah pantut lah. Udah pantut ya main. Ini tuai nya dah. Nyam ya.
1: Au.
5: Titih ke udah titih ke tadi. Ya nya tadi. Nak tenggelam main ini tuai. Teran lawa aku ke ya bayarnya tadi. Leka ke ya kaku aneng di makai ya kaku ngano ya ya orang tuai ya orang susah kaku.
1: Au.
5: Leka ke.
1: Aman.
5: Nanti guna di main. Kaku berjakau bersampi
1: deh. Au berjakau terdiri mana tadi?
5: Au berjakau mau bayar ke main di tuai ni.
1: Au.
5: Lekak ke ya, nanti guna deh main ya, kakau kan jauh deh tuai. Dek, penak, nak dek, nak boleh masai ya dek, kakau lapan belek, udah sejak buat kakau kan nak berjalan. Udah kok pula, ini mau bayar adun, ada yang sama.
1: Au, ah, ya kau, atau diri, banyak dalam au.
5: Au, nak tempat banyak dek, dek. Cuma dek kemuah, ya, kakau kan nak, ya, jakau mau bayar.
1: Au, ah.
5: Tak bayar nak ke pun nak ke lekak ke nak?
1: Oh, nak ke bayar lekak ke?
5: Oh, nak.
1: Oh.
5: Kau bayar hanya nak buku iban. Aku mana petuai. Aku bayar aku kuat
1: tak? Oh, nyau mainnya tadi lah. Nari temu nya. Bayarnya
5: tak. Tiga hari. Tiga nak berjalan ya. Tapi nak lah jauh yang main petuainya.
1: Oh, ah.
5: Ada yang punya tadi. Bapak kenal ya petuainya tadi. Semua hari ya. Bapak aku. Sampai kini. Dua depak lebih sini hari bayar.
1: How ah? Ah, nak dah ke kita ke munuh bayarnya ni?
5: Munuh dengar ada lagi cerita ya. Kita tengah suah dengan kemenangan amat-amat bagi batu.
1: How?
5: Dengar tadi. Kalau lampak kuah ni, ni tadi mua bayarnya tadi dah.
1: How ah?
5: Ngamai nak suka tengah. Kenapa mesti mesti bayarnya tadi? Tan sama ke lupa aku?
1: Okay, au.
5: Au, lupa apungnya, cuba ya nyak parit. Yang lapan apungnya kena nyuah, tadinya tumbuh dalam parit, yang tadinya nyadi lupa aja, yang tadi lupa tu aku yang tadi aku yang nak tumbuh sepenuh ya dalamnya.
1: Au.
5: Tidak bekerja. Alai deh nikah, ku aku mana saya? Nama kenapa yang juga orang bisnis, kenapa yang ku aku?
1: Au.
5: Nikah kan tu dah hinya. Nikah lah nya tadi lama, bapak aku bisa setengah jam.
1: Au ah.
5: Tuai apa tuai itu tadi nyantai penangga pariatnya nya. Nyantai ke tempat perahu ni saya mentom kenuai mungkin mungkin tadi yang naik yang naik tuai nya pantuat hari pariatnya dah.
1: Hari lupa nya au.
5: Hari lupa aku. Dengnya dah tai mah tadi menantau aku. Menantau adik aku nya dah tangau ke kami apa bibi apa bibi.
1: Au ah.
5: Mai senapang.
1: Au.
5: Nah, mai senapang. Lalu masuk kami ke tadi agak parietnya tadi masuk bak nanga parietnya.
1: Au.
5: Tapi ke masuk ke dalam kena nak uli lapannya. Tuat ke perahu dua kuang dan nak uli ke perahu sama nak luar perahu aja.
1: Au au. Nak uli merau ke dalam kian mah nya.
5: Au nak uli ya. Antai lama ngantai lama direk ngantai menantu pun mau degi-degi megai senapang.
1: Au. Yang nak repot age?
5: Nak dai, ini tuainya age demak nya nya age dai.
1: Au au.
5: Makanya meda ai nya berjeleng aku. Nya ya nya bai ku aku ngano menantu ku nya. Ya nya.
1: Au.
5: Ya nya. Ngantai ya pancuat. Ya.
1: Au.
5: Kami empat ikut aja nya. Ayai mau menantu aku. Kuno laki bini empat ikau aja. Mau mula dia.
1: Au au.
5: Uje ketemu puang. Aku pantap ke semua puang nama pariet. Pantap ke semua puang ka? Ya karaga ke banana pariet ni dah.
1: Au ah.
5: Ya nya tadi lu pancuat.
1: Au.
5: Kangau, nanti hukumnya sekali ya. Kan suat dek, kum nanti hukumnya ngan, kan suat dek kita, aku nimek dek. Au.
1: Au.
5: Nanuk ya. Amat pantuat aja.
1: Oh, ayan ne.
5: Ayan.
1: Au, ngon netuairnya sekali me.
5: Au, ayan.
1: Au.
5: Ti mẹ mà nằm tàu cũng không thể nhận biết cần nó e ti mẹ ti cậu nhà khu đỏ e có thể
1: ào
5: khu đỏ ở lúc này cần nó tài liệu nhá em này tụi ai nhưng mà đau đây là các kia
2: hả ok ào ào
5: đây nhá ở đây giờ tại đây cần đặt tay vợ luôn trâu kami là bao giờ đủ dẹt cả cuống tận đầu giờ là lối mà cậu chung qua cuống nữa chẳng
2: oh bia
1: ào nè
2: nằm ở cái bàn nè
5: Tak berdiri ya, kata. Puh. Berdiri ya. Atau lemah, ada
1: penakut itu. Oh, medak ya.
5: Ya, medak ya berdiri. Amatnya, baru penyam semangat. Ketika hanya ngebat ke perahu kami, tau pun.
2: Oh.
5: Dan luang perahu kami kata, kami sigi lungkuk.
2: Oh, nanti kemasal yang ngebat perahu nya.
5: Oh, aku udah sediang kan luar buat dana kuang.
2: Oh, oh.
5: Waktu ikutin ke perahu, tau deh sungkul hari baru.
2: Au.
5: Aku sih ketat dan nak kuangnya.
2: Au, nyu tu paliak utai ke ni utai nu dia berayun ne.
5: Au.
1: Nung kanual dia.
2: Au.
1: Au.
5: Angkat banyak rampas bertunggal aku kena mai payahnya kenapa yang hari menantu ku. Ciko nya lapu ke bisa penyakit ampuas lebih nu ampuas dulu.
2: Au, takut. Takut menya kini.
1: Baik kesal baik dia makian menya.
2: Au.
5: Au.
1: Tertimak sih punya,
5: baluan perahu.
1: Oh.
5: Tunggu aku punya nimbaknya, baru amat cucul
1: ke. Kenal ini, dada.
5: Bak ni ya, ini kenal. Nak nemu, lepas maju kali nimbak lima kali tidak nimbak.
1: Ya. Napa tuat nama ti, kau deh?
5: Mati. Ya, udah ya ketimak tinggal punya sekali ya kebantuan baluan perahu kami yang nanya di negok semua puang kebut mimik nak semua puang datai semua puang lawan ya.
1: Au
5: Ari kena kerja tok ya tadi. Ari baru. Lawa. Ini kita lawa hanya. Lupa aku enggak lawa hanya tadi.
1: Au.
5: Palak no. Lengan ni. Ini tu ayah nyuda lekak-lekak ke belum perahu kami.
1: Au lekak ke ya.
5: Lekak ke ya. Tapi nak dongkeh dalam perahu. Ngai pula. Tapi pak air lah. Ya.
1: Au. Ya. Au. Au. Au.
2: Au. Au. Nanti ngawak ke ini tu ayahnya.
1: Dah mati.
5: Au.
2: Au.
1: Berapa lama dah hiriat ke kekia?
2: Au, ne.
5: Udahnya tadi ya, nya tadi sama banyak. Pala engo bereng itu, dah sama.
2: Au.
5: Kak manseng kira-kira hari. Rawat elabat besar.
1: Au, au.
5: Kenap ke? Kak suruh ya tadi.
1: Au.
5: Bereng ya tadi. Sesangkut gebab kayak buang.
1: Ya. Au.
5: Dia menobala munuah ya.
2: Lutih ya.
5: Timek, timek.
1: Au, ya. Uliah ya.
5: Au. Timek, sida ya. Nyati sebangkai ini tuai urunnya tadi.
1: Au, ah. Nadai mana?
5: Udah nadai garai aja lah kan ya.
1: Ya.
5: Nadai.
1: Au, ah.
5: Tinggi nadai garai.
1: Ini telahnya lah nyai mana?
5: Nadai garai.
2: Au.
1: Au.
5: Orang mati empat dari anak negara.
2: Aw, aw, dia cari kia dulu, kiri.
5: Aw, cari kia. Nanti sih kan nanti surat benang kan nanti batu buah ya.
1: Aw, ah. Kasih mana?
5: Aw.
1: Aw, lu ambil kita.
5: Nikal kita ke rumah. Aw, nikal kita ke rumah. Pak Tau ngambil ayun. Pak Tau nganok sih.
1: Aw, aw. Aw, nuan ibu ane dia.
5: Ya, apa tuai? Kau tu kudu gaul melihat aku bercerita.
2: Aw, aw.
5: Jadi kau apa tuai aku? Tanggungnya dalam perahu. Katanya kedekatnya di tanggungnya. Kau kau sana ada utang lalunya.
1: Kau kau.
5: Kalian aku bisa mendalamnya. Kau kau nya mencari kenang tanggung.
2: Aw aw. Kena ngebat.
5: Kenang kau tu kalian kena ada belama. Ini kena kalian kena belama.
2: Aw aw.
1: Aman.
5: Nikal menyatakan saya rumah yang dia ngamai kalian. Udah ngamai kain tadi alu udah berada alu udah datai orang ngamai kain yang tadi ini tadi alu tahu aku ni yang tadi kenal mati aku mau nek ya neknya nak tu berapa normal kan neknya
2: tadi au
1: kasih hamba nek
5: าอุตัยบักลาดอกิตใจนั้นตัวหลักตัว
1: อ้าวน่าปวดตัว
5: จะส่งได้มันใกล้บางใกล้ก็จะส่งผมได้ก
2: ็เอา
5: ตัวตะไคร้ยนตังลวงกาลัมเปล่าตังลวงกาลัมเปล่า
1: ไหลตุไหลนี่ตัวบัวนะได้นะได้นะได้ติมปังนะมานะมะบิเซ่มาแกง
5: บิเซ่มาแกงครับมะสัมปัดดําปอกอ่ะ
2: เอา
1: เอาม
5: ีดอกมันเข้าตัวนี้เรียกเสียงแต่ได้มายากูงาดูกินในตัวไอ้เนี่ยอย่าร่วมกับไก่เย็นอย่าประตูบัวอ่ะติเตียก็มะบินี่นอกใต้กระเดดําเดจะเรียกกับยอดินี่ไปบัวอ่ะ
2: มีการจัด
5: กันเอาแ
1: ป้ง
2: มาได้แต่ประดาวนะไม่บุญมาได้แต่ประดาวไม่ยอมมาได้แต่ประด
5: าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
1: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้า
5: วอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวมันได้ยาสิกิมาได้บักเกามันได้บักเกาตู้ปลายา
1: อืม
5: มันได้บักเกาตู้ปลายา
1: เอา
5: เอางั้นดิกะตะกุงไผสิเนาะไอ้เนี่ยถ้าได้อีนึงควายถ้าได้มันจะมาอัพแน่มี3ปูน
1: เอาก
5: ะตะกุงไผสิได้แม่ตัวไอ้เนี่ยโอแก้ปักปลายามาสิดำน่ะ
1: อืมเอา
5: เมื่อบ้านนักกุง
1: อืม
5: แต่บักสิกิอะกูกะกู
1: เอา
5: ทีนี้กูจะมาไม่เนี่ยมาสิลมาสกะกู
1: อ
5: ืมโตอะกูมาซอกิโตmada ia mada atas penuh bayar kaku aku tu ngagai bayar ke nangkap ia
2: tu
5: nganuk tu ini kita ngumai tak ngumai kita mati lemah
1: aman
5: aku nganuk sedak
1: au
5: tik tanah percaya dia tu mati empat bayar ini nureng kaku benung munung bayar benung munung bayar adin
2: au
5: nganuk sedak ada aku tu dah ngaban
2: มันได้เนี่ยก็น่าได้บักเก่าเนี่ย
5: นั่นเออบักเก่าเอานั่นเออบักเก่า
1: อ
5: ังกาดูได้เนี่ยแต่เนี่ยตายอุรังกมัยบายอนตาได้ตาอยู่ปัจจัยยาแล้วคือได้แล้วตาเดิมตาตายอุรังกมัยบายอน
1: เอา
5: โยลามังเอเดียเนี่ยตาได้ละคนต่างงานเตเลโรบาปูเลียแต่งานไม่เอได้ยาละบันเนี่ยน่าได้มาแซงเกลตีเนี่ยน่าจะลับอะไรได้
2: เอา
5: เนี่ยสิได้เนี่ยเอบารูอามาดเอานาได้บักเข้าเงลยบายอตะกี้เนี่ยตาได้อิเปดีรูปีรูปละบักเข้าตะกำบายอน
2: อ้าวๆๆมารำนมารำ
5: อ้าวนมารำนะบักแรงเนี่ยบักยอเนี่ยนังกัดแรงเนี่ย
2: อ้าว
1: อามาด
5: อันตัดได้บายอเนี่ยตาได้อามาดนาได้เลยังซีเกนาได้นังเลย
2: โอ้นี่เ
1: อาล่ะนาได้บักเข้าในตัวไอ้เนี่ย
5: นี่เลยcari ke na tuai ma dai le
2: au
5: ide na dai mengele tukang ke sida en kayo pada mama baya tu ma dai ngelai
1: oh ngelai tu baya tuai pia
5: na dia nya tuai pa aku mau tuai kin tu ma
2: pate ngene sige udah tinggi ya
1: kene ke ngelai entot na dai ne
5: na nya kira ketawa wa ma cab am namian le cabut dai ku sudah ente ente namian nya
2: au
1: au ah
5: nganu kira besai di re bayarnya bayarnya 14 tahun bayar di
1: nya
5: sai bayar nya nya
1: kok kok kita mensia nya bisik kena dai ngelai menya
5: kita bekenya kini nah dai le cara riat ha tak le rupa punya kena nariat ah
1: au ah
5: mari le ni ke kata
1: oh au om sai bayar nya
5: besai besai bayar Akai ke bapa kaki banyaknya teman yang ni. Tiada kaki kini teman yang.
1: Oh, si masuk suruh kabar mayanya.
5: Bisa teman tak ini kuai orang ketanyaannya aku menya.
2: Oh, ne.
1: Nanti ngiga ela.
2: Baru ni nanti ni tahun tu tadi ne.
1: Oh,
5: 11 hari bulan 8
2: ya.
1: Oh, nanti ngiga ela.
5: Utai ke ngaku aku menyam semangatnya tadi dayanya mah namun ngai negok sumbu apuang berdiri ya.
2: Oh, lapanya bukannya ni bisa cerita ya apa aku ni.
5: Kanya petua yang sini.
2: Au tau tau uji ke ya.
1: Banyak banyak nak nemu tanya ne.
2: Uji ke ngapa nya kata ke nya?
5: Uji ngapa nya ya.
1: Tak pistang kala dengar orang madah kemunyi nya manya.
5: au.
1: Oh,
5: bukan ke- aku cuba. Ingat dek aku cuba. Bisa aku cuba ngau masuk tengah saudara dengan teman tu. Ulang berapa mayanya cuba sini. Dan aku kecerita ke daerah ibu aku ke dek kacau bayar bayar ke nganit tengah perahu aku. Nilai ketinggal kena kakunya.
1: Au ah.
5: Au kan aku bisa cerita mayanya sebab mulai bayar tinggal bak gandung perahu dan ni aku.
2: Au.
5: Dia mutai kena aku berjalan di budiau dai.
2: Au.
1: Au ne.
5: Au.
1: Aman. Ya.
5: Sama aneng. Aneng ke kak nguji pilaya aneng kak nguji.
2: Ya, aneng nguji apa?
5: Aw, ane yang kamu jinga pak.
1: Aw, aman.
5: Aku untuk tadi, sedikit tak.
2: Umas.
5: Umas ya.
2: Iya,
5: aku nanti.
2: Iya, iya kaku, sedikit nak.
5: Aw. Bagai apa tu seperti wayang nang iga ya, nang iga
1: emang. Okay. Saya Umar juga. Tang, ambil sekejap
2: ceritanya, ambil ceritanya tadi. Ambil tadinya, munyi kuyanya tadi. Ajar ya, munyi anak tak uji ngapa ke tua teta. Munyi kena tu kriam bulu pakai.
1: Nanti lah lah yang nak pakai ya, Tang.
2: Amat baik cerita bayar tu deh. Sam deh. Aku kalau je cerita engkau tu, tak kau kau cerita genggam semangat. Kalau aku berarti ke, kalau aku temui di situ tempat kau malah kaban deh sobat Sam. Mandi kami, mandi ke air sidaknya tadi deh, mandi lemai. Bisik kaban ku sikut je. Madah laban sidak menua sidaknya terlebak namanya bayar deh sidak ya kati ku madah. Sigi bisik bayar ba petai air sidaknya. Jadi laban kami kin, air kami kin. Nadai utai bekenya. Jadi aku nak nemu bau tanya mansa bayar kat datai kena ke sidak bau nama kati ku kita mana bau lang au bau lang au nanti utainya namanya nyengentai na bau nyuka bisik semeknya ya ku sidak ya kangau ku sidak ya nikik nikik ana ana baik dia agak dek ko ko sidak yang anda aku berpengit ke aku tak lepas kena nemu nikik ko nikik ko tak mansa membayarnya
1: tai pedak mama ne
2: apa dak wati sing tang bala demi anda ya kru ku semangat ya sem ne laban angkanya bisa cerita gak ba nua orangnya dia bayar segi nak jauh sidak ya jadi bala demi ya ke sama ngau mandeknya tebelak dia menya mandek aku nah. Kena berani.
1: Au, sidak
2: dah terlebak. Lalu pemadau ya, aku nurun pai.
1: Orang menuanya dah terlebak.
2: Ya, dah terlebak.
1: Au, nang tanya, nang anak ngacau ya, jawab meh.
2: Au.
1: Okay. Kita ini mau nanti bak jom krokodil bau sidak layan amat.
2: Au, au, bau lang.
1: Bau lang, bau buat.
2: Au.
1: Halo.
2: Halo, selamat lemai. Eh, selamat lemai. Selamat malam.
1: Ya, selamat lah. Halo.
2: Siapa tu deh?
6: Kerumah
2: kami. Mana itu dingin tu?
1: Nanti terang dah nyawa deh, wai.
6: Nanti terang.
1: Aw ah, ingat mimin.
2: Siapa tu deh?
6: Cilingo.
2: Aw, siapa tu tadi?
1: Terang, aw.
6: Rimuang hari.
1: Rimuang.
2: Rimuang hari kapit.
1: Kapit.
2: Aw, aw. Aw dengar ke cerita orang nanti dari mua?
6: Dengar.
1: Dengar ni.
2: Aw tu mampu bisa cerita ni.
1: Belum galai tu pula bak kau.
2: Iya.
6: Dengar waktu cerita belau sebab gini ni.
2: Aw, aw.
1: Okey. Aw.
6: Lepas lima tahun kau ni. Dito tu benar kena lu baliah dito.
1: Aw, aw. Okey.
6: Tu cerita pasal ngasau tu.
1: Ngasau.
6: Sebab kami bertunggal dengan Asau.
1: Au.
6: Kutiga ada rumah ke sana.
1: Mupu lah.
6: Asau rumah ini. Kutiga rumah ini.
1: Au.
6: Asau ngulung baik. Kau baik dengan air sekarang. Bermua kamu di air sekarang. Jadi, dia keluar air berjalan ngulung airnya. Kalau ini dengan udua. Lalai.
1: Oh.
6: Ale belau dua. Ana lek dua tu aku ya kan aku.
2: Au.
6: Ame, ku apa beli yang gamak ku ya kan aku. Ni beli yang baik bisa ninggal dua ke ke ke. Tapi nak ngalaman lebihnya bedau jauh dah. Sampai tu dengar mak. Dengar berjalan ke luar ya. ngam keluar jalan je. Kalau nak babi.
1: Oh, au.
6: Lah, de babi itu saya. Kira saya tu gigih semenjak kau kita. Kata mak aku, ni buat si mak aku ya, lalu dua petai, babi mudah selamat dah, lari.
1: Ya.
6: Ni lalu dua nak kena kau ada.
1: Aw.
6: Pantap deh pantap aku ya, kan aku. Dengar kak kau, apa yang terbaik?
1: Aw.
6: Jauh maku guno guno kau pantap.
1: Aw.
6: Oleh, buku yang babi lari juga kau. Ni babi oleh pantap lau nyeruga babi. Dengan terlek, lek kenwai kenwai yang sebenarnya babi kerti mek ku.
2: Awak?
6: Lebih nikah air sungai kusir kusir juga nikah.
2: Ya.
6: Anak ni mek ku yang anak ku pantap dek. Ku yang ku awak ku ku. Gunok gunok ku tengok mek. Dukokir, ini yang aku tu kawan tapi ya penguin yang ke babi, kawan kia dek, mu babi.
2: Oh,
6: ikut kan tuap.
2: Ah, ni kan laban dek
6: ya. Ah, muda ni kemeyan, tu naik ni tadi.
1: Oh,
6: udah ni tadi muda penguin. Apa nak aku kerja belum kaya senapai. Ada tentera senapai yang kau tadi ngacir ke belakang kian.
1: Oh.
6: Baik ku terap, lewa babi ini kena tuak ngui yang baik ku terap. Ih, kena tuak apa yang kata semua. Aku nak ada mua, aku pecat ke mana, nak pulang.
1: Kaya.
6: Aku ni, dia tengok nak dek, nak ku main rumah dek. Aku dia tengok timel, terlihat babi ini, lama akan beli aku. Aku ni.
1: Eh, bahaya, man.
6: Bahaya, ke bahaya ke. Bahaya banyak, dah babi ini tu nek.
1: Au, ah.
6: Dia yang ingat punya lapang dah tak ada baru dua kia dah tangkap dua dia yang baru ngecuak sama ngeluko yang kakung ni aku ngegetak je aku ni lah nanti ngelak aku kumai remunua dia
1: aman yang si strom semua
6: au lapang ke yang kakung ni ni tu naik dia timak tu dia telik nu dah kakung ni
1: aman ni.
6: Apa dia tak jelunya, nanti tu tak demlai mian.
1: Awanan dan noni ya, kau deh.
6: Ya, ni muda nak mian tu nai baik kacau soalnya. Saat itu kau deh pi, nanti dia dah kita.
1: Aman, kau berbola.
6: Pakau ni,
1: macam mana? Mimpi mana? Aku nanti mimpi nak mana?
6: Awalnya muka aku.
1: Awal.
6: Sampai kami dua lepas perahu pulai aku musik ya. Musiknya nanti dia pahai aku dia orang.
2: Ya.
6: Dia pahai juga aku ni.
1: Napa yang tarik orang?
6: Kau tarik lagi ngau aku dia.
2: Ya.
1: Awal.
6: Nya aku balo dah sok aku ni balo ni lu baik. Aku kena aku ingat dia di sini nama kamu dia aku ya.
2: Ya,
6: aku ni.
1: Aman.
6: Yang tengah kamu tu aku nak ya. Tak dengan semua ke? Aku ingat dia di sini.
2: Ya.
1: Orang mancal ni tadi ni.
6: Ya, nak mancal. Mereka banyak. Pemek baik tadi.
1: Au.
6: Mereka keluar cuma
1: kerja.
6: Kadang tak aku nak. Lalu. Ya, udah kan mulai upai.
1: Aman.
2: Aku.
6: Bapa ni kerja lau, ini ni sade. Jadi mimpi balak, jadi mimpi jai.
1: Aku ah.
6: Tak mal, ya.
1: Nih. Aku.
6: Pulai sudah lemai mencak. Kita menua kami dia bisa pun, kumai kita pun. Lama tahun nak terjajam ni, aku buat.
1: Oh, aw.
6: Dari sisi lawari menua kami yang masa nangangnya kerupuk. kalau nanya belum manfaatnya bicara dengan seorang.
2: Oh, saya tengah caw
1: ni. Saya rumah orang jadi ya.
2: Saya belah macam kerupuk.
6: Okay, kemudian tahu berapa takut dengan manfaatnya.
1: Oh, nak tambah orang macam kerupuknya.
6: Tak, menyalahnya nak dia tahu.
2: Angkat tak orang berani ngambil pelabaku.
1: Awak. Nama suatu tu naik orang dia air ya.
2: Iya.
6: Orang ketemu kan nak naik ya.
2: Iya.
1: Aman.
6: Ya kan luang kak kelabak.
1: Aw.
2: Iya.
6: Jadi. Okay. Dia mengenai kayak macam tu nak tak kuat.
2: Aw.
6: Kuat ya.
1: Aman. Okay, Rimong.
6: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Rimong. Ya, ya betul.
6: Okay,
1: selamat malam.
2: Iya, mayuah balap ninga tu akan usi cerita malam tu the same deh. Jadi tu hari sikup peninga kita hari Selamat tu same bisa ngirim ke cerita yang mega. Jadi ko ya, tu cerita gimik sebab tu ko ya same deh. Maya sida ke namanya tadi sawi. Bermadan sawi
1: aku
2: deh. Apa ya apa ya ngau indai aku ya. Abah lurinya deh apa yang riba ko ya lurinya diketukan apa ya ko ya jadi apa yang ngintai apa ansut ko ya ya tinggal dalam lurinya laban kaget miet ke kacau meh ko ya ngacau tay ke dalam lurinya desem deh sekali meh lurinya berjalan ko ya naban kia lalu labuh kebak ko ya deh nasib nak ko ya lurinya panggai ba pun sawit. Ya pun ada penama Nini nak kesal apa yang ngintai medan nyeluri berjalan ke diri anak ya ke dalamnya labuh kelebak panggai berpun sawit ya malu dia tarik orang kau nama bakal kubinya katika kita ya tarik orang kau nyame nasib ke nada yang nama-nama ya cerita ya nyesem
1: hai ne henti nada pun sawit entah dari sampai temu meh kau nak lebak dia apa apa aku okay halo selamat malam.
7: Hello, ini
1: Cia Hasu. Oh, ini Cia. Okay. Ada tay baru nih ini Cia. Okay. Ya, malam tu nih cerita nuan ini Cia.
7: Cerita semua anak aku kesat tu.
1: Apa nih?
7: Kesat tu. Saya mana bungong.
2: Ia
7: aku ngampungan ujung.
1: Okay.
7: Aku nak ke kami. Aku sudah kenyang sih tu sama malam sesuai dek.
1: Okay, sama malam.
7: Aku nak ke kami nuas suang tu sebab bisa nada jalan macamnya.
1: Aku.
7: Baik bisa jalan dek. Aku
1: berada tak jalan macamnya.
7: Aku. Tapi ane kiko nya, sebab sabarnya. Jadi pulai ke suang kita.
1: Aku.
7: Aku tu macamnya berada kerja dek sepuluh dia.
1: Aku.
7: Ya, ya, maya nyo susu bulan tu pula. Dan ya, song kita, semuanya dia nak kita sikau ni mong, mong tiga ni, ada besar ngau. Dan ya, pulai nua, song pulai malah nua saya sesuatu sesuatu dia. Pulai baru. Nak kembali ke jalan ni, nak buat nafas stress, mungkin. Jadi cerita yang tinggal pemnyari ko masih boleh ya. Ya mudahnya. Ada wap sampai orang. Sampai orang kan wah ya. Dia semua jadi masih dalam nyari dari ya. Tuhan pulai ni kuat dia semua hein wah pulai. Tanya pasal ni cerita. Ucuk kita nya. Pasang yang kita yang pernah ke jalan lain. Nama apa tu? Kau tu nama yang nak sah tu ada. Nak kurang aku. Saya tu tu hina tu tu ni. Jadi dia kau nama nama dia kau nya. Tapi tentunya. Bisa telefon kau dah jalan nya.
1: West
2: kenyanya.
1: West.
7: Kau tu dia hanya nama apa? Dia kau dia aku. Aku tu mesti dua L. Nak waktu sini ya mudahnya pasang itu betain. Tapi nak sah berbaik baik aku nak kesan. Ia muda dunia muda cerai tuan kurang nak tahu pun lah. Tengah tak baik aku cerai putus kenal.
1: Nih.
2: Tak
7: cerai bentang aku cerai. Mai. Putus jalan itu pun ngebelak aku ke aku kan ya. Tepat tua balik. Tua gempa dikit lagu tak muda bungai. Tua hantar dikit lagu tak muda bungai. Tunaik aku ya.
1: Au ah.
7: Sebab mata bungai. Ni kau bahu dah lama, nuai, ni lawa sampai le sangau dia. Banyak. Betul, dia lawa nuai dia. Apa itu nuai dia? Ya, nuai macam putusan.
1: Au.
7: Banyak ni depan dah aku cerita tu. Mulai sudah ya ke sabah ke nak cerita ada ke situ.
1: Au.
7: Anak kita sama nenek ya. Banyak sih tak ya tiga enam semua saya aja semuanya nanti buat kabinnya yang nanti buat ya nanti ada tu masih sih tak ya nak beri ya sama nenek
1: aw nak bedak batu dengan tu
7: aw kita yang nanti buat kalau kita ya kebetulan kita ya sama nenek nak beri ya nanti ngawang banyak sih nak semua tidak ya pun
1: aw
7: nam kita tadi.
1: Au ne.
7: Au.
2: Ya.
7: Ya. Ada ngawa kita ada kita ada yang pulau tinggal mesti tak ada rumah tak yakin. Ya ke pulau pegang tu pincian nanya.
1: Au.
7: Kalau sampai pincian semua.
1: Au ah.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Nyak lagu lama hari Niang Michael Jemat ngau Roslyn Jati Biang tadi Mel.
1: Iya, nasi gamat. Jadi Roslyn Jati Biang tu Sam ngau tinggal mayu bunyi ke promo kita bisik dekat merindang bala kita ke bisik datai malam anugerah catatan sampai juara di Betung 3 bulan 10. Halaban katik ko kita Runiang kita malamnya kita mai penyanyi-penyanyi lama kita ia kagi uliah di baik kita yang tadi di gumpul kita buat setiap pentas sidang tadi mai lagu-lagu ke lama-lama jadi bakal umur kita itu Sam aku nak nemu duan meh jadi umur ku tunjuk tuai akan hingga lagu-lagu lama mungkinnya Sam
0: aman Arino lebih lagi malam hari itu dah
1: iya nasi gamat
0: di panadai orang ke lama nadai orang ke baru
1: ukai ke kita mandah kita ngai dengar ke lagu baru de Sam lagu baru tu pan kita sama kak ganinga atang ya kadang-kadang ya lebuh tua ke dedugau nya tadi kak ganinga lagu lama
0: Tengok,
1: lagu lama. Okey, peningat tu sekali
0: tau. Okey, bisik peningat baru telefon tu Mel. Okey, ya.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu deh?
2: Buka.
0: Janayang tu kini? Ini nyawa Janayang. Temu.
1: Bisa cerita Janayang ne?
2: Cerita, ya, saya
1: Musim Borian tu kemarin.
2: Baru kan capai si gay tadi. Telah buah membuah riad dan saya gay ke je. Saya kedua minggu temu dah.
0: Baru dia tahu.
1: Benung musim borian kita dia ana jana.
2: Nyuka ujuang ya.
1: Nak ngirung ke kami dua sem kita.
0: Tahu ke rum kita ne.
2: Saya kedok korang. Apa pelawa singgilau, bukan pelawa singgilau aja. Tunjukkan nyau. Saya
0: Kira
2: ke cari kenapa dua riad aja.
0: Nasib mimpi mana ya? Kau deh.
2: Ada kita bukan apa tegam sungat.
0: Aman.
2: Aku kedap tadi. Tahu. Lengan pulau kami tu
0: mian lah. Ya, saya ke sesuai harapnya mak. Saya lengan pulau kau. Ya, kubai ta besai mang kelangan pungulu ku ya.
2: Tanai bu ya mah. Au. Tanai tahu kan dia tahu kesal, cerita kesal lah kita.
0: Au au au. Oke, oke Janang. Terima kasih ya Mayo, oke nah.
1: Iya.
2: Au au. Mau dekat tuh di sofa.
1: Au.
2: Kita ingat saja ke sebut tuh.
0: Au. Aman, au. Ya. Cerita
1: sama malam.
0: Terima kasih. Ya, lah kan.
1: Oh, cerita cerita kena tinggal yang borian ya tu neng. Jadi aku berarti ke bawah Facebook YFM tu. Ken ga Sam. Bisa ga namanya cerita lebih kurang sebaka
0: ngau. Tinggal borian.
1: Tinggal borian dari Richa Undup. Lebih kurang kenyanya tadi Sam.
0: Okay. Cerita. Tanya kenyataan tadi nih.
1: Musim Rian tu kemarin
0: kenya. Okay. Ya, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa tu nih?
3: Tuan Bill
1: tu. Siapa tadi?
0: Tuan Bill.
1: Tuan Bill.
0: Dini nonton yang bunyi
1: bunyi benong hari jalan itu.
3: Ya benong driving na handfree.
0: Okay, gimana?
1: Kaya ni nih, nak penjalan jauh?
3: Nada iba ere kucang dito
1: aja. Dito aja. Okay.
0: Iman. Ya, bisi tai ka to si itu deh.
3: Bisi cerita lah.
0: Okay.
3: Cerita tu dalam tahun 2025 tahunnya kemarin.
1: Agi baru.
3: Ya, agi baru. Tu cerita lebuh kemis buat di Selalang. Kami tu kerja lah sebenarnya tu semua. Kami kerja kerja kita buat na perahu. Di Selalang. Jadi kami sebuat tu tidak nemu lah, tidak nemu kendor ke di tujah kami kena perahu tu kawasan ke ini kau kita yang mata kendor alai Pulau Kijang ke.
0: Punusah karam suba.
3: Karam. Jadi lepas mes waktu ke ngena perahu tu tadi. Tubuh kami bisa 8 iku.
0: Empat
3: iku sitik perahu lah leban buat ke kena minyak mir. Jadi orang ke ngau kami ke depan bot tu tadi. Nadai ke madah ngai kami luarnya kebenaran enggak tahu di tengah. Tidak tahu di tengah perahu mir. Jadi lepas kami buat ke tengahnya tadi. Kira dalam pukul 2 lemai kenyalah benong air benong ombak pasang besar mamat. Danya makin ke tengah makin balat ke ombak. Makin ke tengah makin balat ombak. Lain tu kuati. Lah kami buat nang bising kena life jacket lah. Nang bising kena life jacket. Danya tadi makin ke tengah makin nyo leban abot ke kena aku tu dulu. Leban ke meda andor alai ke kat dituju kami lah. Danya kali meda bala kaban di belakang tak nadai. Tak nadai ya. Dia lah leban umbak tu tinggi deh. Kadang nang amat nada di pedang lagi belakaban ke belakang dien. Kami aku ke diluan kami leban aku ke ngeluan ke kami sebuat kami bersimpat iku. Amat kami aja kenal. Tang dalam rundiang dien sikit nada rundiang bukai. Sikit mati. Danya nyo kira bisi udah jauh baru bisi medok bot belakaban tu tadi. Bisi lantang mimit kan sehati. Nyo tang umbak mainnya nang balat. Nasib orang ke bot orang ke driver bot kemenya pandai
0: Landia
3: nang orang kelebok tengah tengah gelombang kan. Kami sebuah tu tadi nang pernah yang mau pengen diri tak berjaku tang anggap hati sikit sama megang sikit ngumbai diri pun mati. Dan nyo dah kami sangkai balakaban bukai 15 minit sudah dudi dari kami. Leban ke mic board dia ke dudi yang tadi nembia. Nyak besi ya besi yo pan takut ke. Dan nyo dah kami sangkai lama mesti ndak bercerita aku ndak lain nang ndak bejaku lepas nang agi
0: kesal
3: agi kesal
0: au
3: udahnya kata sama dia nyo udahnya baru baru lihat bejaku baru membayar dirimpu hidup
0: au
3: udahnya baru bercerita iya madah ke lai kendor kami di tengah kami nyo muara muara tapi kena mau menemua muara bas lalang
0: au
3: nyo kendor iya madah ku ayo ke ngau kami teribanya tuk mendor pulau Kijang Karam kelio au nyo tapi kami nemu nadain ke tengahnya
1: iya au
3: ya nyo
0: nyo nyo boleh di tengah nyo ya
3: nyo okay nyo boleh di tengah boleh di tengah tang mesti buat pesain di postal buat ke pesainya boleh tengah pulau aku tang mesti ke nyelinting jamil anang maya ai ka pasang
0: ku meda ditau ba muara Kuala Rejang ya ya
3: au muara Kuala Rejang ya bisi nama menua nama siti dia siti ko orang
0: anu ya au bisi nama nya dia ne au nasib ya, kita nadai nama-nama ne tuan Bill
3: ya nasib nadai nama-nama nyo kami pulai nyo terpaksa lah kami ngiga rut baru ngiga jalai baru ke luar lagi bisi simpan video kekenangan
0: au aman tuh au
1: oke
3: insyaallah cerita genggam semangat
1: ya terima kasih
0: genggam semangat ya au terima kasih
3: tuan Bill terima kasih Steph
0: au
3: ngagai di jam melati
0: oke oke sama malam genwan au
1: iya amat munyi ko tuan Bill nya tadi sapa tu sem nanti kita namanya gawak tu suah mindah ngagai dundur ke bukai tu deh banyak macam penyelebak ke diasai ke kita deh bakal ngesidak tu tadi mah kadang-kadang buat menua orang kena kalak di tujah kita di tujah kita gak sem deh
0: nadai
1: kita nemu ni utai ketau ni utai kena tau ti orang tak madah ke kita ini
0: tu raja mana
1: ya sekemat tau lagi bisi sem deh
0: atau nang awak nganti peninggal kita ke bisik bertelepon baru dah tahu lagi okey harus telepon kita 082258633 ngau 258634 okey
1: apa nama
0: perindahan ulo tu ah nyuka ujung-ujung tu nyuka bebelak membalak ni
1: au nyu ujung-ujung jam mengkanyu bisik ngenguap
0: maka tua tu

0: Okey, angka bisik sikut dua lagi meh neh Mel.
1: Mm-hmm.
0: Orang ke dekat bercerita nyandi tua lagi nganti sidak ke dekat nusi cerita. Berdau ngujung ke awak kita.
1: Bagi bisik 17 minit lagi sem neh. Yeah. Untuk kita yang tadi gulai. Ya, au.
0: Awak ajak meh.
1: Ya.
0: Seraya ke ngujung cukup ke jam kita.
1: Au.
0: Halo.
2: Halo.
0: Au, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Au, siapa tu oi?
2: Kakak Ibi tu tahunnya sebab bisik kau telefon untuk telefon baru ga?
1: Bisa cerita ni.
2: Ya, jadi cerita tu cerita tahun 70-an sebab maya maya lagi biak liat mutuang mutuang. Kau kami mutuang biuran buat nangkal ke?
0: Sama.
2: Jauh tempatnya lah mutuang cuma lalau kelihatan dari rumah kami kampung Rakainya. Nemu maga orang. Berjalan harinya nyangka aku lebih sejam bisi berjalan. Kira pukul 6 makanya bisi nurun. Sebelum pukul 6 makanya datai dadian kurang lebih aku 7 kap aku 7 lalu makanya datai kebun getah datai diannya. Nya dia akunya hari rumahnya hari kampungnya mai ukui berlama-lama. Nanti nadeh berap ukuinya mereka rumah panjainya. Ya kau tanya kan nikah. Berap aku ukuinya setiap pagi berap hari ukuinya. Ngagai namanya kumai kami tindas sebarang udahnya leka aku dia sumpah tindas sebarang nikah lu kuenya. Udah nyanya ngai aku ngelekak ada dia tindas sebarang mu magang kami serumah
0: dia.
2: Baik ku sampai kin ngagai kumai kami tindas berteluk. Dedian nyu jauh ginya baru aku ngelekak ini tiah bari kuenya. Udah nyak ngai ku geng ngelekak ya gi de baru tu udah tindas sebarang tu ku kami. Udah tindas berteluk nyen baru aku ngelekak ya. Mai ukuai bare hari aku takut kena diri aja ne. Kita gi biak lihat takut nadi seorang ngau namanya berjalan kampung puang ke diri-diri aja. Kata tiap pagi mutuang kin. Datai de dia mutuang aku dah ambil putuang dulu. Kurang lebih pukul 10 pagi. Pagi dulu dah ada pemirit ni letak dulu dia. Dengar aku utai kutainya memunyi. Nama katanya ketika dia takut sama aku. Ketika dia diri aja dulu di kampung puang dia jauh sama mamanya. Memunyi katanya, katanya munyinya. Nama katanya ketika dia. Halo, nyau ke dampir ke munyi katanya. Pedah aku mayah dengan semesainya. Akai aku takut.
0: Mayah asne.
2: Kaya akan makai buah. Mau jauh terdampir pemiriatnya, mau jauh ke kami. Nyak tekak pakai dia. Udahnya. Dampir kia. Dan mau kue kunya tadi, lalu nyala.
0: Okay.
2: Nyala ke kuenya. Nyala. Lalu degagai kuenya, bapak. Lalu lari, lari jauh. Ada yang mayuah cerita ke minyak aja. Dia memang takut mama mai kita kena diri. Nak. Dia lagi biak kuliah. Tahun 70-an ya dengiranya. Kira berapa belas tahun kita umur aku lebihnya.
0: Aman.
2: Kayak takut mama mai. Udahnya. Salah ukuinya. Lalu jauh. Lalu nada lagi ya. Nah kanya aja cerita aku malah kanya aja.
1: Terima kasih ya.
2: Jauh mamai
0: anu
2: diri aja berjalan.
0: Ini mayasnya.
2: Nanti ianya anu kita ini kita nanti ini ke baru. Mata ke dan kayu mata ke lengan kita.
1: Ya.
0: Aman. Okey, kakak Ibi, terima kasih.
1: Okey. Ya, selamat
0: cerita.
1: Aman, saya nanti kita tak bertibi pada telefon atau ke YouTube deh kita berarti ke maya atau kriang maya tanya ini buat sebut teh tua bunyi ko ya nanti deh temu ngutanya belah babas kediri gage aku nak temu ku nak bapai nak bindai lari sem
0: gagai lari laju ku tanya
1: katiknya
0: yang ruyak kebohrian ya
1: sekali singkang tua katika 20 singkang tua kadang nak sesingkang ya.
0: Amat eh. Nau lihat sekali ni.
1: Ya, au. Jadi ya terima kasih ngagai ya malam dengar tu aga. Habis sudah bertelepon malam tu cukup mayu. Sem ni. Au bisa bapak ikau ke dah. Nyala terima kasih. Sukuang kita buat program kita ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka. Ya,
0: cerita apa mana-mana ni. Okey, harap ke boleh bertemu bak minggu baru ni lah peningah ya. Jadi ninggal kita ngau lagu hari Jimmy nyayang tu Sunyi Nadainwan. Selamat malam, selamat melelak semua. Okay, bye-bye.

Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Paya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sapa dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi rewind. Penung ringat, penung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay yang kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama kebilia pamit pangkiang na deh nya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua ti aku ungkah kemua pintunya teh kepanua oh kelapa
1: mana mentas penting kamu pintu
0: nah wah ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yup.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, Ngopi, Mega, salam Sarawak. Saya Ungagai Selampur, Peninga di Sarawak, Tanah Kenyalang pagi tu. Bukan yang baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu, pagi, hari 4. 24 hari 9 tahun 2026. Tentu ya, awak nur kami yang muka kedai ba pagi hari 4 kita ke satu Pengerak Pagi. Sebenarnya manu angkuku dia kami udah angkuku dulu. Ngergas ke mata kita ba pagi hari kita ke sari tu. Terima kasih ya kita semua lawan dah milih YFM jadi ke stesen pemerinang kita lalu pihak mega dalam kandang 6 jam sebelum waktu tadi. Ya, dia tidur malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawas. Di segulai sejalai ngau kita berengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi. Jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh ba tindu malam kita. Jadi dia tu agreement udah berbalik wayah. Kami nada agi ngasuh mata kita lelanuak tang bawa Pengerak Pagi kita ikut sari tu. Kami endang ya datai ngasuh mata kita yang tadi regas agi. Okey, jadi ya bakal selama megak ya sebelum kita ya nyingkang ke muagi ba awak Pengerak Pagi YFM kita ke sari tu. Mana dulu kita beri terima kasih ya kagai petara hati udah nampuang seput kita ba dunia injau bakal ke sari tu. Lalu pihak mega minta berkat ngau minta ambiang ya bab ngau ia ke dekat di kerja kita semenjai hari tu ngarap ke nyatari mujur megang di pejalai ke. Lalu bawa Pengerak Pagi YFM kita pagi tu aram kita ya dia wajinu nama belabes sampai dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist ba sampai pagi YFM pagi hari 4.

Selamat pagi bila pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seven Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Cantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bila pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudah bunyi tu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang ke kumai seduaya bak ayat tu pagi tu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi tu tinggi perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu. Bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisik tubuh tau ke bisik anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Teman ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemakia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muka Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merenyang. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisik. Jadi kedua terkulih dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita kini tunggal, uka reti nyak tengok pengawaknya, nak ulang dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita, betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita moga lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peningat. Mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita, hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita lu ngerja semua ke badas baka ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan baka Elizabeth semuanya ke nyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyanggup semua balai naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan bisik kurang ada sedikit perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal tokukai, saup sidak ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh leban berkat dari Nuan. Nya dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Jesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi, umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap langannya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Sulka Jaku Pransang Kesaritu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, bedau untuk temu dekat dibalas ngau manah.

Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita kelup tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal, tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ingat. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak letak taruh ke kita misial. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngembuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajaku iban. Aku ndak boleh ubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita.

0: Biak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta termega ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar mega tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu nama perkara tengah kita endak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing ya memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobala kabar nah, bukannya ya bertemu pangan
3: yang sebulan lebih
4: ya sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon
3: non kena tangkap cikgu no penyala
4: Nggak,
3: nah, kalau tangkap merti. Dan tadi Dene buat panjai, macam-macam style.
4: Buat panjai, nanti masalah sikit diikat belum. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
3: Tangkap cikgu.
5: Kan subak, zaman ku subak, ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
4: Ya, mesti
5: celuang ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Harapkan mata kita udah regas mending ke lagu Ti Semampaya dikenang sepanjang ya jeman. Lagu ke dibai Jeffrey Hanyaloi. Ini tadi ya kawal tua kelia bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke

bang kuliah, nggak pergi daya itu. Si pulai gaya zaman kuliah, amat tak ngasai ke menisak makan semua.

jadi bawa berapa GY FM bakal selama megah ya. Mari kita berhati ke sekedar berita yang kebisi di Ayan ke Facebook, berita RTM Sarawak ke pagi tu. Kalau sekedar berita yang kebisi di pedaku Facebook, berita RTM kita ke pagi tu. Berkenang ke Peliliah Menua Serian ke Alaya Berindia Ari Ikas Pengamah Gaya Angin Datai Ba 211 pukul 8 lemai kemari. Lalu Berindia Arinya ngujuang ke semua school bagi Peliliah Menua Serian ditutup sarito. Okey, jadi pengamah nutup dalam sekolah tu tadi nyapa semua MC 108 buah sekolah ditutup. Lalu ditiap ke Pengerang ke dikeluar ke bah Facebook Jabatan Pendidikan dan Negeri Sarawak berpelasar ke bah IPU ia ke cukup anak manah bah menuanya inya ngelui area 201 lalu nembia sarito naya perengkah ngadu sesi persekolahan cakup belajar ari rumah. Lalu berita berkawal ngau maya sekolah terdekat dibuka baru dekat di Padah Nangkan Ketu Ila. Nyatanya berita yang kebisi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak. Lalu berkenang ke bah IPU yang kena record ke bah pagi yang Peliliah Menua kita pukul 8 lemai kemari. Serian pemadu tinggi yang datai bah ikas yang kecukup dan menah bah pengerai yang 211 ditangkan ke ngawa kucing 188 dan menah ke pengerai yang bergabar sabahan 184 Seri Aman 174 Seri Kai ngerikut ke 164 Sibu 165 Mukah 160 Bintulu 175 Samarajau 164 Miri 160 Limbang 152 Ngau Kapit 125 semuanya tadi nak mana ke pengerai magang. Lalu berita yang ke Bukai Megah TBC dia keluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke bak penyalah nyimpan disil ngau endak belisian ke Alaya Siku laki dia menua kucing tu udah dihukum RM20,000 bak penyalah yang tadi nyimpan barang kawalan ngau endak belisian. Jadi Mahkamah Sesen Kucing udah merintah bak hasil jual minyak disil tiap punya poya 650 liter di pelabak ke penyampau datai bak RM2,509 tu dijadikan jadi hasil perintah menua. Okey, jadi bak penerang ke dikeluar ke pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke barang kes tu udah dilucut ke hak lalu dekat dilupus ke sidak pihak pendawa. Lalu pagi kemari dia KPDN Sarawak udah ngagak Siti Dawang resiko lelaki Mahkamah Seksyen 4 Kuching lalu tuduh tu tadi dibaca bak Muhakim Rashida Abdul Halim ditiah ke penyalah bak peraturan 3-1 peraturan kawalan bekalan 1974 tiada dibaca begulai ngau Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jadi lelaki itu tadi ditemu salah udah menyimpan minyak diesel ba awak nur nyimpan optiris 4 poin kusuang bersepadu kena 16 mas nyin subah awak saja bukan saja kadang kita mudah mak pengawak kita ke bersipan ke bersetuak ke minyak tu kan nama tu kena kita jemah gila tang kena ingat nanti yang nyau ngelewi hari berapa drum kita ke disimpan di rumah tak ke disimpan kena ke dekat diguna dirimpu nyapan siti penyalah nanti kita tu tadi nyimpannya ngau nadai belisir. Lalu berita ya ke Bukai Megah tu ngenang ke perusahaan yang kebisi nyadi pagi kemari bak Peliliah Menua Asap Belaga Dian ke alainya tadi empat pintu rumah bak Umar Padang Sungai Asap Angus. Selalu empat pintu rumah tu tadi Angus pagi kemari ianya bak dapur dua pintu rumah ti berimbai. Okey, nyadi nitiah ngerang hari pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak madaya sidang terima kangau urungi pukul 9.05 pagi kemarin lalu 10 raban pemadam api ngau pihak megah sebuah jentera area balai bomba ngau penyelamat belaga udah dianjuang dur ngesah alai penusah tu ti penyawahnya
90 km area Balai Tau, lalu berpasar ke Ari Britaya ke diterima area Raman Bomba Skrela Sungai Asap Madaka. Pin tadi udah dia padam ke ngujuang kejadian nak nyerarai ke Bukai, lalu ba penyawah luar tu kelimpah area Jalai ya ke Miet nyari ke Pedanggul dua Raban Bomba tu datai ba lokasi itu. Okey, yang tadi sekedar berita ya ke BC di Ayan ke ba berita RTM Sarawak. Lalu anak-anak ingat ujung minggu atau ila 25 hari bulan 9 ba auditorium P. Ramli Kuching dia malam kebuca bintang kecil dekat di atur kalaya BC 6 iku finalis terkebala anak kita itu berebut berdua siapa nak jadi champion ba bintang kecil ke tahun tau ianya Sofia Adilia Christina Reza Melissa Ros Arina Ngapimga Aryan 6 ikut saya tu udah dekat mantai ke pengelan dia sudah ngur narir hati bala juri atau bala hakim mayanya ilah jadi program tu boleh di pedak kita live ba TV2 Ngopi Mega RTM klik lalu kelimpah areanya mega agak di kucing itu nada salah kita boleh terus tak tahu ba auditorium meri sukuang ngagai finalis ti adik kerindu ke kita. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesamarat yang ke bisi diterima kami ba email YFM Iban Ngopi yang megah ba nombor WhatsApp konti kita intang sebenarnya sekali lagi berperindang kita inggau siko dagi penyanyi Indo ia ke Evergreen bagi tu Josephine Jalian merenang kita.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lagi kita di kubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan kita ia ke terubah bawa pengarah pagi YFM natai ke pesan pemati ke dikiru mamun anak mersat ke pagi tu nyari pesan tu tadi nuju kapal belayan ia ke dia bandangan pawun lubuk lampu penuam senuno ngopi mega kapal belayan ia ke dia badanau nanga buang sepuna jukun samu kerangan pinggai kapal belayan ke dia batanjung asal ngat tanjung baru Sungai Pelandua, Beduru, Pelawa, Putus, Teberu, Kebelayan ia ke Diabak Munggu, Gernias, Bukit Kemantan, Nanga Bangkit, Dobar Rumah, Bangkit Rembai Baru, Bangkit Rembai Lama, Bangkit Ijo, Engkerbai, Lempawang, Udu, Lingit, Kebelayan ia ke Diabak Nanam, Nanga, Jitu, Sungai Rian, Gaus, Kebelayan ke Diabak Bulu Hantu, Geraji Atas, Geraji Baru, Pakuah, Lawing, Melayu Ilik, Ngau, Melayu Ulu Layar, Majah, Sungai Kabang, Padiah, Begumbang, Pedanuam, Bengkang, Jungkal, Kabelayan Kediau Baslulap, Pasak Atas, Pasak Baruah, Luban Ulu, Batu Lintang Layar, Mupuh Atas, Ngemupuh Baruah, Penyelanih Kanan, Penyelanih Kibak, Lubau Lama, Lubau Baru, Jaluah, Semumuk Baruah, Seruai, Ngau Piak Megak, Peter Datu Kediau, ba, Taman Melihat Kucing, Ngau, Staf Lembaga Ladam Malaysia, Staf Kabelayan, Ia kenalah dia, Rintai, Kerita Kediau di Kucing, Semana Betuang, 100,000 miri ti ngelala Lucy anak ambau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Lucy anak ambau. Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau. Ni yang Lucy anak ambau tu deka di Sengai Balamayu berumah anyi matup pakus pawah kena malam pergila malam 5/25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6/26 hari bulan 9 ke Pendam Batu Ancau kebelayan ke dipesan di terdatai ngesah Nusara Batu lalu kanemu silih lagi tahu bertanya ngagai Mamut Meresat apa nombor 013-8122-523 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum Mamut Anak Meresat ke pagi tu pesan madakin daya ianya Lucy Anak Ambau Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat udah nadai kemari hari 3/23 hari bulan 9 lalu ni yang Lucy anak ambau ni yang Lucy anak ambau tau ke bini ni yang meresat tau deka di Sengai Balamayuh Barumah Anyi Matup Pakus Pawah kena malam pergila malam 5/25 hari bulan 9 sudah ke Danjuang pagi hari 6/26 hari bulan 9 ke Pendam Batu Ancau kebelayan ke dipesan cinta ratai ngesah Nusara Batu lalu ketika nemu silih lagi tahu bertanya ngagi anak niang tu ianya Mamut Meresat bernumber 013-8122-2523 lalu pesan kita yati kedua pagi tu istimewa pesan pemati jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau rumah gua na sungai paku mujuang rumah nisan na sungai paku mujuang sungai tiau bala ke diau baulu mujuang nanga bawai baliah rumah aluang nanga majau kabelayan ya ke diau Kalimantan Barat Indonesia bala ke diau pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Markus anak bujang jadi pesan tu tadi mereka Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 ni nyari minggu atau tadi lalu ni yang Markus anak bujang ni yang Markus anak bujang tau ke apa kili tau dekau rintu bala mayuah malam pergila malam 5/25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ilak 26 hari bulan 9 kita akan mu silih lagi berkawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai kili anak asuak bernumber 014-868-5251 nandu baru pesan pemati ke dikirum kili anak asuak ke pagi tu pesan madah ke Markus anak bujang Markus anak bujang tau ke apa kili udah nadai kena hari minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang. Ni Markus Anak Bujang tahu dekat di itu balam mayuh malam pergilah malam berlima 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapiat sebedau ke dianyong pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9. Kita akan mesti lagi kawal dengan penuh Sarabatu tahu bertanya ngagai kili anasua ban nombor 0148685251. Jadi pesan kita ia ke Siti Tau Setim juga pesan pemati ke dikirim Tuerma Josephine anak Jonathan Man ngari ke Indaya yang tadi janam anak calat yang dipesan tu nuju kabar belayan ia ke dia Batamian Igu Stapang Uluya tanyir tajam pelugau balingian ngopi mga kebelayan ia ke dia bayan tasia ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke ditu magang tinggal Petrus anak Jonathan mana tau ke Yus tau ke anak ni yang man jadi pesan tau madah ke Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke Yus tau ke anak ni yang man udah nadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu ni yang Petrus anak Jonathan man ni yang Petrus anak Jonathan man tau dekat di Senggai baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien hanya kena malam atau lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagilah pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan mu hasil lagi berkawan ngau penusah batu tahu bertanya ngagai cermah Josephine tepu bernombor kusung 19 5888 997 tau ke ngagai Angelica No ban nombor 0195489509 dan baru pesan pemati ke dikirim tua rumah Jespin anak Jonathan Man ke pagi tau nyadi pesan madah menjadi ya yanya Petrus anak Jonathan Man Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Neman udah nadai kenari doa tu tadi 22 hari bulan 9 lalu yang Petrus anak Jonathan Man yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak yang mantau dekat di Senggai bala mayuh baru mah Josephine anak Jonathan Man Tamien landai batu 36 Tamien malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kita akan nemu hasil lagi kawal dengan penuh sarap batu tahu bertanya ngagai tu rumah Josephine tepuk bernombor 0195888997 tahu ke ngagai Angelica No bat nombor 0195489509 lalu pesan ya ke Siti Tau ianya pesan ke dikirim Edward anak Ancap tau ke Duat nya dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baru rumah nyalang lubu empit ulu awek seratua piamkan nuju balai ke dia menangatui seratua sungai keruang ulu awek nang risau sungai lelabi kerap tinjar kabelayan ke diau ba rumah Richard Pai Bakas piamga bala kelbiagi Rubian Cambai semnyadi Margaret Cambai tau ke Inaya Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang piamga Pungulu Abau Nawiang pengajar bendet ngau kabelayan ya ke diau di Kuciang Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri ngau ya kenalah dia rintai keritu ti ngelala lancap anak guna jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna dan adai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 ba spital lah Miri lalu yang lancap anak guna yang lancap anak guna tu dekat di Senggai balam mayuah malam pergilah malam 5 25 hari bulan 9 balut 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kita akan nemu silagi kawal dengan penuh sarap batu tahu bertanya dengan Edward Lancap atau kebunyian sawit menombor 0128892997 tahu ke dengan Gilbert Beji dua beli nama mau ban umur 0138074325 dan baru pesan pemati ke Ricky Rom Edward anak lancap tahu ke dua beli nama dua tahu ke punya sawit pagi tu jadi pesan mada kapaya yang lancap anak guna lancap anak guna tahu ke apa dua tahu ke Aki Brandon udah ngadai kenari dua tu tadi 22 hari bulan 9 hospital Miri laluan niang lancap anaguna niang lancap anaguna tu deka dia senggai balamayuah lemai apa kira lemai 525 hari bulan 9 balot 352 jalan bunga raya 7 taman bumiko Miri sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya dengan Edward Lancap tahu kebijakan sawit bernombor 0128892997 tahu ke dengan Gilbert Beji dua balik nama mau bernombor 0138074325. Lalu pesan kita ia kelima ianya pesan ke dikirim Jimbu anak nuyang tahu ke apa ya derman yang dipesan tu nuju bala ke dia ba rumah Liman Entalau rumah Velia Sungai Pinang rumah Unya Jambu Lalang bala ke dia ba rumah Tebang Belaya rumah Jelani Darai rumah Mulu Kujuh rumah Karyana Murad rumah Billy Mejuang bala ke dia ba rumah Peter Iguah Mujan rumah Jack Payes rumah Padi yang ngebunu rumah Kunsil Pulau ngopi mega kebelayan ke dia ba rumah Cawang Pulau rumah Manai Pulau rumah Tawi Belawan rumah Sawi yang Merutiah rumah Mani Pelepua rumah Nyalau Muman Spa kebelayan ia ke dia ba Bungkang Enteban Ubu Ulu Tanjung Sekerang meriung keliling ngopi mega balaya ke dia Balimbang Suai Niah Geluang Nibuang Bunu Begiang Tito dua berumah ngopi kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke nuyang anak nyalu nuyang anak nyalu udah nadai hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalu niang nuyang anak nyalu tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu angge kita ya kakak nemu sile agi bekawal ngau penuh sarabatu tau bertanya ngege jeni ba nombor 0135691814 tau ke ngagai derman ba nombor 0199794957 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Jimbu anak nuyang tau ke apai derman ke pagi tu nyadi pesan medah kapai ya yanya tadi anu yang anaknya lau nuyang anaknya lau udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anaknya lau niang nuyang anaknya lau tu deka di segai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 ba nanga tebat lalu kita ke kat nemu sili lagi kawal ngau penuh sarabat tu tau bertanya ngagai jeni bernombor 0135691816 tau ke ngagai jerman bernombor 0199794957 lalu pesan kita ya ke enam pagi tu istimewa pesan pemati ke dikirup Niki anak Joseph ngari ke silas pilih lalu pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia ba Sungai Liam 3 buah rumah Seluai 2 buah rumah Satap 3 buah rumah pihak megak bala ke dia ba Malang Bakuang Selepian 3 buah rumah Sungai Nipah Bakuang Bakas Bakuang Seruas Bakuang bala ke dia ba Tapiang Tinjar Kuap Sebuti Kelintang Sebuti Temam Bakuang bala ke ba Macan Kenawit Betuang Penasu Sibu Rasau Niah Balingan Muka Selangau Miriah Kapiat Ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Uban Anak Lamit jadi pesan tadi madah ke Uban Anak Lamit Uban Anak Lamit udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Uban Anak Lamit niang Uban Anak Lamit tau deka di senggai bala mayuh barumah Justin Manai Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebedau ke di Aguang Pegila pagi hari 5 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah dari Ngesah Nusa Rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Niki anak Joseph ngari ras pilih pagi tu pesan madah ke Uban Anak Lamit uban anak lamit tau ke inai niang lidam anak kasian. Udah nadai kemari hari 23 hari bulan 9 lalu niang uban anak lamit. Niang uban anak lamit tau dikau disenggai bala mayuah barumah Justin Manaya Sungai Tulang Bakuang Blok A nombor 15 kena malam tergi malam hari 4/24 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi hari 5/25 hari bulan 9 ke Penam Daya Lambir. Okey, jadi minta kebelayan ia ke dipesan sampalah data yang sah penusah Rabato. Lalu ketujuh setiap pesan pemati ke dikirim enjan anak rabuat jadi pesan tu nuju kebelayan ia ke Diau Basmanjai Sungai Yuang rumah Merapuah Suau Baliah kebelayan di Sungai Suat Sungai Gad Anak Ramuang dengan ngemah kenawit piam balaba Sungai Pako Mujuang ulu bawai ngawiak nalah di rintai ke ditu ti ngelala rabut adua beli nama abut anak munsang jadi pesan mudah ke rabut dua beli nama abut anak munsang udah nadai area dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu deka diintu bala maiwah ba rumah menua mancal Sungai Yuang Kapit malam pagila malam hari 5/25 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 kita akan nemu si lagi kawal ngau penusah Rabatu tahu bertanya ngagai enjan anak rabuat aban berkusuang 1946722 tujuh kusuang lalu baru pesan pemati ke kirim enjan anak rabuat ke pagi tu pesan madah kapaya yangnya tadi rabuat double nama abut anak munsang rabuat tau ke double nama abut anak munsang udah nadai kena hari dua tu tadi 22 hari bulan 9 lalu niang rabuat tau ke double nama abut anak munsang niang rabuat tau ke double nama abut anak munsang tau dekat dintau bermayuah malam pergi lah malam hari 5/25 hari 9 barumah manuk mancala Sungai Yuang Kapiat sebedar di Anjung pagi hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 kita akan musih lagi berkawal dengan perusahaan rabatu tahu bertanya ngagai enjan anak rabuat bernumber kusung 1946722 kusung lalu pesan ia ke Siti tu setiap moga pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah lalu pesan tu nuju bala ia ke Diau ba rumah Seliwang Nangan Cermin rumah Puso Nangan Cermin bala ke Diau ba rumah Ukau Nangan Bawai rumah Minggat Nangan Bawai rumah Tuan rumah Pilimon Bawai pian moga bala ia ke Diau ba Nangas Tulik Batarajang Sekayu Aib Baliah Sekayu Batarajang ngau semua kebelayan ia kenalah dia rintai ke dito tinggalah semua anak ranggau pesan tu tadi madah ke semua anak ranggau semua anak ranggau udah nadai ba hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang semua anak ranggau niang semua anak ranggau tu deka di sengai baru rumah ukau nanga bawai baliah kapiat malam tau lagi inya malam hari 4/26 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5/25 hari bulan 9 kita ke kak nemu silik lagi kawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Rosin Ranggau bernumber kusuang 1943840027 tau ke ngagai Lingga Ranggau bernumber kusuang 1382 06 547 dan baru pesan pemati ke dikirim Teresa anak berawah ke pagi tu ngari ke Ranggau anak lubang jadi pesan madah ke semua anak Ranggau semua anak Ranggau dan ada di hospital Kelang Selangor kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang semua anak Ranggau yang semua anak Ranggau tu mereka di sengai baru rumah ukau nangga bawai baliah kapiat malam tu lagi malam hari 4/24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi ya pergilah pagi hari 5/25 hari bulan 9 sila lagi kawal ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya ngai Roslin Ranggau bernumber 0194384027 tahu ke ngagai Lingga Ranggau bernumber 0138206547 pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum dieng anak lamawah ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala kababelayan ia ke dia bas kayu sungai Mujuang, sungai Gat, pemga bala di kayu sungai Majau, kayu sungai Paku, kayu sungai Baliah ngawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala lamau anak jua. Jadi pesan tu madah ke lamau anak jua, lamau anak jua tu tadi udah nadai kena 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua, niang lamau anak jua tu deka dintu bala mayuah kena malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 balot 27C rumah luwet genturuang pelajau sebedau ke di anjung pagi hari 6 atau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngau penusah Rabat tu kita tahu tanya ngagai diang anak lamau tempu ba nombor 0145832408 tau ke ngagai Emily Sebi anak lamau ba nombor 0102339798. Nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak lamau ke pagi tu pesan marah kapaya ianya lamau anak jua, lamau anak jua udah nadai kenal satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang lamau anak jua, niang lamau anak jua tu deka di Sungai Bala Mayuah malam pergilah malam hari 5 balut 27C rumah luit genturuang pelajau sedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9. Sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tau, tau terus bertanya ngegaya diang anak lamau penumbur 0145832408 tau ke ngegaya Emily Sebi anak lamau penumbur 0102339789. Lalu pesan ya ke 10 setimuga pesan pemati ke dikirum ginsat anak lajar tau ke Indaya Lias yang dipesan tu tadi nuju semua staf sekolah kebangsaan Nanga Lawiah piamga staf klinik kesihatan Nanga Mujau kebelayan ya ke dia bas manjai batang spa, batang layar, batang padia, batang sekerang ngau bala ke dia bandang masjid ulu kenawe julau rini tau ke ima anak patan ke dia barumah ribau tagap niah seman anak ungun ke dia barumah gelisah suai ulu anak dakun ke dia badijiah mukah ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu. Jadi pesan madah ke rugai anak dakun, rugai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rugai anak dakun, niang rugai anak dakun tau ke apa Elias tu deka dintu bala mayuh malam pergila malam hari 5, 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipecah datai ngesahap penusah Rabah tau ngagai rumah isup Nanga Mujau sepak betuang lalu silik lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai banumber kusung 19768212 tau ke ngagai daduam anak rungai bernumber kusung 19 kusung 59473. Nanda baru pesan pemati ke dikirim ginsat anak laja atau ke Inelias ke pagi tau nyari pesan madah kelaki ya yanya rungai anak dakun, rungai anak dakun tau ke apa Elias udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 hospital Sri Aman lalu niang rungai anak dakun, niang rungai anak dakun tau ke apa ya Lias tau deka dintu bala mayuah malam pergila malam hari 5 25 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 6 tau ila 26 hari bulan 9 kabar bayan ke di persanah di pita datai ngesah penuh sarabat tau ngagai rumah isup Nanga Mujau sepak betuang lalu kita kak nemu silik lagi tau bertanya ngagai Lias anak rungai bernumber 0197682130 tau ke ngagai daduam anak rungai bernumber 0199059493. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu ngatai ke pesan ngetas ulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita nuju kapal belayan ya ke dia bak sungai ya Sibau Kapiat, sungai Angau Kapiat, pemga bala ke dia bas kayu ai Mujuang, entawau Bali ya, kayu ai Merirai, kayu ai Bali ya, kayu Batang Rajang, suang Sibu kenawet bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak Melayu wang. Niang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak Melayu wang. Dekat diatur kena arena minggu baru nyanyi lah. Tiga hari bulan sepuluh lah. Bak rumah satu Malaysia kapit jam 8:30 pagi. Lalu muak ke lemai pengawal menjadi ke lumbuang. Kamu layani ya ke pesan. Kita datai nguluk pengawal tau. Lalu kanemu sili lagi. Kita tahu bertanya ngagai Roland Blayuang penombor 011-400-7178 tau ke ngagai Ensuna Munjau penombor 011-299-2250. Lalu baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum peninggal kita madah ke pengawak ngetah sulit lalu menjadi ke lumbuang ni yang munjau tau ke dua balik nama bunyau anak Melayu wang dekat diatur kena arena minggu baru nyanyila 3 hari bulan 10 bak rumah satu Malaysia kapiat. Jadi pengawak tahu lihat dekat diatur jam 8:30 pagi lalu muak kelemai dalam ruang pukul 6 berkanya pengawak menjadi ke lumbuang. Kita akan mengusir lagi berkawal dengan pengawak tu lah. Tahu bertanya ngagai Rolanda Blayuang bernombor 011-400-7178 tahu ke ngagai Ensuna Munjau bernombor 011-299-2250. Pesan kita ia ke situ natai ke pesan ia ke dikirim Linda. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia di Kuching Miri Bintelu Piam Gabala Baklabit Bakuang Bakas Bakuang Liam Bakuang Tulang Sebubut Temam Pemega Sungai Nipa Satap Bekenu Tiris Bekenu Mamus Buti Seluis Buti Bala Basuai Nia Ngawiya Kenalah Dia Rintai Kedituk Tinggalah Bilo Anak Jawi. Jadi pesan tu madah ke Bilo Anak Jawi. Bilo Anak Jawi tau ke inai ingai udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Bilo Anak Jawi niang Bilo Anak Jawi tau ke inai ingai tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 berumah igang Sungai Selepian Baruah Bakuang sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia kedipesan di bidang datai lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngagai Linda bernombor 013-499-1256 tahu ke ngagai Boniface bernombor 011-888-78487 nando baru jaga pesan ke dikirim Linda ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Bilo Anak Jawi Bilo Anak Jawi toke na ingai udah nadai kemari hari 3 23 hari bulan 9 lalu niang Bilo Anak Jawi niang Bilo Anak Jawi toke na ingai tau deka di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam

9. Kabar belayan ia ke dipesan di Pita Sampal datangnya Saf Nusara Batu. Lalu kan musih lagi kita tahu bertanya ngegai Linda bernombor kusung 13499-1256 tahu ke ngegai Boniface bernombor kusung 19887848 7. Lalu nguyang ngegai pesan dia ke 13 pagi tahu inya pesan ke dikirim gawan anak melebarnya dia pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia baru masuli rumah Ani, rumah Petrus, rumah Andi Insewel, rumah Amba, rumah Mandau yang gak bala ke dia berumah muda, rumah Kinsi yang rumah Budiana, rumah Migi, rumah Norlina Lansi, rumah Ngawen, rumah Janti yang rumah Minggu, rumah Rimong, rumah Subi yang rumah Stevenson, rumah Lindang, rumah Undum, rumah Sudua, rumah Nyawai, rumah Shibadini, rumah Bunsian, rumah Liana, rumah Go, kebelian berumah atau rumah Jandang, rumah Lanyau, rumah Mandau, rumah Alat, rumah Joni, rumah Jali, rumah Luni, rumah Ngalu, rumah Semali, simpang Bakuan, pihak Megabala Batu Duang Gau, Jenuri, Kedia Barumah Awal Batu, 17 Jalai Bintulu, Miri, pihak Mega menuju kebolehan ia ke dia Bas Manjai Jalai Bawang Balengian Sungai Anus Semelajau Seratua Bajau Selambuang Gau yang nalah dia rintai ke ditu tinggalah Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang. Jadi pesan tu madah ke Christopher Layang anak melebar, Christopher Layang anak melebar tau ke Najiang. Udah nadai kemari artiga 23 hari bulan 9 laluan niang Christopher Layang anak melebar ni yang Christopher Layang anak melebar tu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 ada 24 hari bulan 9 sebedau ke di Anyung Pegila pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan di pita datai ngesah penusah Rabah tu ngagai rumah Banyang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai gawan anak melebar bernombor 0196924076 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0137894521. Nah, baru isi pesan ke dikirim gawan anak melebar ke pagi tahu jadi pesan madakamnya dia Christopher Layang anak melebar, Christopher Layang anak melebar tahu ke Najiang. Udah nadai kemari artiga 23 hari bulan 9 laluan niang Christopher Layang anak melebar ni yang Christopher Lai yang anak menubar tau dekat rintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagi lah pagi hari 5 25 hari bulan 9 kabelayan ke dipesan di Pusat Sampal Ngesah Nusara Batu ngagai rumah Banyang Pulau Kijang Jalai Selanyau Muka. Lalu sili lagi tahu bertanya ngagai gawan anak melebar tempuh bernombor 0139794521 tahu ke ngagai bunyi anak melebar bernombor 0196924076. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami. Ianya pesan yang ngintu 100 hari kedatai Ari Alvina Kurai anak Julius. Jadi pesan tu nuju bala ia ke dia ba teragus 4 buah rumah. Jeruak Sungai Pinang, Sungai Segak, ngopi megak bala ke dia ba simpang pundak. Sebangku Mawang, Kesindu, Ruan Cangkul, Ruan Seru, Ruan Suria. Kebelayan ke dia ba Senkujang, Sepawah, Semelatua. Batu Pengasah Semunjan pihak pegak Rapak Seratu Sungai Mirah Lempawang Betuang Sebang Abiat Tanah Mawang Kerangan Merbuai Batu Kudi hingga uya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah niang Julius anak gendau tahu ke dua beli nama ngandan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu 100 hari ngawa moin terbalu ke niang Julius anak gendau tahu ke dua beli nama ngandan dekat di atur ba rumah ini telagus baru kena 27 hari bulan 9 tu ianya hari Minggu tu ialah jam 9 pagi. Kabar belayan ia ke ngelala diminta datai nguluk pengawak tu ilak. Dan baru pesan ia ke dikirim Alvina Kurai Ana Julius ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawak itu satu hari ke niang apa ya ngomong terbalu niang Julius anak gendau dua beli nama ngandan niang Julius anak ngendau tau ke dua beli nama ngandan dekat diatur kena hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 ba rumah Idimang Telagus Baru Semunjan. Lalu pengawal tu dekat berengkah diatur jam 11 pagi minta kabar belayan ia ke ngelala tu ke dipesan sampal datang ngulu.

0: itu ila. Jadi nya nak kami natai ke seberat bawa pengarap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: So kalau bagi rumah ya so.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tuk mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia okay semina ketua ia jak ti bisik-bisi peranan ia mega ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebuah bisik anak ya bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya. Nadai hari ngemata kana. Nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi. Utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor. Ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki nya leka bini yang mesti mantuk madah ngagaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Selamat pagi, bergulai dengan aku, Ken Michael. Mendiang ke berita pagi hari 4, 24 hari bulan 9, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Kerjasama RTM, Media Sarawak, degap ke pengawak ngenatai ke penerang. Latih pengelandi orang Indo, lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisik. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Nyabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Radio Television Malaysia RTM dekat negap kagi kerjasama ngau agensi media ke dimpu perintah Sarawak. Kepala Direktur Upis Penabur Dato' Ashwat Ismail badah tiap agensi oleh bersilih pengelandik diri hari perspektif berita ngau perkara kenyadi serta gulih ke isi berita ngau ngatur program bak pala nalai ngatur sekali ke genak cara fizikal tau ke digital. Kerjasama tu pegak negap kagik pengawak ngenatai ke penerang ngagai bersia mayu. Yang maksud ke jakutu ngagai pemberita pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Perintah menua dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS dekat negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu kelebih lagi kena mengangkat ke pemanah pengawak genatai ke penerang dengan rakyat di benua tu. Kerjasama tu megak bungkur pengawak berkongsi ke bahan arkib RTM di Angkasa Puri menyengkaum koleksi sejarah dengan gambar lama Sarawak gambar diperkongsi ke baru dengan Raban Nembia. Yang maksud kerja kutu bahawa media bergulai dengan Kepala Direktur UPS Penabur, Dato' Ashwat Ismail, pengudah nemuai meribasa kakai Premier Sarawak di Kuching. Ngenang perkara bukai, UKAS dekat ngatur kerja jurai bergulai dengan Raban Media. Bas kedat zon di Sarawak kena nyedia kediri napik pengawal pilih menua PRN. Dato' Abdullah madah tu dikenak ngemudah kebala reporter gulih ke pun penerang yang kaum sitak dun, palan alai gundi, penyampau pengundi, latar demografi serta rekod pemutus sebenar tu. Kerja jurai tu megah dekat berunian ke pemar tadi tapik bala media lebuh ngelawak sitik-sitik tempat. Hari bulan dur ngatur PRN lagi bedau ditebu. Tang pengawak nyedia kediri hari sukut ngenatai ke penerang ngagai media benung di pejalai ke. Lebih 14,000 ikut mujur nambah ke penatai pemisi ngena latih tidi boleh hari program latih pengelandik orang Indo WST kenyau hari tahun 2022. Menteri Pemansang Orang Indo nembiat-biat dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 40,808 ikut orang udah ngau masuk WST kenyau yati ditumbuh ke tahun 2015 subak. Kedia tu WST bisa nyedia ke latih 4 batang pengawak ianya berjahit, pengantak, kulinari serta spa ngau urut. Kuas ke dipilih, belalau ke pengelandik tiulih mansut ke hasil serta nyadi pun pengawak dagang ngau penatai pemisi. Yang maksud kerja kutu maya pengerami graduasi latihan kemahiran vokasional wanita ke diatur di Kuching. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sikut lelaki peranak menua di Kuching kena hukum RM20,000 ketegal ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nadai lisin. Mahkamah Session Kuching Megak ngasuh hasil nyual minyak diesel 650 liter ia ke berega RM2,509 pulai ngagai hasil perintah. Direktur Upis Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke barang kes kebukai diambil sidak pendakwa. KPDN Sarawak ngenatai kedawa ngagai lelakinya bak Mahkamah Session 4 Kuching. Jaku tuduh debaca bak muhakim Murshida Abdul Halim nitih ke penyalah peraturan 3/1 peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 ke dibaca bergulai dengan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki itu ditemu mai minyak dieselnya maya Obstiris 4.0 bersepadu ke dijalai ke kena 16 hari bulan 3 tu kemari. Projek ngagak baru Dewan Kampung Sagu Sebuyau ngaungkus RM214,242
Udah tembok digagak kena 30 hari bulan 5 tahun 2023 serta udah diserah ngagai peranak menuanya. Adun Sebuyau Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek Hari Baru Program Transformasi Benua Pesisir RTP-nya berengkah di Pejalai kena 13 hari bulan 1 tahun 2023. Dewannya jadi palan tip guna benar alai ngatur pengawak ramah Raban Bangsa ngau program sidak bak menua tu. Sama udah tembuk ianya projek ngagak baru Padang Futsal Kampung Sagu ngau ungkus RM199,091. Projek tu berengkah di Pejalai kena 5 hari bulan 6 tu tadi serta udah tembuk kena 18 hari bulan 9. Padang Futsalnya bisik nyedia kepalan alai belelak ke lantang agi ngagai bensia mayuh kelebih agi Raban Nebia. University Teknologi Sarawak UTS benung merambu pengawak ngangkat ke pemanah servis ngau proses kerja universiti. Aritik ngemerat ke pemintar tiru tau ke AI. Vice Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman madah ke UTS bega merambu dekat nyedia ke program akademik kebaru yang kawam program perubahan. Pansia berkawal dengan pemanah langgur nyedia ke program perubatnya udah tembuk kena bulan 7 tu tadi serta udah dibantai ngagai lembaga pengarah UTS kena 17 hari bulan 9 ngambil berjalai ke atur nangkan kenya. UTS diatuk bisik kira 5,700 pelajar. Perkaranya dipansut ke ya maya nemuai meribasa ngagai Premier Sarawak di Kuching. Meri bantu baju pelindung panas ngau hujan ngagai Raban Media di Bintulu. Ketanda terima kasih ngagai pengawak Raban Pengarah Berita keseluruhan ngenatai ke berita atau ke report ngau ndak ngira gayari. Bajunya diberi adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ya badah ke pengarah berita patut berjalai ke tangkup pengawak ngulih ke penerang serta ngenatai ke berita ngagai bensia mayu. Bajunya megak bisi elemen pengelala media. Kena kemudah ke Bensia Mayuh ngelala pengarah berita maya sidak jalai ke pengawal. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Kerjasama RTM Media Sarawak negap ke pengawal ngenatai ke penerang. Latih pengelandia orang Indo lebih 14,000 ikut mujur boleh penatai pemisi. Ngembuan barang ke dijaga perintah ngau nanelisien. Sikut lelaki kena hukum RM20,000. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arvain, Syazari Zalian, Aileen Naswil. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cha kenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Statistik mandang kepenusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, Pak YFM. Segulai sejalai.